0: ahanya aburha hene guboya hasakriha ladiga kaisi guberi ghamuga hadara gunyinya la kristo logu guruwa hadigunya ginya lu ehereha grigi yalau ladiga muale achuru bali huyale au yubailwagu ruligia aba alubhani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi lumage buingi gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu lausun wadimra haitara niduhinu hinseti yanu afinyatiwa logo itara hubala kai muale ichugbe nadu buiti ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lu lau hidira gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungu lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara abai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awanda hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyago.
1: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagon.
0: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia, loga bale wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu ngon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru ngon, rule lafinyuru luago, Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingyo. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lung buingyo lung hasal baron, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune, ani emeni gini ligia, hinyugu wati, jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henye ngwe to afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi atikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati kata yala meha lagubri gubanya Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wali rau buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hakuburu hani lidisi fare iti Hama gen grigia lida ge sun kate. Lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lau sun mama lan ladiga wagun lewi. Aguburu halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyente lasige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habe sige lau le abini rubwe. Jawada. Fadiri guha resi birubali ka lidisi fare iti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali ka lidisi fare iti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la fayeru bari abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutia buga abrahamu la diga wagu hamagoro hongi ya banya lida lugu budale lafri dumbwe melkisedek lubaru.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eres y

0: Nici cu băi niludu, lidum hasajmen, abamengabudu ha nitida hanigi, au vati habungite, hagie menana. Mebege nuo băi, lula rufu da honi wa nuagu, Maria mu băi bugiri luli duhe, niluli bini, subudi băi bungi le abuleme, lugundu ha subudi rugu na sungu băi, lumo vele jiri tima gidi băi, dari lumo le uedi tima băi, adagi. Ferudu na nu băi, guriba nile hadagi băi, Marita kutugi adiname, rabu hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligie buingi ulogo haba isari darado, rura le rugu, linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu, ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, Ledagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagen hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita go gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa lukibu adakara gubini ni iteresi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gubini gudawa ibu. Niburi lau adakara gubini luaku figo. Apa di larinya gu, miyubi hadina ubo wagun, luna dugini gugunda nubungi ito. Itera kaisi guru ininya la muagu titambelenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
3: Nyubi hatina lu naduguni gugunda buingiu.
1: Mini la lira, Nyubu halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laga niyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nagu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
3: Anja darat le nuve na dugni hama lari kepri me layu ligi, linya lari e guwa korema. Nechu kubai niluru du tito hanigi, abame na burit ni lita hasamina.
1: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita ku dugi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadugubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara guduni logo figo. Ligie lubai ti nituhinu, Laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma sandira gun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubai. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, Rua Magurasu Hong Vibirigu, Buento Timalao Ariha Wamani, Logo Yarafa Lelan Lue Yuruabure Me Jesu Cristo. Lugundu, Ahwa Sigira Figoha, La Wagunda Larigen Wasubudiruni Inaruni, Ua Leamu Lue Yeri Atagara Guduni, Lunferuduna Lani Wafigo. Abaruga Likate Lun Wagura Bahani, Lun Lagusera Guduni Wabungyu, Lau Aba Laneri Meiganyu, Luma Watu Gemeti, Le Lumbe Lagrincha Guninya, Lagani Ubungyu. Dans les ladira aguni abangrige liluru du Moisesi, lonyen hama biama ouru agefente luogo, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti la longi grige ligi. Weri timati, sufri le adina boiha, mebere se banya lau li rebuingu, mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule insi abubo in hon. Lita Jesu Christu, ligi a chouru balin, lidara du buingu wama, le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebwingi ule ariyangu boi.
0: Aulalubu ila baincha biduni ya grigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
1: Ariyanga tiginye.
0: Nagusere biduwa ya numutu nye.
1: Fugiabu grigi ele wagote laburi haliganyu bwingi ule mingwa boi. Haritako huma logu buriwe yule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama. Hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira guagda tunhungwa la ugundani. Nula gidarun le huma boihwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate. Huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba, onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni, farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo, logu lagiri bidun Kristu ubo wagun.
0: Mala hali, aha nyumbi le lube liyabi. Madale se hakubo isaradu ta. Ahi le nalike la wadu kubilagu mlafinye, la baga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra antiwa kai grige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hata angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinya ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ge boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinye unoe na le lavisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wagiri richagwati logu lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafidu lagaire gien. Ibidi ugalun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lausun terecha la nyen, ladiga lafinye, aba lagano tidan kiempo ligia meme ginye ladiga be isak le liro luma hakobo le libari ladiga resibi hamutila frama se meme ligia luma ge boingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agora bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule dereb gubai ebu uburu gule ladiga be boingio lauginye tafinye sara lausume hawaiya ruta lu tagarudu resibi tore luma ge boingio Lutagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinyeru luagu. Lagufli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu. Lung garu la. Nyubu iti lung gadiga wagumbu ila saragu. Kei waruguma hasiya lubanya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya lesinyaba ilabahudu. Hilagu ati yansungurige ha. Meresi birunga hama isunle frama se lubai buingi hon. Gamalumu. Ari hamuti liabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyegu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagairame. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai, agaire ule sielubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi utebai la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilira ule isaku, hilagu bailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lira ule aba naguti. Lausu ania gali la ambuga, Buingi ulun luago, saragu mayla ladiga wagun lidange isag. Subudiri gulinyali Abrahamu, luago gabafula buingi, lun la saragu dunia hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni buingi la ulichugu ni isag, lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isag, framase lubay abiniruni lun hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu, damehale lowe la, Bini lumutika aba hada ange lirahunyo hose, aba ladimure han luago lueri gubuingiu. Ragunyu luago ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubare genboi lomi, ariangati luago hafri dubala Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lunghanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri hobi, aba haramu duni luago iru hati. Ladiga harihin luago, Buitu mere ula manufu de tinya loi luru dule lichugu boy uruwe laula finye moisesi dale wugri hale ma tilu la nugunu akisi tiro liro luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa laula sufri ru una buguni loi gen kristu le lumbo liabui sigula lagano Lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruahu le lumbe lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lue iliganyu urue. Redeiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lun buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba lounaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingio, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo sedu veyo. Aba leiguadu, loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwa hama ha, magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. darulu mutibuingi hayuma linyu hawai. Nyaguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hong. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida luweri asufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara baila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairuni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha nidiheri tinya meha auserua hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magaira wati. Arabu lida mburi lagadabu genedubu waina muti luma lida mburi huyu le muwaru wati. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy. Ligibu ke buingiu meresi biru hamuti le meha furama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoye lu hebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kubi buingi ule emeke irubi huu. Arinya gali.
0: Naume irubadi huu. Migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabure mabungi witele kubale na manufu tapatini. Kapati kayara hama agiri gadega nalu.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun ladigiba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia. Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa malubaiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugun du mabui du boi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubungi wawagu. Choru wamuti logo daragi la nyun linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gu lubungi lunga yara abai lan nidin ari hung madisa. Ayumara guatina lubungi lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo. Litange oweni, owniri mudun le weriti mabai, le achoru rubalin lidara dubungi laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara abai lan hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresi biruni, dimure le aburha nalbe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Bine la ubuingiu sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun harien gulun.
6: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
5: Harien galule gudeme bei.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
5: Hanugunya aba grige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsia tenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arue hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
7: Hisi ya lakirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungua.
5: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagumfuli ru aba lidage. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyu, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hun lalira. Itera lien la susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearien guti.
6: Buguya afieni. Au waduga numuti le buidube.
5: Au warien gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu. La buiti le na dugu bai.
5: Afiente blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afiente gie mafia nu luagulira. Adada gara hagia lau anufu de loi. Maha tibu bafienu, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la dugu bai. Resibi lumuti bungio abrahamu le wagusha. kaisi richagwa tiligi puke luagule la dugbe danle laharu bay luyebe lafaruni isakule liru hilagu bay kaisi adagara gduni ariha bali logo arufu dalani abraham lafinye laukate lela dugbe ani nyimbuit lafinye luda yaru bay la laukate lela dugbe itara lien lagu fliru le borun wanyi bayti dalereru bungi
7: afinye timenha abraham luago bungi aba la bahu du kaisi gukiri richagwa ti
5: Nyariya wuguati logo Abrahamu lumada bungi. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti lela digbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalbe. Esibi lumutu bungi ukaisi richagwa tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregida timabe ila wagusir wagudun, wagele arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubei bei igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadiguni kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Aha ya haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4
5: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesisinya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lumu. Kama lumu, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, laduga tarenghe le leru bungiu.
7: Lumu ti bungiu lanaga hawagu haa barugo venye hongwa. Eni idera gol muti ha una buku banyo.
5: Rugo huma lubai ti hungu ala bugi on lerere habungio. Kagi bugu huma luma mafia. Aba me la nura hawei. Yarafa huma lubungio aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ani ti huguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungio. Aba me lichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhinyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure ha nye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gurinchagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katanyenge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ha nyadagi me bali hichari. Lagua hanya lubai tifai tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumeti huya luagu lila linadrigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choruni ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo rohon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lunga huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me lareida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale lafuri idu aba ya lahu yuhuya aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, Ahi egeye da aba hida gelo I maleri shabai liabi amulu lagiri buda guduni subudi humai logo furume guar gula agiri buda guduti lea figo hal belida geluri ba lemeri la salbar bum la luani loi oweni ani ferud na guda lei mesun li figon.
8: Furumietul ligare da Fedur. Capitolul Aba.
9: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo apostolu, nambura în ungara da tohun, hugu lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi lui hageira, lou bau ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu le, anua dira laia baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la la busa rubai. Sandu gida ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lu beiti saragu areini, luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uedi guni lu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, lu agu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinia lubei wanigi lau aba e meni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le siambi la daseiru. Sian ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinia wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me la gumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai me le lagiri budu ubo wagu. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gi. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu ti lida sun kate. Taria hane relerun bungiu.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu ti.
9: Aha aguare lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubo. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi a salbarunile. Kei brigolu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti megi ti luagu. Luma gien, lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gien Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oweni. Ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendun, hidun enyulwegi Hesu Kristu hung le tima timat. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
11: Itara hanyo sun girigi ya te hidu. Liyabi hawairi te ilufuli ri hidu. Dan le lasa ni hidu abalaburi.
9: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
9: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Hesu Kristu, lige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anua dahunti lege begiti. Ani haafinye niti loagu, buidu belidi hon.
9: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mebere sehama abunu mutinya. Ligia le dubu le timati.
9: Arienga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugegu otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin tihuguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti ya lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihung lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme habuti ya hun. ahengueto, udeme hebuha libungi hun. Idunhe un hisi tienu, uguya keisi terencha lida ubole, agano tien bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane havuriba huagu. Abagare de huma keisi grigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei, luha digne le buriba bay. Ubaragen lida. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun grigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo alwagu, kage lisidu ni beha wandune asufriru ni lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugun ti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragian lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai saragu ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulun na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. mamar gluei gie mereti mahama burinya lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditle lichigu bikhon lau lareini on adiga humai itara ualam ganikata lularedarunun lida haforidu abagri dhama sun huguya lida uarni luma lau gudeme habu hidangua hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti, lumagene abai bagari lani nan kundan, lunti lumigi lumigi nyenye, wila dimore abribani, maria galigia me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidibu, alu halai terangilu, abame la falabu, la diga gongi rumoti abore me, bubi hari chago bani, agambala is afori e dundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bungi ha.
9: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi adugani buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru luegi adugan muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
9: Ligia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansenyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hongwariu, kwento, Wedi tinga nigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadum ne habu iburiba huwagu. Ahinti haguya. Agu feseruba ligi bugebungi. Le aransa nyobei. Lula guser guduni ya vima aginya. Ama hilagwanya madise. Igi ya. Apuri chuhu alubei meha ugano.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Hilagua ñabaña.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gugin luma tikibo gugin. Daruwa tulau sed seyo. Aba narihi yaba angeli gabafuti. Alig dahalau umalali reinti larinyaga.
2: Kakatena boilu ladaru no libro luma lula teri tuniti seyo.
1: Uwat niyaba garichati lula daru no libro tuge. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala niyaba gaduna ti lula daru no libro tuge. Ni lula lianu. Abat larinya gua bahada ge wenya ya mutunu.
3: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
1: La mida wati lala naru hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wenya ya mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi usedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tugu ya luha burugungi ya le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni ya bungi. Abati heremu hani uremu iseri le.
4: Garisha tibulu banigu nulibru lu bahari duniti senyo. Ladega ruwa tipkaisa adagara gudini aniganyi bugiya grige lau bita lubungiyu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiyu te, luma lu hagoma diha ubowo.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenya numiyunu angheli gu. Hani yang galau umala liheret.
5: Jumu tiba aku luma ini sih, dicua luma ini. Wenu wenu luma ini beste, luma tenggur ini luma mulai apa rubuh.
1: Agama numu tinggi ya, hari yang guni sung kata le ladu gubai bungyu sial. Le muar gubai, le labu gubai mua, luma le baran habai. Luma sung kata le lida bai bu.
5: Luma la tenggur ini, ini beste, wenu wenu luma bafa, luma jumu ini luma lala nara ini, luma luma gubai bungyu.
1: Aba hari yang gadir kata yang gabagri tia hagia.
6: Itara lala.
1: Aba hahu duragu wen gadir wenya yang mutu hagia. Aba hichu uwei ligu nilu.
7: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
6: Igama.
1: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
6: Igama.
1: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugi. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama guahilagu ba. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
6: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyu bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
8: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwain baidu.
1: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
6: Igama.
1: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyu bai luagu. Li abi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu hanari metia hau buwa gumaya. Da laheri dumba li mudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume luegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau umala lihereti.
9: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilaga.

0: Aba rabihi dago harut. Aba larinha wagu hon lu hemera agu meme logo morusu da dari hostaru habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafaru agu nyo kai hagu. Nidale nari hibai aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara bakanal. Aba lauri du veyu kei dago utani na lut. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei tabur haigo tuige tidi budan lahi gishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar. Aba haramu dogu luru ite gu ubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bai wubu uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati lu wubu luma lu dubu.
1: Heimu huma wa wabu, haramu da hama wa luma ringi ge wubu luago lala. Luma lu ilangari menigani mudum. Dadego chiluhe de luweni luweyu ni agani.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, kei buri luagu di miogur. Aba narihine sedu angeligu, harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gea, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu ge lataru nye nye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu go buribu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuincha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wati sun udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watu gine sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matu gine. Aba la gifi dun lunu wa murusu lida ge dunu. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi dunu ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa murusu lida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyege na ligia lau umala li hereti.
3: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lefidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agu chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasa ni gri ya lagu sengi hat. Itar liati ligari hasa kai hasa agur. Lida me buri wei ligia halu habai gri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yebe hovegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gri ya. Itar linya hadiburi kai hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari liyu. daru gulinya habulugulau ama kati kama gram. Itralia lamuri harina kei tamuri saragu kar to hau tu gabayu na le teibagu muri burugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no adungu uriba ni hau gurigi ya luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abdo muliri bai angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Sugga frumeti la misel, mege gili biyam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
4: Farara banya gadri angeli ba gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
5: seraba amisura mundi templo bungi luma latar abau do banyame atri enula ahu do gudi ni gamalumu mamisura abai gurile le bon udi boi tibiti templo le degaderege wani hongi betu bungi te halugo nya hagoni chuguni uguru gule sanboi logo bia vem bia hati aba menona rabinha gefetia tal dogo susutu luha puri tiani hugano luma gebungiu logo nido bia sa uru avembe bia gefetia hagia hagega yawa bodi bia tido meme to olivo luma bia lebu sanu de lule ligiu gebe bungiu lela bude mesumu bo ahingi abu seruti la tudu muri bati hon ingi regituba watu gemeti hayumu loge aba menhago dunia hagani Tun sui na gubai. Itera ti lobe ba furumi guari gu. Lebu seti la dagu guri ba tihun. Gabafu ti yake feti ya hagia. Lu hadolo ni siele. Lu mamu yu la huya. Tunda anina la bugi u adimu le hayu lu gini. Gabafu ti yagine. Lu hadagu ni du na hitume. Lu gine. Asukari regudu ni kubo. La usunu uye ni guri ba ni. Sagu habu seru. Dame me kumuha mali. Hawadi wali. Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabu ihama aba meheferi de numuribu aba me lafaro niya hilagubwe aba meherede rurubagu dida lembe rifumbe bu uguru gule Jerusalem le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu guruwa flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba mekarie gumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lago uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunda raguha ubogu gubanya, lau hao begu, darine luhedebe bukata ihamagwa, leha gunda, ladiga sufuri guda hamuti ya meha biya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile arinya gubayi.
6: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichi gwine bese ilu bungi yu le siyelu ba ila dhiga luweini hanufutu. Sigiha libia malamiselu, madise ba ile aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
7: Lani halibwingi yuluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi yu. Arinye gaina.
8: Thank you wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamuti bu la dunga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutu ya hilagwain. Aba meri kijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru kudu dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwei, aba lanugu ni wa lubungi luagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubaru tuba, lu toni giruni wa nyei luagu milu biya sa uru awei wei. Lari ye, aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lweti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le ye habani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani ya gu aba umala li here ti sielu ye.
9: Shabil hali asal baruni hon grigi ubo wago. Jalil hali laruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu mehaduru umadunga nyureichi ganya hape haduru weyo wago aria budikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano banyo uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti la urusu rugali la lidani.
0: Dati larihi bai dragon la gufi wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugu guye. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudume lau le lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mu deru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigo. Disi ligacho nyenye ridi luago kala gancho luma iri burile au bay la naba goi bungio luago kala lishuk. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liami liyuma kama liyuma liyu. Aba lichu guni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luago aba lidagen lichigu mosu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gun liwun. Wairi te hanegi sun grige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luago lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniago.
10: Uwa tini aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wa tigia monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luo gwa luma lu la naba guni bungi. Luma lu la gumadi ha luago biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimone ha tiburibati luago bungi. Anaba lei lili. Lani sanduario. Hamaha sieluma. Igiru watigi elu la gain dagu hama lani kubungio dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
3: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tawefeng, hafara wagu tawefeng. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhahu dragon sungerige hau bowo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau bowo gubaya lauburi milagu le ubai lichugua ubafu lu ladiga ni linyuar furume guargu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu ulu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru ulu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia ilu sunla grigi ya waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luago. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani haa numeru ligia, sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawidigia sabiawe gadir milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumutu lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi grigia ha furumia tia idewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha nigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
11: Inebe la bwengi umu rugu kuye be wengu ilu chinduta tano la busra gudu. Utubo huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyego.
12: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya heru wa angeli, abalania gun lau umala li hereti.
13: Le audu raguti lu monstru, lu matun li yaba. Igi la ligieme, nu laguri dinu wa li monstru, lu abu luhum o le reberugu. Latu bai bibe in le lanina, la narime li gani pungiu. Le lesero bai li don li copo na li gani. Aba men la sufriru, lau watu lu ma sufru li gibuge mutum, lu ma hagibuge ahinigu hasambi bai. La wari ruba, lugumu le linguatu le asufu le rudu balia, lu sundan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduro gubanya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno,
14: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawati umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garau warguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gulai hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba lagua ragu la umala li hereti lo le nyeibay li jibo guduwe la niya galo.
15: Dabun baluba gule, la diga chiliha da lua luba hani, la diga funali nadi.
0: Aba lasuk ragudu no le nyeibay lo agu duwe ri la luba gule muwa ragu gie, aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli titage li tempulu bungiyo to sielu montau gie la luba gule hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli li tage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
16: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon laduga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugia. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kama hamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri u ligie tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
10: Weriti ani buiti sunle adiga balibe, wakure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle badudwe, uwara uwa. Bukuye leye uruwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungu. Kaba sama dimure hapuiti buwaba, bukuye lebuye lebu sana. Hayabi ba lila na sunfu lasu, haba mehahu dora ugu. Nadiga harihuwa liwa mkuitu la sunle badudwe.
0: Lari geti sun katele, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadura gu, tau tulinu to harumatu, ani miritu guye. Leabi laguru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hada ge kate ga bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagi. Builia kada kopu lau luweni li ganyi bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le nyubi bai lida ge luwei li gu bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gu hagi.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariegu aba umalali Here ti hon sedu angeli guhagi ya tida ke templu.
16: Heiba aturi sedu kopu le laubo ilanari me ligani bungi ubo wagun.
0: Aba lidi furumi ya ti angeli, aba laturu ni likopu ubo wagun. abala sali go gumai gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu hudugu hagia lo abalaturu ni habia maangeli likopu barana ho abala sali go barana kei hata hilani aba howe go sun kate ha gabagari bayalida abalaturu ni hiru angeli likopu luago buriduna luma lise se duna abala sali go hitauna aba nagabu lani go angeli le gabafu bay luago duna
11: uara go ati bu na bagusa re gudu ita buingi usandut buguya le mima abu luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento la duga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bu guento ati kurabu da dibu hitun hon eres birunye le adina bu
0: agamba nagia lani ya wago loige latari
17: aha wabune me bungi le sunti gabafu agusere gudadi blau isuruni luma richagwe
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasegu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masasi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tunarihi hafridu iwa sifri guribati liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifrigu uribati hagia kai uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
14: Goni gihumatia, daduga sonyu bay niyabi kei liabi hiwerti ario. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gong luagu. Lumaibu gong lasu rusu lue larihun libusi gay.
0: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu evreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
18: Adeguluwal.
0: Aba yelaba lapiri haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sigi lau sun haraba kanali le dagali be ilumu genyei ama grike likibo kupo. Aba lafari neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guweri tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le launa habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gringi. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi luagu ladiga Aba la abai chuni hanarimet.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau mai sed kopu aba lanie guno.
15: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manye uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanuganina angeli ligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
19: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
15: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu direbidali mini tawuri tobun. Lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi. Disi ligancho. Mostru le barijo bai gabaga retimeha, gamalumo cuento uali, lausulira, la mudiru balida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutita liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihini mostru le meha gabagari bai ani uali, gamalumo aba yaliabi, mege itileli chua u luma gufaranda. Sede chikiligia mini la sede wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia, gumuhali haruwega. Aba hada ge laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwega balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligia havidi bai uruwegu lausundigia la aba hada ge sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihubai, disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mudu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Apagie, larinye guangel iligie nu.
15: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruvegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungu gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
16: Apire ha Babilonia to weiribo, gueto hapie ha rumafiani, haramo de guage de sun, ha uye risifri go uribata, hadi budinuru hieti, ane iere ha buti. La dega sun la nechanegu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroha, ane agano anya iluruwa itegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera gutungu.
0: Abe tinagaa bulariyegu abai umalali nyubiti sieluge.
12: Furiha mababiloyenge hugwe lenanigu. Mafara hamato lalida tifigon, lumalida atabai chunua. Latika kibe gwali tifigon, dariru lachini lusielu. Ani harita gwali hongi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu, fai hum doble loile tadigubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, sugulolaitichi buwegun ama. Sufuri yududa humumu, kemina tederege uwe tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia gata tida atanili.
19: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nuwe yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
7: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima lugu halonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, kari ibini musu o grige lo halugura hon hariye go bulu buru guligia
18: uar furu da burito seme bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye suni risini luma wende ile bumu nyahapoi feri di bali lu sunda
0: hanya halugura bani burikata ile ani risi elida buru gule here durbadise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina apa me harinya gu
18: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugunei, pasahero, madulugu, hama sunha na dagi meibanya baranaha aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumu le lilaku tu uburugu, aba hakuwa ragu harinyaga.
18: Kasa meha amu uburugu, itara beikei onwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuwaha, asakriha, akuwa raha.
20: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe, risi enyae mefunha kakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara ngumusu ora, kuriyo huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni. Buguye siyebe, umuhuguye apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
13: Itaraluba, la rari regiduni wa Babiloni, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriru, uwayame gie na daigi metie bida nika uguyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
7: Aleluya, lani wa mungi ya salvaru ni, weli kudunga ubafu. Laduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali nubo lau kusalufu ni. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuamu.
0: Abaya, haguwa na ha.
21: Aleluya,
7: aleluya, magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubo iluaku lala. Aba harinyagu.
20: Itarala, aleluya.
0: Aba tilagabu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
22: Buku ma uweiri kundilu bungiyo, sunhuguja le esedi dugali, ani inebe lakun, weyanya nyumbrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Aguara.
20: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama. Gui wamalau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladai. Tau tadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abati lani ya kuwangi halinu?
17: Baburika, fulesi watinya haa misru akobanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba lani ya kuunu?
17: Dimuri buri inaru miti, le lani ya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu ki angi ligia, aba lani ya kuunu?
17: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duraguwa. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano le lichi kwa sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhureño, abala sali le guaba gabayu haruti. Letia wari habali, gumfu li tilu mainarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyeye aba efei hamana tu. Afriya tu liumu lugugia lu. Lachu hagunia. Necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yule iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
18: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
0: Apa narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu lariniga.
11: Higogo, onda rago kuma lung ome bola dina rakde boigi. O kuma anuga hagar dulu ego, kuma ti matinya ama bukunya kanya tinya. Hagar itu gabai hausun ha awai habali. Hagar itu sun hawuye ego giri dia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai boina muni.
0: Abad nari ini mosturu, ama lulu ite gubo, hau hanigo onda rago yang lung agenda gu lumale wari belau gabai haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere kwagi dobai ho wolu laburu de lili monstru hawa hudugo hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigien, aba narihin aba angeli larari no cielo gien lau ligelin fusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le bina de heve le mafia bai le satanasi aba lagura guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lume yedu dige la yalla ne chani go dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasaru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati hahibiri hilaguanya masa aru te lida ge oweni dari me lari ge milu irum. Aniya afurum ya tibai asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya suha gafara baya lida afurum ya asa aru ni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe hiya uwara luma luagu milu irum. Dame sige li milu irum ligia ligia me ligira wagudu mafia lida ge ladaruniyo. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeye da guni flasu le nyei habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. lenyehi lubai la guru wa monstru luma profeta yeti. Asufri lubanyi ariye buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumo chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya lana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oe kubayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo que no me quebungi. Aranse en línea que ya va a dar Dagunyo no va a dar. Aba nagabu la niña guaba umala lijera de cielo que
1: Arija ba agana o te bungi o hada grigia gueto. Lagana o Bahama ani hagia ba lumutinia. Bungi o meme Bahama lo ligia la habungi te. Laraga haba isun haguira u alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega siga furumi ya tiburikate.
0: Abati lani ya gubungi yo?
4: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri le.
0: Ari ya gatigie?
4: Baburiga, la dega inare nuti dimuri brile, ari ganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari gie, aba lani ya gunu?
4: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gelise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi rubayi uribani, heresi rubayi sunne lubay habihini, ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
21: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kada bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Larigien, aba la misura ani barieru, uruwa wen gadri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, le la yusru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digua barieru ligie. Uburu guligia, la uti golu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo barieru ligia, la usun luweri dubu buidubrit. Le furumieti, la u hasupe. Le libiema lau safiru, le liruma lau agata, le ligadru lau esmeralda, le lisengu lau onis, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berillo, le linefu lau topacio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisto. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Leti buri lemeri uburu guligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La dega wabure me bungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu, templu benyei. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarg luweni gubungiyo, ruti la rungonga lungo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanyo ba ya li da li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunechanigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigati kate ile uribati o geyera guaditi. Harigiba ya buriwa ya bayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiye rigiba ya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu, leishi kube ibagari. Harumu gati kei biduri, lida ge lala bungiyo, luma lala mudu lafuri. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hiruma. Sag hati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyenye nu labu genla lenye na kubungyo. Nyenye bila la bungyo, duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime aria bunye. Hagana uti ya nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungu nga dagaduba, wabure mebungu yu hao. Abame, haruwe ha, sunda. Lari gine, abalariye kungangheli ligia nu.
21: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
5: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu be kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu betida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
21: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu, hama sun haa adiga banya gasu la ule burimu ni baitida liburu to, lumla bungi bahu duragua.
0: Ariya gatigie nu.
21: Maramu dapai luganu te bungi le burimu ni baitida liburu to la diga jarafali da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
16: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lungheigi lida ye limtinwewe lanena ibagari. ganyara lamuga rebeldo luige lubenari uburugo anhanya ha mafinyere di banya logo Jesus Cristo ha abinyera habanya ha ohoru habanya ha gafara hadibanya ha ahudro gubanya honguario ha masunha hinsinha habubanya lu eyera gune herederu babougudi
22: au Jesus ona hanali nani angeli Lula Sumter Gudini Sumber Katile Hontila Nabur.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: se lida ge wene de ligia. Aba la dirani le lubibi angeli ligia lu. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
2: Hageisa haru e te huri ulea agura houbei. Ariha o maru luarugu ma loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabien luwahu drogulu.
0: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga dha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
3: Belém, lelumu aruguba i judea. Ladiga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida ge uburu gu weri gu timati lida muole. Lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutuni ha Israelina.
0: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lonahania Belém, larinaga hon.
4: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisaraname. Nyundu namu aginye ahuduragualu.
0: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba, dari tararamu louge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
5: Saraba, warube iraha le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede mudhieni, darime nabisa mudhieni. Ladiga lalu ahali erodesi iraku le, lulafarumi ilakutu.
0: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahi tausu lubuchu ari ya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinyagu bai bungyu liumu luguge profeta.
5: Sagalamu timirun Egipto gi.
0: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegu lou, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara lian lagunfu liru le laburiha bai profeta Jeremias.
5: Agabuwa ki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi iraha.
0: Lari ye long Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
5: Saraba, barubai irahu le tausun lubuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abu serube ameha afarumi irahu le.
0: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahi tausun lugu chu hageiro Israelina. Dale la subdiruba li Jose, luago arkelo la aguma dihe bay, judia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu de dun, li dinyehen. Aba la rin wagunu walun li da uenedi, lu li din Galileon. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete, le lumu argo bay Galilea. La susere dubay sun kate ile, lu lagun fuliru le harinyago bay profeta go luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha.
6: Asakuri hanguma. Nadiga yarafa le la ruin ha buingi.
0: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
7: Agamu wati lumala li ama kirigia aguwa li halida fulasu mageira wati itara. Aransa kuma uma lubaba mureme. Araku ma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera kuhuang, liabi la griga lirana wa gueru. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti ha le hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lo agustarag haya la grigia lida gietia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi serun. Aba larinha guhon.
6: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lenerime abbay chuni logu figau le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihu alam gafurangu loko asakri hadu ilan. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abraham wagi. Ladigu nariyehe hun loko gayara alam ladigu buingi ladigu wagun Abraham lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tilin chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati seru. Arufu de loko asakri hadu ilan. Ahi tele lumbu iliambi narigi. Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida ge sagadi mabuihe. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
6: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
0: Aba la riengu Jesusu lumbe.
8: Itara luba kwento. Laduga lumbe tiwadugu ni le lubei baibungi.
0: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
9: Ani haliru ni hisi ebo inu, le awwe ome bulanu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
10: Ahen lirubu bai bongiu. Saligu agadabai dubu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
11: Darinhare lenenu bongiu. Mamaru bai tau fain ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun tu mure le larinya go bai bungiyo.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon huriyo. Aba lawari ra gaduni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
10: Ahim virubu bai bungiyo, chubaba yaya luhuna bo. Ladiga tarinha lereru bungiyo, larinya go bai bungiyo hon lani angheli gu lun honi girunibu. Anega bati ku haha buru luma chogera bula bugudi luagu du
0: aba luna buni Jesusu larinya galun
11: anega tugiele nero bungiyo mocha go bai babure me bungiyo
0: aba la nigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun lumaburi luwairigu. Aba lariya gulun.
10: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti lariya gu hesusu lun.
11: Disse ba noi mafia. La diga tarinha relerenu bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahudura gua. Lun ruguba guinha beservida.
0: Aba ti ladisse du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseriwidei. Dale lagambu bai Jesus lo aguani la Juan Frisirugo, aba lidi lari gon Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaum, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere du bai sun le, lo lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
7: La geira Zabulon luma na Afetali. Lida uma no bagu barana, luegi ergo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana, Galilea, le nyengi lubei a gana vaca mama banya curini. Gui hameha lida bilupuriga, ariha di aba ome bularubu, gui ale meha lida vei la munyonga, larina ovene, arugonga lida valihau.
0: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinha ga,
11: Asakri ha huma, la diga yarafa li la ruwe ha pungiu.
0: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri eti, aba larinya gu Jesusu hon.
11: Fala humana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me gurigi anu lunani kume.
0: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriu to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu di Copulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
11: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lu. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon larue ha bungi yu sielo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginye haiba hou ni wa profeta guha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinya ga.
11: itarahinha kei salo hon lila na ubole. Gamalomon, ahin le feri dira salo lubasua. Kabagi ya un hula, o alime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa. Aba me hadigre go ni gurigi. Itarahinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburgo le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti le hadigu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu daha ligia hongri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yaga tasielu lida la ruwi habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwaragun. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa ra gudu ba. Leane guti lu guri gali le di video watao luagu inye o malu mafio gati. Itar liye lubai te. Ahen banunga bidebe se luagu lani bungi ulataru. Ba unye in ababari te guni luagu anihi lan kate li dan furume warg guri gibu ba. Igi ra bai le lubai bedebe hani inye ligi bugi ulataru. Aba me bidi aranda ra luma guri gali ge. Lari gieme te. Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dubadu gulan yingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinhare hon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa, buiti mati lu leferi diru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sige lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luagu furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gun gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luagu furume warga lan uguri igiru tu lumari, ahimama lubai ladika takamare dun ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, Adika gada lumutu furumi yate uguri aga barahane. Leginye aga mariditu uguri igra wargu ladugine ginye aga barahane. Aga mbaad naginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni kao wago. Ni luago siyelu ladiga ligia lala nabay laruwe ha bungi. Ni luagu muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luagu Herusalem ladiga ligia luguru gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luagu hichigu ladiga siyati ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Arinya garigu huma aha o wa. Mafi runga ni ka uagu. Ladiga furunye gwarigu amu kate harinya gu lue lira. lumagnyati mafia. Agam bandun luago ani wagu alame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahi ishika gurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tu tuegen hisimisen. Igre humil lugi lanugunu habit. Aha la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru mi lau bia maile. Furumi wargo le amuri ati aba kate huma. Ruhu mi lu. Mishika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba tungi ye luago warinya wagu alame ha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ye me ha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ye hon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anabo gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chin bungi yo le siyelu bai. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba ti. Ona ha le huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi dira luago lira. Adega hamuti gina salufri ti ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahi honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabui ti haruhtu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
11: Goni ki humalwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le siyelu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidi wa, liishi kwa hafayiru waha. Dagine le hafuridu nubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai humanyi. Hagushi meti bungiyo, le arihu balin le hadugu bai lida limani liishi guba hafayiru waha. Lida le hafuri idun, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubare ke hafuri idun lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wawuchi bungi yu lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari gubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
0: Aba larinya gu Jesusu,
8: Kukuya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyangwa tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunari ala. Ninaru hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiruwa. Ayin huguya, dale hayunaro, shibahu me higibu, aranse kwa hugia mehungwa. Mefeha mamu kagriga lau hayunari ala. Hugus niruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ala. Aba meti lichugun hafaye ruaha. Mondara kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu dadiligi ya kate. Legye nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu dadiligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nye. Ladega lenye lumuti hirisi Nyenye unginye hanige. Agu le lampo bayi ugubo. Ani lubayi ti buidi lubayi bago. Harugo waka bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumo ahi sandi lubayi bago. Lida bayi luburi ga sumbugubo. Ani lubayi ti luburi ga lubayi lampo le bida bayi. Ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladaga linse doba aba hada gien lumo. Liere godame le abalu. Uwara guabe luma aba hata gie. Lishika memebere sini luagu le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Ariha huma hontu nuru haa haa mabanya garaba lirugo. Mabu na guhanya, malubaha, mareidu hamei ya lubaha ni lida alagei, lausun lira, ruti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafu na gege begi ti matu, sigu hao dunuru. Kage hida genga yarabe lichugu mbiya ugudi laun lugubo, ka laebe lanarimebe lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuagu dogo. Ariha huma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lausun luwendego, mewende timeha la dagrego kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubou le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yo sielu le subuti habubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li diheri du na luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada weyu luma guwa.
1: San Mateo Capitulo 7
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
8: Mishika huma haduro amu. Mishiku wa lamu guginye hiduro. Ladaga keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba ginye lishigunu wa hiduro. Le au bai hamisra ha, lau baginye la misra hao bungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru kubai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humai kate isagarauti hongongli. Migru humai meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Danhuma luagu bena, aba meladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi gaditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi alisi ke hugu chi bungi le selu be kate buiti hon ha muri hati luma. Sun ada lubaiti hadugu hon amu ke le habu sarube lun hadugu hon. La diga ligia larinya go be liluru do Moises I toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigi alidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tiyan lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigi alidon I bagari le makumu chaditi. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jetia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitia. Huguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu tili chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyu le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni. Saragu banyariyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse go manoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri go fuana dati. Le adigo bai luba ligibo go dub. Aba linha bi go huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidio go tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubai la dimure ha Jesuso. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
10: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadunima.
0: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
8: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariyengu itera, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
8: Maninga baitia nikaun, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi. Lu harihi nigurigia luagu areida guadi gula.
0: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
8: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
8: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
8: Nabure me madinat nalu bebelu runubion. Arinha gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narengu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye na gumati ha. Dale narengu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narengu lu aba lu liabi nyibuiti. Dale narengu lu nubuin lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larengu bai gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
8: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuro eiga luma Abrahamu, Isaku, luma Jacobu. Lida aruwe hanile siye lubei.
11: Ainti haya belumba ya lida hamaru ya niligia hasaga ruba baugdi. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwa Aba me lakiri ya hari le lueri hagari.
0: Aba larinya gu Jesus lukumada ligia.
11: Beba bubiyo, ladugba le wagu beba finya rabu.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro. Aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susare duba isun le, lo lagun fuliru lemehe wago bay ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bay luago Jesusu.
7: Barulu kuti basandi, gidale bagari.
0: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya lan grige geye gu lao, aba lichi gu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gu lun.
3: Maestro, Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
0: Aba luna bu ni Jesus, larinya galun.
11: Daritin aga siga muhuyu lun hagana unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na ni halia bala na bala shagode ni chuga.
0: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
3: Nabure me, buset na fala ni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesus larinya galun.
11: Falaba na kwento. Igira banya hilagwa ya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesus tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
3: Wupure me! Sefu bawa wadibira kwa
0: Aba luna bunye larinya gahon
11: Kasa wago hanugu dada Logu watafinye hugi ele
0: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
12: Kata isawu girile Agamba lubalen garaba li luma barana
0: Danle la chiliru bay Jesus Loba afurugu duna Hagero gadarana Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiri gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia ima ligia. Aba ti haguara haharinya ga.
13: Kaso wago bemetera wamu, Jesus uliru bungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiru ni.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
13: Awa basagara, ikira baulua beluru hadum buiru ha.
14: Awa bure me fula say bawa.
0: Aba ti larinya go Jesusu hon.
11: Hei ba ti hadum.
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufuda dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hongu guriye habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
1: San Mateo capítulo 9
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gu lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya gu lu sanditi ligia.
11: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru du Moises arinya guti hongo rugu.
12: Anaba gu nyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Hesusu le wagu bai hasaminara aba lariya guhon
8: kansa wagu lidi bai hisamina itara katima samene go bai lariya guniwa ferudnu ati bifigon odi saraba baibu naru da liti hun lagu ga bafuna aule uguri kara wargoti lu ferudna na figo
0: aba lariya go lu sandi tiligia
8: saraba udabu bubarari baiba bubion
0: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi duhanigi aba hichu uwairi guni lubungio luago lichu guni ubafu le hongwagirinya aba lidi hesusu nyengia aba larihinina au le giribi mateo le aburihaba luon libruto agubraha tina mehan lisensu na gumadi yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia dale lasigri bai hesusu nyengia aba larinya gunu
8: falabana
0: aba nasaru aba nafalaruni larigia yu liya hesusu eiga saragu haya gieti ha agubraha bale lisensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu dante le harihi bali fariseo gukate le aba harinya guhon lani hesusu disipulu gu
4: E dali a salegui bai humaistru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigontinha?
0: Aba lagambo ni Jesuso, aba larinha guhon.
8: Amagatinha banha, me megiruti surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Urende humei kala la nichigu bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi helikabri hausero.
0: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba hariya gulu hesusu.
15: Asa wagia hama fariseu go ayuna ra wabai sarago. Aha ya bani disipulu go mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni hesusu hempulu le hon lariya ga.
8: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me tahayri dagun to nyuluharu ubon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergiru lidun uweru le binadahale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba y teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
0: Da nyenye in luba y Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
16: Sum le tome ni sani. Gak malu mau habu nyendu lubis guni buah butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Hesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma desandi tu, dusu irumu tau lo lese ha hita ti dagi. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agi, aba taguru lo agu taru la deragu. Tarinya gatung gorego.
17: Lahuru gula guru. Tagu la dairagu narei dagu ba
0: aba lagararagu Hesusu aba larihinu aba larinya gutun
8: ragu ba gurasu nira ari dagu adi bu la duga bafinye
0: luma ge ora ligia aba tarei dagu dan la chiliri bai Hesusu lubio bugo abuti ligia dan la larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grigia ayahuaha Aba larinya guhon.
8: Urih mayagin, mon wengiru irahu to, tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru. Aba larigi duni tuhabu irahu tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia. Aba houdi biama ugirinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rubai Hesusu muna don, aba hachiliru marihi te hagia lumo, aba larinha guhon.
8: Afinha tu san logo kayara lá narita wagduno.
0: Aba harinha gu.
15: Aha, afinha tua wabureme.
19: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
8: Itara lá kei ligaburi afinha.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dale afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinha gaditi, gawago ti aba sifiri guribai, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba hariyagu.
12: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Hariyaga tifariseo gu luagu mafia lale habu ti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hea nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauni ritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
8: Sarago hanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadag meitinye lun haluba ha.
1: San Mateo, Capitulo 12.
0: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
4: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya guhon.
8: Mali hangidu san lagu leme haladigu bai David lagu apadan. Danle lalama chubai, ligie hama haa uwar banya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrau bun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bun luma, fadir guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugu bai Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agedu tidan li lirudu Moises ilwagu na dagi mihama fadir gu tidan luba bungio lidan luweiru emera guni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiru guti, Sego tau luba bungiyo ya, kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguriga rewa rugutil, lunainya guni kabalaga yara laduguni walidan luwayiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebel rutido haligili sihurio. Yenyei aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
16: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolido aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigita waba mudun. Gayara ti lubai ladugu bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu luguri ligia.
8: Tulebai buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseogo. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubai. Dan la subudi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yeilan. La sustere dubai sun lira, do lagunfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena nua dirubai, lula seri bidun nu, nekisi yambai nu, le au bei na gunda linya bungiu michi gu bei nari sifi lua aba me la rufu da hong ne chaniku ida luba la ganyara la huwara dung ni gibuli magai nda gu bei maguwara dung marain chu bei umada gudeme ha bu bei hong girigi ha gudeme banya kei si aba maburu le barugu wali luma hong ha debili banyalida hafinye kei si aba lampu le nyegu meme itara meme luba darime adiga lali larue hale uwara guwabe aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago
0: aba tila nguni wa aba ugiri lu hesusu mari hilia madimure ha lowe aba sifiri uriba aba la sagaru ni hesusu sifiri uriba tiligia lida agia aba larihi adimure heligia aba taweri du hanigi sun hayemba ya aba hariyagu
3: aniha funasa la diga wakubai dawidi
0: dale hagambu bali fariseo gu kate le aba hariyagu
11: ugiri le la ulubafu beli sebu le mafia le habu tiku sifiri uriba tiyan la saga hanya
0: kei subudi lobali hesusu le harita gubai aba lariyagu hon
8: urumi wargu aruwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa lagun chiguba aha yakin ya fani rago walila na aba uburu go o aba lai duhenyu no ladiga uribu si aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia mafia lila di ligia kwa nari ga fani rago bai anida lubati ladura no lubafu itara uguya alinya gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rago uriba tiyo ahin itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go loha saga haniyo mafia o dibungiyo agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma au lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi humo ida lubagi ya gayara lale belu nu aba gurigi ya lubi nu aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi itara rugin luga yara lala nugu ni lila gu le mama bai numa gine naga ni le mondara guagudu bai numa Chagago wagudati. Kuguya, alinya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando sin abay ferudna wala figo uligia. Furumia guarga ginya le hariya guti furumia guarga kati uribati nuago au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu bai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu bai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati ya dumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le riego bai iyuma. Grigia le buidu bai kate buiti le riego bai ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigia le uriba bai kate uriba ti le riego bai ladiga tida in la nigi uriba ni. Nariya hane hon luago dame la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigia ge feba nya luago son timuri mala ti le hariego bai. Ladiga luago ba le bariego bai bagusera guduwa. Ligia barufu dai ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu du hetele lurdu Moises lu Jesusu.
4: Maestro, busenti wa warihi badiga aba saini ya rufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
8: Gurigia uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia saini, gama lumu michi guba yamu saini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honase. Ladiga keilerederun honase uruwa weyu, uruwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garawarguti, lida anumua ha uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanyan nini ve, haa sarubalida luweiri ya guserunni, dame laha gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichigun haduni la diga sansi kwati hagabri nini ve na, dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guserunni, dame laha gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichigun haduru. Ladiga nyubu ito lida gie lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha,
11: Aba weiri go tisigo lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uri bati li lagin aba gurigia, aba ibu ganyan han laf li dan fulaso ma aba iti alwa ha lemeragun. Dan madari lani aba lanyan go lungu warugu, nagiribu da tiedan noba tonyengi en lubay nafrida. Dan le lagiribu don, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna ton malato.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: hawdi muso aba hanye go lon hayo budere wayo budere ahin buiti lu bay elele babu na go bay bumo waro go aliye nya sala sali rahidro uri batile aba larinya go yo budere hon la diga aba aga nile aba ti hanye go muso lon usenti bulu waho la hani hidro uri batile aba lene go hon wa elga da me hahu la hani hidro uri bate ulah nya ligi turi go uwar luma Igre go bay homay lon la wayna mudon uwar dari me lidani lo bahni aba me nariya go hon na dagi me tinya lo hahu la hani hidro uri bate furumi aba me hagira go ni lon lagu duniwa la ligi me aba me harai duni turi go lidon lagai
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la riyaga
0: Itara linya ruwe hani lani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyuro ti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labo chun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri tida uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya gai Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gubai meha bungi li umulu ge profeta.
2: Na tindari haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Numa
1: gila tudu upo. Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
3: Furangu agudaba ihempulu leluagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubui. Ila ubuiti hagia grigia halila na larui habungiu. Hidro uribati agia grigia halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidro uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidro uribati abalaguru wa watu rugunlo lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uriguti. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te dugubali le lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya rui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba lagani hani fulasu ligia. Itara linya gie rui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la lour ni son le luma bay aba la ganha ni pero la ligia. Itra linya gen ruwe hani le lan na sielo ke aba seni to agru bombarana. Aba tanyugu son ha uyer udra. Data buinchon, aba hachawa rono a seni hati laron beya. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itra luba dame lagumushun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
4: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furanda lani luwago tir aruwe hani le lani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida ge le la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinadu.
1: Da lagumushu ubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo. To lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyagun.
5: Halia salafurendere ugirile sun lichu au le? idaliasa gayara lubali milagro brile aduga.
6: Hiraga sarafanga ile. Maria lugu shubon. Libugunya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagini hagana wala mule no hamalitu no wagana wa. Aliyenge tila subu direisunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinha songuru de lau ama profeta. Mama regali lingi alida gia fulasu lingi habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nyei ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
8: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodes gasi lao. Businha ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagube. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te logo profeta lan Juan. Danti le efeduhani logo lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lo finho, logo lítico baila frume guarg kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugo chutun, lo tamure hanin labo lo buhuang le abadi se habai, lo lítico tun lida aba asiad.
4: Aba tamure hanin luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama luma kei arinha gala li la lo finho. Agamba hamaya misura houtia, aba larinha go lo lítico ni watun. Aba larinha go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndaina ali lubai. Aba haria gulani Jesusu disipulu gulo.
9: Dar galitia, aniwote grigia gana ute lida flasule. Ona abaya grigia ha, nidha mamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulo.
3: Sengiri ginyonfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
1: Aba larinha gu hongridia, lu hanyuru luago hidu. Aba laniga no sangue fein, hama biama udra hagia luha burugo. Aba larihi cielo. Aba latengiru ni bungi tuago. Aba te laguba chagun no fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igrago. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uriya ama irahanyo. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la onahin grigia agoyo. Lasuru launahaniya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune, ladiga tubaro yin la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
10: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinha gu hon.
0: Gagura su humawe, aule manude tu humawe.
1: Aba lerinya gue Pedro lo.
11: Abure me. Ahim buku ya lu bay. Eh buku ke daban lagi ya lagi buku tu na cili lagi bu bay.
1: Aba lerinya gue Yesus lo.
0: Iga buti.
1: Aba larai ru Pedro ti da ke ugune. Aba lagu mesero eh buku lenye hin lu bay Yesus lagi buku tu na. Dan le la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagu mesero abuluche. Aba lagu ara gue lerinya ga.
11: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu aba larinha golu.
0: Logo tiginha bafinha. Kawa ula logo dumbe bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banya ugune. Aba hahu drogo ligibu ge Jesus. Aba harinha go.
3: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hatil rehenesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrabu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre do ne tido sadara aba harinha golun lo larufu do aba sene le cielo gieti hon afin hamamo galo goluma ge la bungu leabi aba larinha go hon rombo weyo arinha gatun
0: buido peida la duga funati cielo bina afin arinha gatun uribo peida ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga bian watigibu hugue le Subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dani a salbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia sei ni lunha fiano luago aula anugubi a salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu sei ni hon luai li sei ni honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uragubai disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fin, aba te larinha gu Jesusu hon,
0: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
9: Ladete manuga umafeni, larinyaga baitara.
1: Aba la subudiruni Jesusu haritago, aba larinyaga hon.
0: Kau wago hatihere daluago uwa tafeni huma, logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia luma atrinye la fani ya tau igre kutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia luma atrinye la fani ya tau igre kutu. Italiange mefen hubei luago mama la tuago fein na dumreha dalene anie kubei hon luma haunigiru gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha ga hon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
11: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama lasubu dirago duni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag du nugu ci bungi le cielo bai bun. Narinha hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha ga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ra gudu bai lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habu tigu hafadiru ni gu hurio. ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya gati gien hon luwago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luwago luru waweyo. Aba la dinyo fedru lo Jesus unyenge murusun. Aba la rinya go lun tausun lanigi.
12: Mambu sera lei bung yulira. Nabureme, siyati la suser dukate lei bung.
1: Aba la garara go Jesusu. Aba la rinya go lu fedru.
0: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam na ritu bukei bungi, basam na ronke wugur.
1: Aba ti lerinya go Jesusu hon lani disipulu go.
0: Le busenti la fala runina, gule le kate nye la. Awanda le sun lu uye re sufri runi le lumbi liabi lu nuwe gine, ke isi la nungu ni aba wuguri luguruan, falalana. Lazega le busen ruti le sefura go lungu wa yao ubo go le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri yao ubo go nuwe gine, di bihu bai ibagri le magumu chaditi siyelo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lanina ubo le, le feridi reme lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, aule uuguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinari hau luagwanyahi la hata igen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liyabi naruweha, aule uuguri garo warigoti.
7: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesusu Fedru, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba wubu inyot. Hagia rigunye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiridu ligibu kei weyu, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedru lu Jesusu.
11: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubayi Fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lowburagunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
13: Ani hanire le hisi ebenu, le aube ome bulangu hunda, atude humuile lugoiwe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
0: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatien liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusian obe lau, itara luba gine hasufri reguduni na aule uguri garo warigoti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu Juan la lemeha abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahudurogu ligibudu, aba larien gu lun.
6: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariaga.
0: Gurigia mafinyati, gurigia uribatia. Atribaisa adalo neredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Idamesa lagumucha mafinyani lehinda bay. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harien galun.
9: Kasa wau siya mo bali sifiri uri bati ligia sagar?
1: Aba larinya ko Jesus hong.
0: Ladega li logo ang hafinye. Ni naru hao luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atago mo sutasa. Aniya ko balu wubu le, gidaba yagi eh, bai balida mamu fulasa. Aba me lagida rong wubu ligia. Uwabay ni kata hasi rong ahin ibiha hubay hafinye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri ko ha, Lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubumbi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habayi uwara lobo wabu galiliha. Aba lariyangu Jesusu hong luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasa rubalan lidagi onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dalla tilere bai Jesus o Cafarnaum, hamalani discípulo go. Aba houdi ha agubre ha bali ti senso no templo, to Jerusalém bo lumo Pedro. Aba harinha golun.
5: Ma foi ha ti sa ho mestru ti senso no templo?
1: Aba lona bo Pedro, aba larinha golun. A fai ha ti. Dante le belo ro Pedro munado. Aba lalgo duni Jesus o Pedro lo barage gayara la la dimre ha. Larinha galun.
0: Dele banin hilun le Simon, kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedru lun,
9: haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun,
0: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na fayenha tisensio na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udro ligia, buidir gu bai lu bafaye ha wa wo guwa, barubai aba me bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hal gu duni harien galu.
3: Kata isa weiri gu timabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gwa.
0: Ninaru hao, luagwanga la miyabi lu hitara don ke irahe yi, mebelba don lidon laruwe habongi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara bai la ke aba irahe, ligia weiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada ge hai seri ge nyabu nyali da hafia nuago. Buiti mate muga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu ugure le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nyilu bai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Fuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nanie hane hon luago haria guñen la, hane angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi, au le uguri gara uarguti. Ida liya hane hi lu, ahi anyahe lu bai samu du lu ma aba uguri, te feri dira aba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alu ahon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma ayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bai lule feri doro niyaba hata agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduro lu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badung ni kei aba ma finyati lagu bungi. Oke la aba agubra hati lisensi na kumadi gayara lamgo la sansi runi luriba ligaburi ninaru hau lago lela hagura gun yau bogo lagura wagu bagin cielo anile hafara ga dun yau bogo la fara ga duwa bagin cielo darinya hare gin hon lago anya la uwara da bian hida ge yau bogo lon hamuri ha aba kate luma bungi le cielo bai lishigu bai hon la daga lenye hamuti biama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu, aba la rinye gulu.
11: Nabure me, atri boisa woye so la digin nibiri aba mburiba ni nu lumferudu na meme nani? Darisa sedu weyasu.
1: Aba la rinye gu Jesusu lu.
0: Manye gu tinabun darila sedu weyasu lu tiferudu na bani, dari uruwa wendisi weyasu sedu. Ligia itera linha lubei arui hanile sia lubei que aba urui le nyubi beilun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba le adubei rubali in sarago minyo nufiada. Que ma senso lubei tun lafaye ha, aba ladinha gurui lula laluguru nua idamu nime ligia tausun lumari, liranhenye, lumasun le lumabe lula fayru ni ladue ha. Aba lahu durogun musu ligia ligia bugi urui, aba la yumura gulun larinha ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiadru. Aba lari gaduni luwege ligi na, aba lagume seru a chokre, aba la nyingu lun, faye bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumra gu lun la ringa lun. Gagura su banu ba, na fayru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha la duga ba yumura gulu, luti ye beginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rugu duni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengen na.
0: Itar lubagin la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labo teweyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
14: Segun baritagu, gayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guaru gukate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Maliha gindu santie dan le reru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinia bungio gurigia, a duga lani uuguri, a duga uuri. Arinha gatiginye, ligia ligru bai lubai uuguri luguchin, toma luguchin lu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani raguni uuguri le la dona wagdu bai bungio.
1: Aba ti hali guduni, arinha galun,
14: Kati wagu larenga liluru du Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri iluntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dugi ya ginye agabara hani.
1: Aba tiharinya gu lani disipulu gulu.
11: Ahi itara linye lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Haruginya nu umba nye lichi kapungi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri. Ready tiang magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gu bai lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichuguni lu hobu hawago, lu malu la furia idu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu Jesus hon.
0: Igre humalu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, la dega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichuguni lu hobu hawago iranhi nyo hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
15: Maestro buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba rginya buiti, bungiyo. Ahi busembu bai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu ni bure gili digie lun.
15: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
15: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ba sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le begi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wigri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larengu Jesusu hon lani disipulugo.
0: Ninaru hao, lagu hene gulan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lida ge luhu nyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Pedro lun.
12: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegiye, eresi biruba saa uwey asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo la fayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Larigia, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru, Amo wuguri ya mafisi tatinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi, aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tatinya nyeng. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Danle lagunya dumbe, aba laniya gu labure me ishari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadagi me keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye iti luago aba weyu. Larigia, dalila chiruru bai hadani haa tatiru banyo furumie, aba harita kon lagu gibeti mabe ilan hibihin, Aba gen hibihini kara aba hafa yeti luagurigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rigini yoro hawadigumari, aba labu bafayiru niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gen. Nomada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu fayi ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia agua rutia, gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia, ha luago banha uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Que lubai harihini, amu derei nawanha Jerusalem, lenhemba lubai na deregerua au leu uguri garuvergoti, hau habuti guha fadiri nego hurio, lumahon arufu da atinha liluru do Moisese. Alun banyan hasiya do runina lun nowe. Aba mehedere go runina hon ha mama banyan huri yulu henhera han nao. Afara hamana me, aba mehadara go nina luago gurua, gamalumo nasa rubalidange owe ni luago lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: Kaba buserun bai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loike bon mere, aba loike bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba haganyendu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Keisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabien lo na servi don luma lo nishiguni ni bagre le begi me hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lo bai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye no bia marihi tien yu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinaga.
16: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua rago.
16: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
17: Wabure me, buseti wa warihi.
3: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilre ligibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niya no. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba me harinya gulu lagu bosen lani Jesus gamalumo lagu yugo dubanya la
1: la sustere dubo elira lu lagum fulu lem helarinya gube profeta dale la buri habe itra
2: ari ga fuma lu kuburu gusion ani te buru itabu lau una bukuni wari la naga wa aba buri wari lu aba balirinde buri ani manu anahati ila
1: aba houdi discipulo go aba hadig ni kay lariya go ni Jesus ho aba haning no brig tugu ya lausu tire aba hich go no hadigre go hawa go aba lawari ru Jesus sarago hanyati gridia aba habu dunu hadigre go umadaru hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hicha hani umadaru dandu gridia ha ubare banya kay ha arigeba aba hagume seru aguara ha hariyaga
6: Wait it with
18: me. Look at what guru is, David. We knew what the Wuguri and you were by Lira Liri Wabure and Bumi.
6: Wait it with you, Wuguri.
18: Wait it with me.
1: Dan lebel rubei Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha yembanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kate sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
5: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida by Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le templu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo, aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon.
0: Larinya hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligie batiri nuba, ahin huguya, baruhu marukei haba hiwerutinya.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadir gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladig bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahe nyen tempul rugo.
19: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun, aba harinya gu lu Jesusu.
11: Agamba bunta le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba no muto. Malinha humagi lisa tida lerenu bungi ulenye lubei halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
11: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi harinya gu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, Aba harinya gulun.
11: Harinya gabay won. Kala biriche bay lubadag ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kata. Ahin hou na ba aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
11: Ah harinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gugun kala wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gubadi wagirige wulibala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
11: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gugun.
0: Marinya gunubay ginya ti hon kala au ubafu na daga burikata ile.
1: Aba larinya gugun Jesusu hon.
0: Nabagu dagwa aba akate hon. Harinya gahimen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani. Abalariye gulua aba hata yye. Nirao baiba na dagmi ugunye lidan taluba hon nindadir baibai. Abalarinya gulisani lo, mabusen rutina nidi. Larigin abala science regularita gun abalidi na dagmi. Larigin abalidi uchile arihi le aba, arinya gaina le ile meme larinya gu baibuga lun le furumiyati lo. Abalona bun le, larinya ga, aha nidiba, kamalumu miditi. Arinya gu humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadigu balile labusen robe uchile.
1: Aba harinya gu,
17: le furumiyati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gumati hama horu lidon larun habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagaridu. Mafinya nuntun lun, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya, lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga barie rulao, adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagubai chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire alaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
9: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadaginye lichari rugu, nyudu aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagia hilagu bai luma agu dai hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranze lisun kate ilumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. aba hodi musu uma darugo aba hondaru ne sun ha uma banya hadunrago buitia hama wuri batia aba tabuin shumuna hau gurege aba tele belu nuruwe ari ha ya misir hotia aba lari hi aba wugure le masans ragote kai luba aba mariye nye aba lari golu nomada idalinya ge be belu nu benya ho masans ragoga kai luba aba mariye aba lari go uruwe ho ha eteni rubanya lo dabula gragwa humu lugu de luma luhub foi humu lidon luburiga le bogu de bai le yemba lubai la yahwa ha akri hamelari
4: aba lari go jesus hon ha agambu bale
0: Gibetia agu aruti alu he belu ro lidon la ruin ha bungiu gamalumon mi betia anu aderuti
1: aba hodi fariseugo aba howara do ari ha kabala gayara la hadiga Lo haniya ga gaduni Jesus kate le waguti gayara la hadari ro liduru. Abati hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
14: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labariyengu be. Lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la faya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Ariya gulinya Jesus lun luriba haritago aba larinya go hon
0: bian wotegi buhugi ele kawo hicha hasadara no ba aruda hamai senso le aube la faye ho wale senso no goma dinno
1: aba hanigu aba gawo no lu dan larihi bali aba lalgu dunya
0: kayya wale laube senso le lu maire le buruwa nyumba iluago
1: aba harinya gulu
14: liya valuma liri uruwe roman
1: aba tilarinya go Jesus hon
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
3: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe, lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gule iguatan, ladiga libidin towu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha go bungi yu wanaru go hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Abrahamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la linha lubai te. Ain hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadagi le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi ya la babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabai, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungiyo. Anilele bia ma lida wiri guni le nege le, itara linya. Insi ya hama bibiri gubun kei binsi ya wabunguwa. Biango madi le, lige ebu beilun sun lilurudu Moisesi luma harufu daha profetago.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondarego, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristo le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
14: la diga wagu Davidi.
1: Abati larinya gu Jesus hon.
0: Idalinya ti lagu rubali Davidi kaya bure me laulu bafu si firisando. Arinya gatiga Davidi larinya hare bungi yulu na bure me nyuruba luege nowere.

0: Gunya dunla ha afara go balinya profete go hage. Gumu mai ti hadug ni le me ha gume serubai hagu chugu. Hebe go hugu ya le arasa hebe peisi ni tiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuri ni le lani na mafi ugati. Ligia nona ha balubai profete go. Ha maha chuba ya au ha marufu ta tiye hun. Gamalumu hugu ya afara go banya hadagye. Dagwa humaya me hibiri loagu guruwa. Bai humaya me hibiri tida ha ligili sinhuri yo. Eiba ha humaya me lida sonfu laso. Itra loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagani ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kia si le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luago labur ha bala duru hawagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate le. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu gine taruna. Mahatan. Wetoti, tere dera huba maluga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui ha ni lelani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali ha lampu manugu tinya amu gasi luile lida bai ha lampu. Ahanya ti haranse banya. Barunti yang habu dengan lau gasi bau gudin loile lida bayi halampu. Keisi ti la dara sarong adari, aba la dabu dagung ga hago sunggu bayi, aba harumu gung. Keibri luagu amidi arya bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha sarong sung urinya ni buri ingin hagiya, aba hagu meseru aranse hai halampu. Aba haninya gu hamaran serung banya, hong ha aranse banya, ruma murusu lidna ge higasi wong, laduga lenya gu cawalampu. Aba harinya go haran se banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo me hon. Hei bago bai lenyin lubai la lura hoa agayin ha homamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaran se ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haran se banya, aba hebelu ru luma lidon mariye, aba ladorunu abena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya ni buri ingiya hagiya, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tono.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargoti ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielu kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba lagua ruhon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bia milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinti le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume sero aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garu ni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke ima ungunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunflitu buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu genye bariya ha. Kei mon, gunda ba uwaranoma. Legal ya bile resi birube milu fiadr. Abalarinha gol no liu budiri. Neyu budiri. Subuti gube no muti lagu gugure ba here gute. Aluba ha ba lenyi lu muti mabuna guba. Abuta ha buga ya lenyi lu muti machaga ruba ni kata. Legal no futa dumbe. Abani din aramo de bisenso labu guiamoa. Aniha lubei ti le bani. Abalarinha gon iu budiri lu. Musu salofurite, mauniti. Subuti gube binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lube mashaka hana ni kata. Ligia lunti lube yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bay lue. Ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Angele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baluay. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gun. Ni abi ba kay uruwa iga yegu angele gun nao. Aba me nanyun lo lagu nala lao uweiri guni lu na gusara ga dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gini. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebini la lebe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni learanse lalu bi huba lume ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga danle analama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai kai chiludu guti, rutu muna no. Dagati madagra guni nuagun, rutu dargu no. Dale nasandiru bai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwaigi ni bu. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwaduna bu. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichigun muna bun. O madora kunga aba vichigun dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti naniya gu hon. Ni naran hao furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gya namule no. Ka lan luna bun bay nun ginyen hadugay. Naniya ga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe. Ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibe. Le aranse rube luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama shube. Mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nube. Mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dagu mi chugun no. Sangi tina dawa au mi ditun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi ya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bu lau ilauma o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisiru gun lumidira guwamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi wariga na kate ile madoiga hubei hon gurigia, ka la luna bu bei, madoiga humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafi o gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungio, aba me haudi sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama ugrien weirigu te lida hafien hurio arihe kabala hadigalu hafaru ni Jesus. Aba hanuguni grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimat. Dalarihi bay Judas le aluguru bali Jesus, luago siede hamali la Jesus lulonwe, aba la sacriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri gu luma hon gugiri ya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba ugiri madunu tilu lowe.
2: Aba harinya gu lon.
5: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba hawara du, lo laganyi hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lauti muwa lau sensu ligia, lo habu no hon trenchenye. Ligia lo fula su hita lube liri fula su ligia chile lo modan le. Itere lia lagunfu liru lemhe la buriga bai profeta Jeremias.
6: Baruga kutidaran di nuisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau. Inariye nuni nabuhe menuni.
2: Bariwati Jesus ligi bugion gomadi mati le alga da gubali larinya gahon
7: bugunya saharu eta bai horiyu
2: aba larinya go Jesus ulu
0: buguya gwanari go arinya gubali
2: da buriti hichi go habuti go fadir go hama wogiri ya weri go teliduru mauna buti ha Jesus ni kata aba te larinya go pilato lu
7: magabo bumuti sale harinya go bago
2: mauna buti Jesus ni kata Abati taweri don la nige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adan riti hon grigia lida fedu. Frume guari gade riti le hamure haluma. Nyenyenti aba adan riti disati leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalga dunia pilato larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigira gade hon. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agua Cristo.
2: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni abatona ha lumari yarinha galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. La diga gurigele.
2: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weri guti ya hadon gurigye lu hamuri ya halu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gurigye hagia. Aba lariya gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hapusara gulu nigira gudu hon.
2: Aba hariya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinha go Pilato hon.
7: Kabati na diga lao Jesus leo be larinha go Cristo.
2: Aba hon na go sungu be, aba harinha go.
10: Dago be lago guruwa.
11: Aha, dago be, dago be lago, dago be.
2: Aba larinha go Pilato hon.
7: Kati uribati na diga be.
2: Aba ti ma hagua rago, harinha ga.
10: Dago be lago guruwa.
11: Aha, dago be la lago guruwa.
2: Dale larihi bali Pilato luago sian la ladiga nikata luedi ya chagago aba lamure haduni aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariye gena
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
2: aba haria gusun gridia
12: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari giduru wa wugu luago lowe
2: aba ligira giduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba haniguni lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsuda rago gayegu lo. Aba haderu aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibu ge, aba hehera halao, aba haria go lo.
13: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie hasu ere go ni, anige he maburi ligia, kicha go ilabu lo. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chono dego funatu loe, aba hadere no ladere go luago, aba haniga ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhada agu. Itere liye lagunfu liru lemehe laburi habai profeta.
6: aku reda tinya ubunu rumi uhani kaba la hada ere de rakau na dala
2: aba hanyuru nye lo honi gironi aba hichugu aba aburi honi loge li chigune nye lobe larienga kala li durube itere liya aburi honi ligia
7: Jesus le haruwa ite huriyo
2: dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma aba luwege longwere aba luwege lubangna haburiti asigri banya yengia aba hanabuni aba hahigichuni hachigu ariya gina
4: Bugie le ganyara bi bagulu mu tempu aba ya barara magudumu li dauruwa weyu salbago babungwa ahin li rubu bai bungi lariba luwege guruwa
2: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru gu moisese, fariseo gu hama uugiri ya wairi gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
14: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungi.
2: Ana bahamuti gien hiwari te ha daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba harinyago.
12: Naguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba harinyago hahibiri.
15: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
16: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba taheri dagun kibelu tempulo, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiu. Hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumu ha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuha. Darime liru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulole frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon,
7: baru ma fiu sudara heba choru huma yu muahu le lubui duaga yu warats.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labirihe niga. Teabi ladagaru, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Manufude da buma, subu se tritum luagu ala uriyena kesu sulegi, aga logu ubi logu gurua, ua tiga, sarali tilariangu, igo u marihi flasu legini, nukai litu gu, aba mehidi furese, aba me tariendo ho lani di sifu, logo sarali la, logo anigira la rubakwa galileo, nyengu atarifu, aniha abu gaugadu le lumbe nichu kuniku.
2: Aba hodi uriya hagia, ofu da gwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lu, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
0: Manufu de da huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habuti gufadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba hariangu hon.
12: Hariangu me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba ti heresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyango hon.
0: Rula lisung upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahe luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchung ubow. Itarala.
16: Uganu buiti lela buri habai maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
6: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya ka. Aran se uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagia mi. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hain labadi seruninya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan lauti gueru lagirga liranagu. Chagagaru legibanya luma siru dule arabu. La niña gaha hongrigia lidan la purici.
17: Anit bayaba lega bafatimat nui. Darilu madina na ni lun nelemuchu afaraga de tagirga legidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad serbad lau sefrisand.
7: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti ginye fula sule lidan bilimuha Galilea aban labati seruni wan lidan duna legiri boi hordan dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunwa lariyegun aba umalale sielugi
18: ubi niro le kisi bini le aube ome bulanu bunda
7: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bia mi ve yunye hagana gwa anima luguganyuti aba ti louche guni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun Lari gien la derunu a huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi, aban lariengu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungi, asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
7: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
19: Come sabe mister Wamo? Jesus Nazaret. Bia de San Luba Gris Chibuniva. Subudi no Muti Catabula. Logo Buguia la lira pungu le sandubai.
7: Aba la denha Jesus Lum. Sifiri uriba tiligia larinha galum.
0: Maniba. Furiba lida guia gurigia le.
7: Aba loe hagiduni sifiri uriba ti. Ligia grigia ligia. Aba lafri du lida guia waguina. Sunhani imbonya aba tawari dunhanigi aba halug dagun hamago.
14: Kate isale? Kate isa iseri arufu dahanile? Grigi ale, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
7: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan. Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon Tabiru han. Aba harinha gun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. aba hondara gun sunglila na flasu lubadu ben arida guag dati Jesus saragu sanditinya halau tinya amuye guenerigu luo yari sandi sagaligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifirigu agia ladiga subudi hamani katinyi la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
20: anya intesaragu girigi alwa hagu
7: aba larinyegu hon
0: keimo lidon buri flasu le jarafobe apurchi hanamu gaginye nye la daga lun lira niyabi ubowagun.
7: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hena lida amburi haligili sinhuriyu lida sunflas asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyaga.
14: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
7: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun. Nyudurigo baruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebishigu ni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guati bulan.
7: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
7: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
7: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
21: Kasa wagu la dimure he itara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungio.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwa rigoti lu ferudu na na figo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
7: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
21: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
7: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. aba la rufu da hon la suru la rufu da hon aba la sigiru ni leibugu aba la rihi ni lebi le lire alifeo nyu linya lenye iluboye la gubura howa lisensu gumadi aba la rinya gulung
0: falaban
7: aba la sarun lebi aba la falarun la riginyeti nyenye hesusu eiga lubinye lebi nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
14: idalinya san legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
7: dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
0: hamasandi banya memege ruti sorosi hasandi banya hagia mege banya sorosi mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya haa gafiga ubanya
7: logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu gurigia alu gide hesusu harinyaga lungu
21: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua ngama fariseo gulu hagunfu liru luma bungio ahi bani gu disipulu guma yuna rutia?
7: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna rua misru hutia lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye sinyati hayuna rua luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna rua. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri dago bon to binadu haru bon, dame le tadin rogon la weri tati maba heirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga I weru le binadu hali, la diga tabosha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lueju remera aguni eibuga inalinya hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri aba harinya gufari seugu lun hesusu
3: hariha bahombanigu kasa wagu haduga wadagi mandule mung lumuti ladugunu walida lueju remera aguni
7: aba larinya gu hon
0: Malay hagidun luagu leme haladugbe David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Abalebelu nun lubi umbungi yu dale avi atare lan fadir we leyin yu timabay. Abalegi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Aniru ligeya hon gurige haluma banya.
7: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri a dugu bay lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wurguti luagu luweyuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3
7: Aba yelebeluru Jesus uti don aban haligili sihuriyu. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
7: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
7: Sun hagia aba hamanichu. Aba te laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
7: Aba latuleruni aba larei dagu. Aba te hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy.
8: Abati lindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu bai logu onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegye, Herusalengye, idumegye, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagu agudun. Sun sandi tinya aba hagura gu hongu luagu lurungu haguruni lun larai dagu agudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri gu uriba tinya. Aba hahudura gu ligibu ginye. Aba haguara gu sifiri gu hada ginye harian.
9: Lira upungi upuguya.
8: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye. Aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nye lubaye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guguribati aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, Aba Meha Wuguri Le Afaguati Lun Hawanseru Hurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali, Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidun Aba Muna, Aba Yahondarago Saragu Grige Nye, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali liduin Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga hariyangu grigye logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyangu.
21: Gugri le anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
8: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi ya guari garubi hanile afani ragute lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagainda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umaguragun la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
8: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru luguchu Jesusu, haulamule nule nyei lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
22: Anuhati buguchu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
8: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
8: Aba lariyagu hawagu hanyumba nyegeyegu lao. Aba lariyagu.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya nitunu tuma nugu chubon.
1: San Marcos capítulo 4.
8: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi lenyi lubai. Kei gibe nya lubai grigi nyi. Aba ladinu Jesus tidon aba ugune toñeimbo dunaru. Aba la ñuru tida aba heredu sungri gelaru duna. Aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur halabat nagon dubu lenyi lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo aba labur halabat nagon hiu. Aba la weina mudun hiu uwa luma. Aba la nyara da guagu duni. Magindo te nada ligia. Ani hinti lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bouchon, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba hau te lida agen. Ani hinti lida agen, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawen, libri, sa.
8: Aba te larinya gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
8: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba laria gu hon.
0: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate yaramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu larinya waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu gu hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gu vuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungiyo lunferudu na wala hafigon.
8: Aba larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani ile. Idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu. Itara linya keile apurisha bali leneru ubungiyo. Anya ingurigia. Itara hanya keilila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni leneru ubungiyo. Larige hagambu ni aba liabi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le haucha waguniwa o heiba haunua la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, alubo hoti kate buiti hada gien kei lila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo o uru wawen o san.
8: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
8: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Italalia lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
8: Aniya getiginye Jesus.
0: Italalia lorui habungiyo, kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funali lila nadu, aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
8: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia abali dange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Gamalumo, dale labuno, abala weridu, ligia weri ti mabai ti dage sun hidru gaiguwa tuto li dambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudu nuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
8: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hambungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
8: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
10: Maisturu, meberese kutu kusala uwa dipira kuala.
8: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guaba.
8: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
8: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugi dagun hamagu.
11: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
1: San Marcos capítulo 5.
8: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyila laganowa. Ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun, grago anya hama lila lugudi luma luhabo, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni yaba ngayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu veju wagu, aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laiba agu lubarun, aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
19: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungyo lenyu timabe
8: ayumra guati na bun logo liri bungyo lun masufure gudun banin larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
0: sifuri uribat igira bay gurigi ale
8: aba lali gudini Jesusu
0: kabiri
8: aba lona bun lariñaga
19: le hiyo niña diga kibetio
8: aba hayumra gun sifi hagia lun Jesusu lun mona halani ya bogudin luay flasu ligi kaitiñeñe nu luboy sarago buirho ai gañei logo wibu aba hayumra gun sifi guriba tin hagia lun hariñaga lun
19: ona bawado buiru hara rubo mawu luwe belru hado
8: aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigia ligia. Aba hebelu run hadun buiru. Nye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyarata gu. Aba ati hanufu de dagun ha aunigiru bali an buiru hu hagia. Aba haiba agun. Aba hida guay le asusere du guay uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere du guay. Dan le hachiliru mboi le nyilu boi Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boi sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere duboi lun grigi ya lebu gawagu boi sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni aba la yumura gu guguri lebuga kawago bay sifiri uribatia lung lung lidin lung mahat Jesus arinya garagti lung
0: bay babu bi hamu biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bay babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon
8: aba lidi aba lagume serun abahu dagui sun lela dugu bay Jesus logo lida sun fula.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lu gay digla ha sabadu, lu mabia matan ha simisi, aringa gati gini e hon.
1: Na mele rebelo ruti don aba muna pusura, rei de humanyi inti da meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lu yuhama lida aba fulasu, ma hagiye me hagambunu, uri humanyi ingia, aba me hafuri duni kaliki luye gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naru hau, Lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboi logo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe erodesi, saragu hanya ariyo guti.
2: Saraya huale abati se bai lida ge oveni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri ariyaga.
3: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
4: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba lariyagu.
2: Wan le meha na dira ke dibai chigle saraya lida ke oveni
0: le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri hua aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi uirio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun hua lu erodesi
2: moulu muti bagamare dunu lumari bamule
0: Aba leyere kudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba anlawuguri richakuwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudalaan lagambu ni erodesi le lariyangubin huwa. Aba lerederun ibidio ugalun gaba laan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumi. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha galileba. Aba tebelurun tiro erodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabinaha irahuto, aba larinya guntun.
2: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Runumu tilereru tun logu nichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuridun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
5: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
6: Amuri habai lichigu huwa lebati say habai luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
5: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi laan le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Lau dimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu, aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha, aba haundara guluma, Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu we mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipu. dale la rei rumbe Jesus tita ge uguni aba la rihi luogu agora ba hanyi la sarago brigia aba hakute medagu bu la diga yitra hanya la kai mu bu amuni aba la gume serun arufu ta sarago kate hu la le tar vali aba haya bu lani discipulo aba harinya gu nu
4: tar gali tia eni utia gano utilida flasule Una habaye girigi halu podi lido buri mirahi flasule yarafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinye gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinye gu lu.
7: Bayara tifnagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Atrinyonge fen humu. Hey bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
8: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gul hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lakupa chagunu. Larigi, aba lamuru sonu lu litu nu hon lani disciple lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu bai hauten sun hagi akimule lari ginye aba habu inche gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu gurinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama iranyu aba tiladina gudunya Jesus lani disciple gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Sunga niha la ayorogo hongrigia. Da le nyudun hanya, aban li din logun wibu afriye de lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna uguni hau disiplo. Jesus uruga le buga labu gomuaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehen ha, ladiga, abarunye la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Na le harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyo ula. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyangu.
1: Ganigu huma wei. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeyi logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito unsun flasu arinya ga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirangu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luogu taru la dagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
9: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Aba tihali guduni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus harinya ga lun.
8: kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu hegi mboi lau mbiye hahap
0: aba alona bunia Jesus
1: linari un profeta Isaías talen larinha guboi huwago lagu biangu ala higibu larinha hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahon tu haniki tise tonoi malati haudurago no la dega lenu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
10: aba larinha gun Jesus
1: igre humale lugoma di bungiyo lu hafala runi binadu hakaburi binadu grigi la sibunu wa saudi ero wero lumakati libe inalira maestro guginha buiti huguye igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi anega ti meha moisesi ineba hama abagubri gubun le anaba gutinu lagubri gu hilala ahinti huguya arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu sinyo to lugu chon sinyati nedara gu nipo latiga sonle numa bai arinya gatina lagu lunla nishiku ni lo bungi lagu furumi guare gu lan le arinya guti itara mama le la lunti lidera gu ninya lagubri gu laulira me bege gu da huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira
0: aba ya laguanu Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon
1: agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me uwa ti ni kata belu ruti lidon grigi lo la vie da gu duni ligi bugi bungi le afri du beti dan la nige grigi ya ligi avie da da gu dubali ligi bugi bungi
0: dan le ligi ru ni Jesus grigi hagia aba le belu ru muna dun aba hali gu duni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gu hon
1: uati sangu furan da homa uati sangu furan da homani luago son lale ebel rubai bogu digien lidon grigia si ala la via da guduni ligi bugien bungi la diga me belu titi don la nige luraga irugun le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira larinya gunya logo haruma lansun aigini ligi bugie bungi arinya gatiginye
1: anati le afru do belida grigia via da gudalumuti ligi bugie bungi ladiga lida agi agurigia o tida agi haniki lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduo iere habuni iyeni maricha ragula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida agi haniki gurigia liabi ligiate avieta da gudubalinya
0: abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon aba lebelu runti don aba muna ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri luagu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati aba tiabui aba tahu duragun ligibuge Jesus uri tugu ya mama huriyo siru Felicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu aba lariangu Jesus utun
1: No tiene de agonía no muti ha huri furumia. Ma bui di tu lo tagi da runo fein ha we isani go lo tisi go no hang only.
0: Aba ton na buni tarinya.
11: Ah na bureme. Gamma lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tigine. Ai gitti da geti fe fento. Hagu habon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi da ginya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi da gi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba la chidu nu luagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu la reida guagdu. Aba la dinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii gridi. Aba la daru biya lirahu nyu luha bu la rigeri gu. Aba lasu yeru. Aba la huru duni nyei lau ariure. Aba la ringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tahigichu nyenye, nuladimure habuidu. abalarinya ku Jesus hulu mabahu da buhamani ni kaun tat malarinya ku hulu mabahu da buhamani ni jet ma habahu da buni aba tiburi tawayi buhani ki saragu aba harinya bu
3: adlika lumu ti sungkat ni buidu garilu nagamba di dunia magamba di tinya adimure gita lanya maria ga di tinya
9: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo go abalarinya gun hon
1: gudeme tinya grigia hanu ladega urwa we you how no maya ani uwali ni kata hamalu haigi ahnya nona hagu yugo meigi ga ladaga ro bafalalo hawago umada ladega nyahi hatagi dise tinyenye lumuti hayabi
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
8: Ida lubati hega gu duni waja alina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gu duniya Jesusu larinya ga hon.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gu lun.
4: Sedu.
0: Aba lanyura gu duniya grigi ya muarugu. Aba lanugu nu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu ete ingiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafaring hanu ada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafaring ragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri ha gurigi ya lani ya danle milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri duniye Jesusu larinya gahon.
1: Goni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
7: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fen huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige irugo. Marita gung hama li san, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fen habudu.
0: Aba harinyagu.
8: Duhus.
1: Agi dale na farin habaron sedu fen hada gadiru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinyagu.
8: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma regulun lulagurun luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
3: Ariha no muti uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
1: Ebelu rabati uburugo, marinyagu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, Aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegu bui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kuduninya lani disiplugu larinye gahon.
1: Katana san harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
8: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
4: Buguya Kristu bai.
0: abatelaria con Jesús un pon, lo marinha con jamani ni caun. Abalago me ser un Jesús o arufo de jajón, larinha.
1: Lonti na sufri no sarago, aule o guguri garo o arugute. Weiri be hichu con guguri o weiri guti en lida hafinha hurio me berese ni nao. Itra lubagi en houseru ni na habuti go fadri go jama arufo da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago be, gama lumon, na saru balida gen owe ni luago luru a weyu.
0: Furan guti larinha guni len hon. Abati lanugu ni feduru Jesus nyingi. Abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu abalarin awagun lani disipulu. Abalepe tu ni feduru abalarin agun lun.
1: Disse ba noi mafia. Buguya masami na luti buke la sami na rubungi. Basami na ronkei wogori.
0: Abati lagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lun abalarin agun hon.
1: Lebusenti la fala runina. Bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. Laduga le abuse nruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di uti li bagari ya ubo gun nuege, luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lung kurige la ganyiru ni sun ubao, le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muwa ratia anika figo ti ha. Na anego bagin ya busiga no lao au le ugeri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gon nugu chi hao angeli go ha sandu banyan.
9: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatigin ye Jesusu hon.
1: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge ha ya banyan wen to. Mau ini banyak dari hari ini la cilu nu la ruang habung yo lau ubafu.
0: Sisi we yo lari ye, abah lanuk ni Yesus Fedro Santiago luma kua, logo abah wibu inyut, abah lamu ye dagu lari hinye agibuki, abah tamiri dun la dagu ragun, wiri titi harun dari lun uwa hama agri ke ubo wogo, gayara ti hacibun gamisa lun taharu dun ita, abah hari ini Elias luma Moisesi ayan haluma Yesus. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
4: Maestro, lida dan avanha la ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedro ka la larinha gu. Aba larari rundure le nye haboi. Aba la doura gu hao. Aba la gambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinha gu. Lida ora ligia, dan le harihi bayi, geyego unyei, marihi hanya amu unyei luwe dike Jesus. Dan le arayre ina hama luwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bayi, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligia haray dubali kata ile hadangwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halg duni Jesusu harinya galun
8: kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moises lago lun tilalia bi Elias furumie lubara ge liabi le Kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
1: inaru ni le harinya go bi lago Elias balan nyubi furumie anilaran seru bai lan sun kate Kagi ya tarinya ko belereru bungi nuago aule uguri garo wergote. Ariya ko tulago na sufri ru bala sarago ani mabahu du wabadina la. Nariya hane hon lago nyubi halila Elias. Aba hadugu ni gurige sunle habu senro belau. Kai tarinya ko ni lereru bungi lago itara lu bala la susero don lo.
0: Lari gi aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu. Aba harihi sarago gurige ge yego hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninyya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
12: Maestro, miha nero nanugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu larga de sifri uri batiligia lahu churu ni muarugu aba lafri ha hakoto limulu ugi aba lakiri ha lari la debilu diyati itara amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribat le loi siya hamut
0: abalona bu jesusu abalarinya gu
1: gurigi mafiyana ditin atri bai sadda lu neredero ni huma ida me lagumu cha mafiyani le hida bai baru humi rahuli gya nyahu
0: aba hanugu ni nu dale larinya bali sifri uribat ligi jesusu aba lowe haguduni irahuli gya aba leiko tumu warugu aba lagara baha aba lafriha akuto lidimu lugugi aba lali gudini jesusu luguchi aba larinya gulu
1: atiri dan lau itar
0: aba larinya gu luguchi
12: luma genyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu la ebelu lafaru ni hilagu bai ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumukate Budeme wa mabu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
1: Ka wagu barinya ga ahinga yara lubai. Son kate ga yara te lulen afinye bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
12: Afinye tina. Idre go bana lutima lagon undu na finye.
0: Dale larinya bu Jesus logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya aria guti logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus munadon, aba halguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulu
10: kasa wago sinya wabali sifri uriba telgia sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauru gnyi furi igi luma yundaro ni lubungyo ga yara la furito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
10: mabusa eruti ti jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de hala hon lani discipulo Arinya gai nalgia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawaregiti. Haha burugu vuguriya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lurunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buga uwago hadimure hadai buga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
1: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
8: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meveri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro le dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wa magi enyen. Ni naru hau. La gu furume guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la dugu lani gu homa Kristo le bihu ba afayi ruaha ubuiti. Furume guari gale afigon gu duti aba hada gen ha iseri ginyabanya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligia watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siyan lu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mowen hama heveru, menye gucha diligia watu, Abuginya lafigo gudo bago, buiti mati lo basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelo lo lidon laru in habungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafri wati lau biangu bi bago, lenye lubei mowin hama hebero, menye gusha deligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemet. Buiti salu, gama lumo, ahile ferdire lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubeiti salu hida, gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
9: San Marcos capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obolenyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi elenyin lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, eligira gungugiri, tuma lumar. Aba larinya ku Jesus hon.
1: Kameha gya larinya ku Moisés hon.
0: Aba harinya ku lu.
7: Arinya gati Moisés logo gayara lati chugunu agara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya ku Jesus hon.
1: Lisi ku bale Moisés ku madi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugrigi. Mama anya lubeiti biyama, aba reganya. Ligi amon lubei lafari inregunni wuguri le laundo rubei pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingin tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga haitara manya ke iranhinyo hagiya lila nabanya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laligu duni larinya galu.
12: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigu matibu, magabara haba, mafara haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
12: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bai lumba dugani, baiba, alura bai sun le bumu bai, Aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebele run aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaela tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lansi yano bungiyo.
0: Aba tilarinya gu, Feduru.
4: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesus.
1: Ninaru hau, lagu furmi ya warga na le igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sunuwegie olwegie la ugano le lani na salbaruni le resi biruba san wei asu sugu lau gwen to li dan obo le. Mona, amule nu, ibu ganyan nu, itu nu, ugu churu, isani gu, luma flasu lau sun leiba hou niwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gwen to, agia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, agia bafurumi yeti ya.
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem. Jesus haba haba alani discípulo. Lau nyanu tueri anigi. Ani hibiri grige ha fala rubalinha. Lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru Jesus au lani duus discípulo go awe hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lau bai hari hei. Wa muderi lu Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habuti gu hafadiri un kuri yo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi. Ha luba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huri yo lun hehera han nao. Ha bai chubadina, aswe ragu badina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aweju, aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ati hayabu in Santiago luma hua. Alirang ni sebe deo, aba harinya gulung Jesus.
8: Maestro, busenti walung badigan aba fulese iwan.
0: Aba tilarinya gung hong.
1: Kagi habusen rube luna digan ni hong.
0: Aba harinya gung lung.
8: Lung dame la barueha lausun buweirigun. Lung banyura gudaniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba larinya gung Jesus hong.
1: Ibite ti hong kalan hamuri habay. Gayera bifu na gehatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadisi ilen lube inibihi ni.
0: Aba haunabun harinyag.
8: Gayera wabai.
0: Aba larinyag un hon.
1: Lonti hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Badisi wahugia me lau badisi ilen lube inibihi ni. Ahen luha nyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishigu ni. Lichigu bahon ha ubaba ya laransare ibongiyo.
0: La lehagambo bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gu hon.
1: Ke hasubu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agia le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti. Luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
13: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainhatian lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara.
13: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun, lun liyabi ino.
0: Aba haguwaru lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
7: Regi bagurasu, saraba, laguwa hayabu.
0: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
1: Kaba busa rube inadugu bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
13: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
9: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboi lun Jerusalem. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le unabubai libidi wibu olivu. abalaria ku Jesus hon bia hada angelani discípulo go
1: ei bali dan lerere adule wagi bugin e bay tamele hachelo ro nye adari ruba aba buri gu guranyo le mawari ro gilini aba weyaso afara ga deime aba me hanu gu ni nyaho aho algu du wakala wagu hadige le haria game lagu buselani Jesus lagu lagu gu du bela foresa
0: aba hodi aba hadari ro ni buri gligi agranyo lubadu aba mbena bau gudi luoi um aba hafara gaduni aba harinya gu hada ge hanye banya umadaru gu hom
8: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiru ni alu hodi lao aba hanugu ni buri gu lu Jesus aba hichu gu hada logo buri gligi aba lawairu ni Jesus Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasu gun Jesusu ligi bogu gi ha ubaru banya hama ha ari gi banya aba hagume seru aguara
14: weri guni lubungi biniwa ti wugiri le nyimbi bi lidaliri wo bure me bungi biniwa ti aru he ne le nyimbi be le lubo itrala keisi meha la ruwe ha wagu chi Davidi weri guni lubungi lidalinyo age isielu
0: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulo go ladga tar halila Laruga dale hafri dum boy Betanie gine aba lalama chun Jesus Dise gine aba hari hini aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahe gine tubai Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinya ku Jesusu tunu titibu, igu, ligi.
1: Magida digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa, adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lum hasigiru ngurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
1: Larinya hare bongi utida lenero luba na afure iduni ligi abatiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida lubala hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinya luwai. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru go gini. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu go. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega la lumagie tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu tidibu igo to bine lagu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logo bongi, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gedaba yagin, dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logo afinya nitida la nege, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finya go bai luago resipi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humai lugin ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le siya lubai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina luboi Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gu tinya lita hafinye huriyo. Aba halgu duni arinya galu.
13: Ka u bafu badagu wa isunle. O ka ichu gu bafu gu luba dugni.
0: Aba lona bunia Jesusu arinya gina ligi ya hon.
1: Nala gudanda gine aba kate. Aha na hauna ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
14: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali.
4: La rinya kubo wong ka la wago ma finya wabay luhuan. Aha waniya ga. La go hou na han la wuginya, fugia bugu wagi.
0: Luhamu ga, hou na bung itara, hanufu de tinya hawai grigia. La diga subuti hamani sun grigia logo profeta la huan. Aba ti harinya gu lung Jesus.
4: Ibidi eti wong.
0: Aba ti gien la rinya gu Jesus hong.
1: Maria gunobe gien hong kala augu bafu na diga ikate ile.
9: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gume son Jesús, atimure ha hon grigi ha nye imbaña, la un ejemplo, aba la niña gun hon.
1: Nye nye me ha aba wugiri abu negu titidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wakun tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba la hai hani li shari hona dagmi tinye, aba lidiga woyason. Dale la chilo rubi dalon aluba hani, aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hamagiya na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seroni, aba hona hani lari gong, michu tiyan ni katalon. Aba ya lona ha labure mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago, bogu hamai lichigo anaba hamai. Aba ya lona ha labure me ichari aba ya, aba hafaru ni hilago bay, lari gien aba lona ha sarago, Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lirao la. Aba harinya kon na dagme itinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara li hilago bay. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da han Jesus.
1: Kaba ti la diga labure me ichari. Liabi ba, aba me lafara guniya na dagi mentinya hilago bay, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letarin ubi leren ubongi yo. Dubu le meha au bay, me bere sen hama abu na gutinya, ligi ali dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse ru yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumu Jesusu lung harinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Ta le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari idu hanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua lan asaru ni lidange oweni. Aba lubeti arinya gunlu.
8: Maisturu, aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri, le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe be. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gien lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinya sedigu boi hagia tuma. Ua tini aba garauti tau. Lagum hon ora, aba gien towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguya hadangi sedu ibirigu ha. Larigi mari hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guatun la diga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. damele hasaron hilanya lunya habagari don amo halime habagari mamari don haba michi go hamanya me hasani go lo marie keisi mamari don hama angeli go cielo ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don malinga humagi lo san liluru don moises luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu go ti durungu muti larin hanre lo au lubungi te boya boramo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyabungi Habungi temima aginye, ita lania lubaiti huguya weiri tihabuli idagwa.
0: Nye nye yaba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Hesusu buidu, aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
7: Kate isalida ge liluru do bongi weiri gutimabwi?
0: Aba larinya gu Hesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabwi? Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weirigu timabe. Ani leli bia malida weiriguni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiriguti loi biamale.
0: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
7: Buit baniya guni, maestro. Binaru luago abar gunya la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi wa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sugi lau sun wadagara gudu, lu, luma sun kata ile aguduba luago latara.
0: Dati lagambu Hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Hesusu templu gu larinya.
1: Italiasa harinya gubaya rufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba loege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarugu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, guribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa dururu to, Loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weirigu tinyatida haligile sinhuriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ije tia bi aba fuji abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido nga futugui. Aba lagwano Hesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
1: Ninaren hao, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hao son ha ichu gu banya senso tido nga futo. Laduga son ha gaya, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
9: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Hesusu templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
8: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Hesus.
1: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Hesusu nyen, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guaregu.
4: Busien tiba lubariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufli rusumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Hesusu hon.
1: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. ani sarago haba hegedu uguya dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa ani some burikati le lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa goni gigwa huma hungwa la duga.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uno, tida burihalí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubo nuegi, le afa agotitari lumo logumu hon, ligia ba a salvar. Abur hati profeta Daniel, lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligia le nyen lubay mola en lun nyen la, le aliha bay. Kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gun mewurinya hadagayna teli don wei ligia, hama hagaranhin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagunuburu gu lasusere da sunle. La daga lidani bay asufri ni kele masusra dugi li luma gen la daga ni bungi yu obow. Masusra nudu digi ya li me gen ya lari gen ya. Ahin hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aban esefruti. Gama lumon, la daga gu bay luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahin ti ariya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bay. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi be yehati aninya ga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibri aninya ga hagia me lagu profeta guhama. Ani hayani me. Hadiga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aran senyi huma. Aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garon son cielo, aba meti nari hinua, aule ugiri garo urguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondari ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumon lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labou chuntubana, aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, Tamegin harini sumburi kati le, subudi humi, la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasusa du balan sun le, lubarege home gungurigi e halani na dan le. La sigriba cielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunflirunga. Ahi ti weju luma oure le, lubi lasusa du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha cielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aransen yu huma, akago duan yu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegi, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bay bena lun lon nigiron. Akago duan yu huma lubaiti, la daga ibidni yeti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ariye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
2: San Marcos, capítulo 14.
3: Bien ariga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida lubala harigudini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
4: Marigda umayli da fedu lo ihafudu grigi.
3: Betania nying Hesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubay luagu dabula. Abati abi aba wori lao aba budeni, buin lao ibiye le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganye gun hadanye anye imbanya. Aba harinye gun hamagu.
5: Kame sale feri diruwa ibinye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demeti.
3: Aba hebe chungi. Aba larinye gu Jesus.
6: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidera guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bay. Huruku waru

0: ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ni narin hau luagu lidan la furumi warg fulasu lidan sumu bow. Le nyi lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagu.
1: Abatilindi Judasi Iskariote le abahada agen dusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lun logu hitu balan sain sulun. Aba lagume seru Judasi aluha ida lubalan le deregeruni Jesusu hon. Efrumi etuwe yulida fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana tu lebini lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
2: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de esefruni.
1: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubu nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wa muna to aranse nyutin. Aba meti haranseru ni eigine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni eigini lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ni narin hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru alig daguwe, aba harinya gu.
2: Au funasan.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo urgu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
1: Dan le anyaha lu bay iga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Ni darin hau, lagu matun digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lidan laruwa ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, la digatariya harelaren ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni, niti bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lu.
2: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri de lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba la diheru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu lubaru ogon memero aba labulu chagumuwaru gun aba lamuri haluma buingio ahin gayara luboe masufuri runlani le lumbe la susere dolun lidan oraligi aba larinya gulidan lafuri edun
0: ongi baba gayara bomuti son kate sefo bano le uni gifitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
1: aba lidi aba ladari runia disciplu go arumo aba larinya gun lumfed
0: simon barumo gunyasa siati sabu ga beredero ni aba ora ga go duanyo aga go duanyo homa afuri de huguye meloi heigu do lido ocho wagune inar ni luago aran senyonia la sefere ahi ugupo debilite
1: aba ya lidi afuri de lubuingio arinya ga ina meme lei di murele larinya go baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luari lidabu hago ibidi ya tihon gabala au na baglelun aba lidi liru wa weyasu aba larinya gun hon
0: arumugu nye meme sa emera wa huguya buidiru gali shilu hali aura luna derege runwa aule wugur garu warugati aha burgun ka figu ti sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
1: Yengil Jesus Adimureha, Ligela Chilurun Huda Sileaba Hada again, Dus Disciplugo, Liabu Hau Sarago Grigia, Tao Efen Luma Vive, Aunaha Habutu Fadrigo, Aruda Tin Luru de Monsesi, Hama Amu Gurian Wade Gutian, Lida Hafuni Huri, Aria Galiti Buga, Huda Sifon Ita,
3: Leuguri Lena Churu, Ligi, Ame Hargu de Neva Mehanidin,
1: Ita Alinia Lubaiti, Dan Le Chiluruboy. Aba la yera fa don kuda si lu hususu aba la rien gulu
3: maestro
1: aba la churu ni aba hari gudu ni hususu aba hanugu ni adoi kama lumu aba la lugu junu aba hada ge anyi be elefante aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabe aba ti la rien gu hususu hon grigi ya hagi
0: ka uau bu hiabi tau efen luma webe lu hanugu ni adoira kama hamuga hiverutin Sabe nha veio como na templo do Barufo da Rahon, Madal Ramotina, Gamalumon, la sucerdo pelé luta com flirão lerero bongi.
1: Abati Higiruni, sun discípulo do Jesus Labua, Aba Anuraha. Nhenhe Aba, Nibuente, Afalaruti Jesus. Darugo Laugua, Tarugo Aban Sidi, Aba Harigudini, Gamalumon, Aba Lesefurun Hawaii, Aba Leiba Gusuruso, Igira Sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tigu fadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gun luba fadri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua lariduru gu watu. Halu hati habu tigu fadri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abailan hasiye duruni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba alarinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Ida liya sale harinya gupe ibuago.
1: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilaligu dini fadire inyu tumati.
4: Bugia sa Kristu bai le lirubungi yu. Lelubu ila salbaru niya grigi alida agen hafigo.
1: Aba alarinya gun Jesus u lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihu badna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalu gini
1: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragun leli ganyo aba larinyagun
4: kamu wabuse rubui lulichu gufelo agu gweto agambu humuti lanabagu nibungiyo laulerenu idalien harihi lulido
1: aba habutu hasungu bailu lafarunu hilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Adogura guwa lau ligibu, abule serei,
5: Ariega boye kala gayo boy buago.
1: Aba buri hagayo ha sudara ligi buago. Nye nye fedru brurugu. Ligi etia bi aba lumusu fadri le inyutuma boy. Da letari hi bali abacharo go la rugu watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
6: Maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun fedru larinya.
2: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia gubaiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboe. La bachara walun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha abangayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nyimba.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
7: Inaru ni, duwe aba hada gen. Datiga dali lene na buguya. Itara linye badimure hake hagia.
1: Aba lagume serun fedru, inyara gua luma afinyur.
2: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu fedru logu le larinya gu boibuga esusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
2: Danti le larita gun luagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda lagu habu tigu fadiri gu hama arufu tahatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutien lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gaba lan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligudu ni Pilato Jesusu larinya galun.
9: Uguya saharu etabai huriyo?
1: Aba launabun Jesusu larinya.
0: Uguya guana rugu larinya gubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya gulun.
9: Mwona butiku sanikata. Riha batu nila bidioro ichu guti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira guda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagrige hadage adoruti. Nyinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu igirigia, aba harinya gulu Pilato luu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usea tisa luu nigira gudini haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugirigia, harinya gahon, luu hamuri haluu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gun Pilato.
9: Pati habu sarube na tugu laule wagu bae harinya ga haruwe tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
7: Dago bae luagu guru.
10: Dago bae luagu guru. Dago bae luagu guru. Dago bae.
1: Aba larinya gun Pilato hon.
9: Kati huri batu la tugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
7: Dago bae luagu guru.
10: Dago bae luagu guru. Dago bae luagu guru. Dago bae.
1: Kaiti businya la Pilato lerede rumpuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao kibili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
7: Gapagari la haruwe te huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus le don aba fla su diriti Golgota mini la lira dubara labu ugubu aba hichu budiwe imigi sinyola umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunu runi lu hari hinga bala hada gen eredera tao la dawira la dawira nefu bina fu hadara gon Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
11: Aruhi te huriyu.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma, aba luige lomere, aba luige ubauna. Dan leburi ti hasi gringirigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
12: Bugele rinye gubwe logu fuibong mela templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu, sefu guba bungwa, rariba luige guruwa.
1: Aba ginye hehera han habu tiku fadri gu hama arufu da dun diduru du moisesi lao aba harinya gu hama gu.
13: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, arua ite Israelina, luegye guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uruwa rabon weyu. Ligue la guarda con Jesús su lariña.
0: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya gu.
14: Agamba huma. La gua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu lariya gati.
7: Igira wame ngueto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu nu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagu ntubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha lei italian la longwe aba lariya wu.
15: Inarani luago lirau lambungi wugari le.
1: Nyeye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere gu hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyeye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dun weyu aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyu aga ilurudu le agura babali lagume serun larun habungi tausun lanik lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luweyi rulube arase hani luba luweyi emera guni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu Jesusu uo gani murusun anufu de lida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu be logo hilala Jesusu Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubo e logo ilala. Dale larinya gubo e lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilue yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de iluago lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dinya laruga aba haudi iluago lumua. Abati harinya gu ama gua
6: kaba sangi drei dubu le ke luben ri muwa
1: da harinya be u ali la unye bu dubu ligia li dan lubara aba hebelu ro li don umuwa aba harinya aba wugiri ni burengili nyunye lwe ki ya lomere tao aba gonu arut aba hanufu de dagu aba larinya gu hon
11: manufu de dago huma halu hinsa Jesus le Nazaret na le atar wagu be logu guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyage mehulani disipulugu, luti mafeduru, logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke la nia guni hu
1: aba hodi buri ya hagia ai ba go na nyi nyi la duga le beloro aba unwe bu anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni ka un la duga anufu de lari gi ya lasaru jesus lida ge uveni dimasu binafu aba la rufu da gulungu afurumi etu maria magdalena tomeha Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru niha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon bian hada gen ha meha eibu guben luma. Houdinya arabun. Aba houdin, abahavisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenha hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lidan son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Ha finya ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinha ha siya diruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba si firigu guriba tinha hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay guriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bay hahabu hawagun sandi tinha haba me haraydagon.
1: Lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru loi ge lonwe ne buingiu aba hafri dun disipulu go aba hapuri chihani uga no logo ti asal baruni lida sun flas Jesusu meme idara go lumutinya ani choru go dale uga no le hapuri chaboi lau milagro le buri adugbei
2: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giri tisakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, isaveli tiribe lumari, hada geti gien la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubai bai, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, ania ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
16: Manufude daba sakariasi, ladiga agamba lani bwindiu bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lago hao. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye buenjo, matu kwa diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago hao. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ya Israelu na kuhabunyo to. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana. Lu gini hifune delu ha mabuchi hapa ya lukigama kibaya la. itara luba laransa runiya luba haresa runiya hambure me.
2: Abalariya gu Sakaria silu angeli ligia.
3: Itara pake na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gu gadiwa.
2: Abalariya gu angeli ligia lun.
16: Gabriel yao, lubuwa yuwayu. Ligeun hapole na adimara hapungu ulu ni chubi yugano kuitilebo. Gweto, ima finyeru kukwai wago lea nariya gu ikungu. Bereda ra mereluza, dari melagu rahu birewe, la gufri bakate lea lidani dana.
2: Sundan le, hanya hati buka gerike bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafri dubwai, sinyan la dimure hahong. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chubwai, dan le lubai le seri bidun Sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu Isabeli to lumari, Aba mafridu la tau lubiege luago sengu hati, tariyenga titungu rugu.
6: La digunye ibungi ulubuidu kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
2: Sisi hati larige, aba loo na hani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalariya gutun.
16: Flase watibu Maria, alihi abore mingu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelariya gubai, abatalugu dagutungwa kalawagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
2: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susare dukate ile. Mamari gidi nagu?
2: Abati lariya gu angeli ligia tun.
16: Yabi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulbafa bunyu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai bagadu dini. Dirang bunyu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariya ga luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu. Ladiga uwa tini kata nasa rubungi.
2: Abati tariya gu Maria.
6: Lidamu nabura me bungi unugui. Aduga leile baniya gubeinao.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabiburi wubu Judea, abatabeluru lubion Sakaria si, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abatitania gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba ragile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngegwe le, harinya guba sungirige lwa gufulese iwadi nama. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage haweirigo. Abala dugu ni haa unabugu banya luweirigo hama. Habu galama banya, buingi dhalumuti ya lau ilago. Ahi ntiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giribudu habiyo. aba la gufliru dan lo tagaru dun isabeli aba tagaru du aba buguri irahu dan le hagambo bali tu besi nagu hamati du hanyu luago lubui du kate le la dega bai bong yutun aba hagonda ragu uara tuma luago livido veju aba le recibiru ni sei ni tuago loustarun buseti ye beti hichugu sakaria si luago ke liri luguchin aba tarinya gu luguchun
6: ua ua baleri
2: aba larinya gutun
17: kagie wago uoti ni aba hada ge bidun hanyu giri tihuan
2: aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuseru bai lichugu luago aba lamuria ha aba murusun fulansu aba laburu ha luago huan liri bai aba taweri du hanigi sungu bai laukate ile lidameme ora ligia aba ganyara halila ladimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba taweri du hanigi besinagu laukate ile aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halug dagu hamagua haringa
17: kate bai funasa irahule ladiga arufu dalumutu bungiu lubafu lida
2: aba labuinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando aba lagume seru ariñaga
3: alawa wa mai wa bureme le habungi te israelina ladiga nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio ladiga ruha liaba esefora glei le gabafu ti won hadange ladiga wagun david le me halubue itralia me frama selani bungi hadage lanigo profeta lumage meha binaduda Lagu la salva rubadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habu la bungi hon wagachago. Arufu dalei lagu mabuli edagun la luei lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Lagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dego. Lau uwerani derege gwenye wagie wongwa lu sun dale wabagari dubai ani bugeni sani lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburen subudi gida ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute ni leiti wawagu sielugi la ulisi habu luma lugude mehabu lularugo ngadagdu hauha lidama ya luburi galuma hauha lidama ya La munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto. Luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di uruoi romana, furumi meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribay belen, le nyilubay laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubay Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyun. Dan le anyaha lan nyin Belen, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigirah manyi, aba toburugu ni tida lagei, aba tarono gudani nyin lida flasu le, hege gile ibinyanigun, la diga uatila ubaru hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boularuga hou onigirinya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon. Aba larungo gadagudun, loerigu bongiu hou, aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
18: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule un unye la deira David, Cristo le ha bureme. Que le segni le la rien hoi hun, atari rupe irarha ligia ubro gotita lage, ron lida haike de la ibiane.
2: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwarugu hata kriki ha ibihi bali ukulese.
2: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abaharinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
2: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubugari. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugari, abati hagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
0: Luagu lividu veyu, aba leresi biru ni seini tuagu loustaru, aba lichugun Jesusu luagu idimemele liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
2: Dan le lagufu liru bai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tidali liru dubungiu.
18: Sumu mwagiri irahu le, igira manuwa diruba luwabureme.
2: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyini meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
12: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nowe lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubai nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu, a salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Luli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
12: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri da lun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilumu tibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, Itralin hadug aba veyo eibuguni, dan le halu habali, hada hadunhenyu, lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu herusalei aluohe, uruo veyo loegia, lige hadeiro ni templo rugun, nyun hada arufu da hatinha liluru du muisesi, agamba hanya luma ali doguanya, sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule, dan le harihi bali laguburigun, Abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
6: Kame sabaduga ikata inlewa uniragu. Lugia luma bugu chivalu hanyadi buti alawu idiheri.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi yeti saa hon. Luagu lunti lana teni lulun kata ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani ile larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirag sakariasi, lida flasu magaira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, Susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka. Labu incha wagudiba, sun flasu wayaka. Sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma burile muara guti, luara wagwagudiba. La rigi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
2: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seru niya, abaha larinya gung hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igi rahumai binadi higaburi. Abagari da huma lu nga yara la, larinyi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, Logo gayara lan ladugu buingiu, ladugu ogun abramu, lida geburi dubule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini, lachuguba. Aba me lagu dun.
2: Aba ti haringu girige hagiye lun.
13: Kata iti lumba iwadiguni?
2: Aba laringu huan hon.
1: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uwabu ni aba lum. Le gaigi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
2: Nyimbiti yangine agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
14: Maestro, kata ilumbe wadigani?
2: Laniega huan hon.
1: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
2: Ariya gatinya gine fiu sudara gulun.
7: Agia wagia, kagia lumbe wadigani?
2: Laniega hon.
1: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
2: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
1: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi sehebani ya garigia,
4: Badise guatiguin Jesusu. Dantile anian lubei Jesusu afuri da lubongiu. Abaladaru cielo. Abalarihini walarari lucifiri sandu. Luago. Kamahamuga aba uhu. Abalagambuni walariengu aba umalali cielo gien.
21: Ukuya nirudu. Le hisi evinu. Le aubi nagunda.
4: Kebiridarandi irumu lau Jesusu. Dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luago lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli. Matatu. Levi. Meluki. Hanai. Jose. Matatiasi. Amosu. Naum. Esli. Nagai. Maatu. Matatiasi. Semei. Joseku. Hoyada. Noama. Resa. Sorobabeli. Salatieli. Neri. Meluki. Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
4: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani si firisandu, lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
5: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gdabai debu le feyme.
4: Dariga Jesusu lun.
22: Tarin harelere no bungio. Mama rigo batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagun fliru ni du morele larinha gubai bungio.
4: Dariga bala nagani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
5: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nari sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibuge bani bai sungu bai
4: abalarinha gu Jesusu lun
22: dise ba noi mafia la diga tarinha harelenero bungio lunu gu bungio le babure me bahu durogo ani lunu gu baginha peseri vida
4: larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalem abala waire gu dini tablu gu templo abalarinha gu lun
5: ahin liru gu bai bungio chugu ba bungu yage lunguna bu Adega terin halereru bungyu. Luna bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugudi lagu dubu.
4: Abalarinha gu Jesusu lun.
22: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
4: Tanti lema dai hali mafia kabala lue ya di ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, Bungi lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai la werida, abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu la liha tida lerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, Dan leladan rubarun, abaladari rulenye lubailarinha ga itara.
22: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetinyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigu arihi ni hongu marihitia. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
4: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templurugu, abalanyuru, kei tiha sigiru sun ha nyibanya ariye goi, aba lagume seru adimune ha larinya ga.
22: Gunful heli dimuri le higi bugin ugunye.
4: Adimune hetianti sun guboi buidu luago Jesusu, weri tiha nigi luago lubuidu buri dimuri le larinya guboi, halu gudago buri tiha magua.
3: Mama sale lire Jose le.
4: Aba larinya go Jesusu hon.
22: Subuse tinu luago harinya gubalan no, sorusia, agari nyugu waba bongo wa. Harinya gubaginye no, agamba di olago buri katele adika balba ikafari na umu. Adika baiginye ya bagaira.
4: Aba la sigiru adimure ya larinya ga.
22: Nyenaren hao, luago wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahi lame hasaragu urinya hahilago anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilago anya umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hata ginye, arida wa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
4: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyiginye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
9: Higira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubai.
4: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba, furibali dagia wagure le.
4: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhama ago.
3: Kabri sa adimure ile, adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
4: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwaragun itara.
9: Buguya lira guibungi.
4: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guuribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya guhon.
22: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira nona hawa.
4: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
4: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, aba tiha yabi sarago gerigi adari luhamuru doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage hachiba hanyon heseni aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya aba tila nyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu da hon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha aba larinya gulu Simon.
22: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
4: Larinya ga Simon lu.
15: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguya lubeya riengu balin, wagura.
4: Aba haguru, da lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangubay ugunin, daria belu ta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Oye,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gayarati barei do guagetna, aha pupusen.
2: Abalaguru ni Jesus ulau luhabu, abalarinha gulun.
3: Pusentina, arei da guabá.
2: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi vuguri ligia, abatilarinha gu Jesus ulun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
3: Nyuduri guabá aruta guabungu alun fadiri, rubime ideve se leu wagu beilarinha galiluru do Moisés e luago barumadu. Ariga hamamo gai gurigi aluago arida wadi bula.
2: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinha, luhagambuni, lumalula reida guagadini hasandi, abatilidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gurigia, lulafuri idu lubungiu. Luagaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu, hama arufudaha tililuru du Moisesi, Nyimbitia lida geli rahi nyumburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu vugurinha, bareina aba vuguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, ladigakibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagu boi, aba larinha gulu sanditi ligia.
3: Nirau, ferud na wali bifigon.
2: Aba ti larinha gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
4: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimureha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lue di gebungi.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinha guhon.
3: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Naruhu taliti hun luagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
2: Abati larinha gu lun le sandi bai.
3: Saraba, barubun pubarari baiba bubiyon.
2: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia, hagibugien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure heina lagu lueri gubungiu, aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lagu lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
1: Ariha adivakate weri gutiugunye.
2: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha abalariagu Jesusu lun.
3: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
2: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu aguburatia lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
5: Kasa wagu heigi be hama agubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafiga utinha.
2: Larinha ga Jesusu hom.
3: Hama gadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagu utinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
2: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
2: Abalarinha gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
2: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
3: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon gueru binaduhali.

0: anya dugua itara, taheri dagubay diwen iseri uweru binadhali, feri di meti diwen, feri di me uweru. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uweru iseri, itara luba le serivi dun uweru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadhu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadhu.
1: San Lucas capítulo 6.
2: Logo aba veio, le lueio remera guni, e bugui na linha Jesus, labad na gonad, hamalani discípulo, atu rei na hagia discípulo trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha guhada que fariseu guhon.
3: Casa o agu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueio remera guni?
2: Larinha ga Jesus hon.
0: Mali hagid san logo le ladiga bei David logo abadã. Dan le lama chube hauson hauro banya luma aba le belo no tidon luma bungio aba la nego tida gen fento sagro bon oligi tida gen ruligi hon hauro banya luma la son fadri goroginya no laye belo banya hegi tida gen fento goya
2: ariye gatiginye hon
0: gabafutina aule uguri goro wergoti ibini lagu lweyuri emera goni
2: lidan aba veyu le emera guagle aba le belo Jesus tidon haligi li sihuriu Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, didaluwe yure mera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
0: Saraba, rara maba wakibu ginya.
2: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalgu dadun luagu abakate, kaga yarabi ladugun lida lueire emera guni, buiti odi uribati, la salbaruno ibagari odi lagidaron.
2: Abati lariye guni en Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu lu ugiri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Abalatu leruni, abalareidagun, hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugu dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu logo aba wubu a furida lubungiu. Dan lelaruga du boi, aba lagua do hon lani discípulo, aba lanua da adulso, hada geha uma yan lagua apostologo, alinha hiribai, Simon le meme Fedoro, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bei luha wanseru huriu, Judas, le la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederugu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularido guagudu ni hasandi, Habria sufri rubanya hau sifri uribatia, areida guatia guinhe. Alugatia sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
0: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale la ruin habungi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay weto, la diga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahon gurige noegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati noegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, ladiga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo, itara meme linyame a hadiga hagucha go gurige ha hon profetago. Fugiabu gu hugia le risibai, ladiga ibiha huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini, Fugiabu guhugi hakimule banye, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugi haher habanya gwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi adale hadimur hasungriga buidu huago, itera liyame hadimur hagucha gu buidu hawagu profeta gu jieti. Anihane nenu hon hugi le agambu balina, hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya reguton, afrida hugi me hawagu anabu guton. Ahin agayu ha ama guriga luago aba loba bigibu, Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba onginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma. lekate le babu serubi la dugu bu ligala baduga hawamu ahin har gunya no lubei insi habu banya hon insi da hon ka buiti hadugu bi laulir la duga ibin ga figo tia itra linya gen hadugu o ahun la aduga buiti hon ga hadugu banya buiti hon ka buiti hadugu bi laulir la duga itra linya gen hadugu ga figo tia ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hamagi ka buiti hadugu bi laulir afure de hatinya gen ga figo tia hamagwa Agora banyu hage ya herese biru murusu ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Ita raluba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyu gube, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti gini hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu. Michu kuwa lamu gaginya hituro. Masia diha huma. Masia diru wa humamu gaginya. Ferudu na huma. Ferudu na wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginya hon. Lichi kubabungi yu sarago hon. Laduka pa hon kai guberi ga haduka hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gutilwe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturia ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Italinya ga yara bu ban le lera ra i file li da bai lagu bibri ariha ani masand bu muti durusu le li da bai bago. Italinya ga yara lu bai barinya gon lu bibri sagane i lera ra i file bago rugu bai ani masand bu muti durusu le bago rugu bai. Biang wati gi bu hugi le saga bai durusu le bago rugu bai furumi ga yara lamu ga barihi ni lera ra i file lagu rugu bai bibri bui du lu basagaruni. Uwa ti tidi bu wewe buiti lung uriba lalin. Uwa ti ginya tidi bu wewe uriba ti lu buidu lalin. Sun tidi bu wewe subudi wati luagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uriba ti larinya gubai laduga kate ila uriba ti titambe lanigi. Laduga luagu legi bebe titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa wago harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani adiga li le nu bay bay. Itra linya ke yama uugure le abu na gu bay muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba li abi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la diga luago nyun la ebu derebu guti. Ahi te le agau bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
1: San Lucas, capítulo 7
2: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, Wairi ti lisi lung, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumung Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausung hanigi, hariya galung.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsi ati walo, ane ligia guana rugu, abuna guagada barung waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
5: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye, labu enyat na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba le abi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furme gwerig katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali, aba lariya guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
2: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bany ogei Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Da lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia, abalari hi hodi abunaha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma, da lela rihi baru wabure me hesusu, abatagude medagu lun, abalari ngutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Abala yara fadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
2: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, esusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweri guni lubungiu, arinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
2: Arinya gatinya ginye,
7: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
2: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Hesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agambati huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Hesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Hesusu, Abahayara fadu abaharinya gulun.
8: Lone he diwa huan le abadi seha bai, alig dabu ahi bugia lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
2: Didameme ora ligia, areida guaga dati Hesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, abalubai ti larinya gulun.
0: Hei ba, Hania gaime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu ta wame lung luago ariha ya la marihitia. Eibu ganya la maibu gutinya. Arida guanya la lautia lepura. Agamba nya la hamagambu nya habanya. Agu juguanya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigia le meferi dirubali lafinya nuago.
2: Larige hodi, habu galuna habanya huang. Aba lagume seru Hesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariaga.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lina linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, lagia ona gale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong, uwa gili profeta weri guti luai huang hada songu rige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti mabai lida larua iha bungiyo sugu lau.
2: Dan le hagambu bali songu rigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gun, luagurricha la bungiyo, laularinya guli yumu luge huang, Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Hesusu.
0: Italiansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba hagua raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Aniya ga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Hesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Hesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, ga figu tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Hesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Hesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. anuha achuhi lugudi abateseruni ibini luago dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lariya galungu rugu
3: lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiweri wuri to aguru boluago lago abala gafigo
2: abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia
0: Simon ani aba kate lu nariya gu nipo
2: lariya ga fariseu
3: Ariya ga bainu maestro.
2: Laniya ga Jesusu lu.
0: Nyanya no bian wogunia, do etnia senso lu aba fure de yate. Aba hat na ginha do eti sen ga santenario. Le aba di misa. Keiti sinya lu bai hafairu ni, aba ferud na lani a fure de yate ligi ya hatu ha bian go bai. Ariya ga bai tino, kaba ga hat na ginha hin sinha buti malu a fure de yate ligi.
2: Laniya ga Simon lu.
3: Lida narita gun, le gibeti ma bai la due ha.
2: Laniya ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gubai.
2: Abalarihi Jesusu toagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
0: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha go bai bon luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahin tigari gale mi beti ferud na wala, mi beti insi ni la rufudon.
2: Abati larinha go Jesus tu uri tu goya.
0: Ferud na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi, arinha ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibi ni lubai figo ferud nati.
2: Abalarinha go Jesus tu uri tu goya.
0: Salba wadi bulida agin bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
0: Uriti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugre gunin asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburha labadi nagon dubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labadi nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti, dante la wino mudubai gin ligia, Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
2: Larigie, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, hagi agariki hagambu ba li lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finirun hama, masalbarun hagiya me. Ila le abro be lagano gondubu agi agirge ha gambu bali le nero bungi abahere si biruni la ugundani gamalumo malagle te hada buidu afinya tin lo agu murun sunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadle abro be lidun hiyu agi agirge ha gambu bali le nero bungi gamalumo muruso muruso aba bule de na hamale la de gaidi heri irisi ni lumo ugundani le lani na ubole sinyate ti la luba hon hadagin Ain ti lela nadle abur ha bai lidon mua buiti, agi agirige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buiti, adik hagia kasu laule reru ebu hagia kei lubudugu alu baho wati kati buiti hadagia
2: abala niya go Jesusu
0: uati gurigi ebe duti lampo abala dora gun lau lau somu kati olishi guni la tabu gen gabana inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da luka yara la harihi hai belu rubanya habaru uati lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la uwa ni kata laibidi wati Luma chulu bila na lula subu dirunu wa luma lula funa gudu. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Abatita chuliru lugu chu Jesusu, hama lamulenu, le nyin lubai Jesusu, siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun,
8: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibusente harihi nibu.
2: Aba larinye guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
2: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lobafu rugun lagunu.
2: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, Aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro, maestro, wadibi ragua.
2: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garaba li, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhun disipulu gu.
0: Hagaisa hafinye.
2: Aba halu gadagu hamagwa, Lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, hausifiri guguribatinya, madalti dagu, Magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
11: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura wati nabulu masufri ragudu banina.
2: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, Hagira guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Aba halatu maroguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba lariyagu Jesusu lun.
0: Kabiri.
2: Aba lariyagu.
11: Lehiyo, liribay.
2: Lariyagu bay luagu ligie la liribay. Ladiga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumu nogu sifiri hagiya lun, lulona haniya hadon buiruhu hagi. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribatinya hagiya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagiya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufide dagun, Aba haibagun abagdagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufi dagun, hatibuga arihi bali, aba habagdaguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumrogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Giribu babu ubiyon. Aba me babahu daguni sonle ladiga bai bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labahu daguni ladiga bai Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan le lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, abahada ge tabuti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumro gulun lulidi lubiye, na dega abar gunyon liru, kebri dulsu irumutau, tonwe, dan leliabi boy Jesusu, abaha falaru nisaragu grigia, darelun, hamuru doguni, ninyonti abawuri hada, dulsu irumutau, laulesen hahita tidagi, vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siahamutu areida wagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
2: Keisun la hagia, ariengu logo maguru no la luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
10: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala guru beibuago?
2: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago. La dega sandita na lafri don ubafu ni danginha.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu ge sungirigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi bu la dega bafinyaru nuagu, baiba adarangilanyo.
2: Ningili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba lariengu lu hairo.
4: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
0: Manufu de daba, afinyari guba aba metareida gumbira.
2: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalariya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu abalariya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
2: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalariya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi tagubrigu abalarinha gu Jesusu hon luma bahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
1: San Lucas capítulo 9.
2: Abalon deruninha Jesusu lani dusu discípulo gu abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha luma lun hareida guaga de sanditinha abalona haninha apurichi ahuganu luago tilaru in rabungiu luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guarego muno tonyihin lumuti hachilura, reide humani dario hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi. Aruta humamo que luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafri dun discípulo gu hagaya, abaheibu gu nisun lirahin in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenin lumuti houdi. Abala gambu gu madi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kabala larita gua, la dega ninyan nuariengu tiyan luagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida ge oveni. Aba lariyangun erodesi.
5: Au gonarugu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bai nagan aba la baha da wagu saragu kate?
2: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abahabau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Abati la nuganiya lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abahafalaru ni, abale seri biduniya Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, abaharinha gun lun.
10: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
2: Larinha Jesus hon.
0: Ruho maigi ni hon.
2: Harinha galun.
4: Sem grigui o fim uama, hama bia udra. Ao gubari gui da gai em haigi ni hon su grigui ha.
2: Hawana é no sem gumilu o gurinha. Abalarinha go Jesus hon lá ni discípulo.
0: Nyurugo da humanha dimi dimisa.
2: Abaha dugni itara. Abaha nyuru sungubai. Abatila nugunu Jesus sengu fein tukuya. Luha burugun. Hama bia udra. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bongiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da leha buda habaru igira gutun, buingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin alboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
0: Italinha saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
2: Abaharinha gulun.
7: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinha gulun.
0: Agen huguye. Katana gya lida harita gu.
2: Larinha gafedurulun.
10: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: A balarinha gu Jesus hon, lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, a balarinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au leu guri garo erigote. Hanego ben na uguri ya uerigo ten lida hafinha hurio, haputi gu fadrigo, hamaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na faru abo hilago bay, aba menasaron lida ge owe ni luago luru a uejo.
2: Larigue, a balarinha gu hon sungu bay.
0: Lebusente la falarunina, Bulele katenye la, barule luguruwa, falalana. Ladega leabuse rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahi le feridiru ti libagari nuwegye, le sefru bay. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feridira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago, luma luwago nereron, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luwerigu nunguchi hama angheligu hasandu banyi. Ninarun hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
2: Kibri vidu veyu larigin, larinyagun ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu, afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu nye dagu ligibu, aba taharudu ladaragun, aba tamiridun, aba ti hasaliragun Moisesi, Lumo Eliasi, ayano haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayano haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba lariengo Fedru lun.
10: Maestro, li dadan avahala ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumon, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadariragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
12: Aniha nilu, lehisye bainu. Agamba humei le lubeite.
2: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulu gu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, maria gu hamuti kate le harihibay, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha aba vuguri, hadagien, lau umala liheriti lariega.
13: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nireu le ligia erguñen bai. Anin aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
2: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere di tinha ani uriba tinha. Atribuí sa dan nenedero huma luba gallara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. barubai bere nyaho
2: danye bele lidi irahu ligie lu abalahu churuni sifiri uribati muorugun abalowe hagdini abaladen ha Jesus lu sifiri uribati ligia abalare da guagdini irahu abaledere geruni lu luguchi abata weri duhani gi sungubai lauluweni gu bungi sunanya hala lautuweni hanigi laulela digbe Jesus abalani gu honlani disciple gu
0: agamba humai katele boido ne dere geru aba aule uguri garo wergote aha burgu nagani
2: woti gum faranda hamani disciple gu lelani gu bai la diga darunyu li hasamina lukatele ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagdani lelani gu bai hon aba hagume seru disciple gu asigene hamagua logo kala wairi gu tima bai hada ke ila subu diruni Jesus hasamina abalanig aba irahu lubadun abalarinha gu hon
0: le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri recibi lumutina le recibirutina recibi lumutigin le una habalina le lubaiti una bugutima bai hida lige wairi gu tima bai
2: abati larinha gu hon lu Jesus
9: maestro arihati aba wuguri asagati sifiri uribatinya lida biri aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
2: La niyanga Jesus ulun.
0: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wama ginyay.
2: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busan lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihi lumuti bidi.
2: Larinya ga Jesusu lu.
0: Dariti nga siga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
2: Larinyaga ya Jesus lun aba.
0: Falabana.
2: Larinyaga lun.
8: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
2: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habunu ni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
2: Aba yati larinyagu aba lun.
3: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabiebe.
2: Larinya ga Jesus lumo.
0: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulei. Larigin aba larihin larigong. Mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
2: Larige kate le. Aba lanua diru Jesus uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye meajanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyi lubai heresi biruwa. Hou humai me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humay le ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwa inha bungi hon. ahun ashilira lidon aba agere lenyi lumuti meresi biruni wahuma urihuma lidon buri uma ariyaga me ibini likali ki hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wama lau hikaburi ani subuti huma lagu yarafa le la laruwe habungi hun nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugu bi lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu larua ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
2: Abahagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia lidage hakoyesu lau ugundani ariyegi na hagia
4: wapure me ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri
2: lariyega Jesusu hon
0: aha ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine ke ama labiri haniga subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gun heve aguru Lomason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lawson lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusiel.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweirigu ni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati nye la nuguchin nuwaidigia hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigi ragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinye gulun.
4: Maestro. Kaba sana daga luga yara lani bihi ni bagari magumucha diti.
2: Lariyega Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubai lida li lurdo Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyei.
2: Aba launa bu lariyega.
4: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti lariyega Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
2: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariyegu lun Jesusu.
4: Kata hege nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyega lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwaya son, aba harigudu ni hiveru tiye. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladiga wagun levi nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari raguduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari niligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. abalisi uni lu tabure mamuna darinya galu goni bi bay wugurele aha bo gastar amu loile ni chi ku bay bun luago na fayru bay bun damele na gir budu
2: abati lal gudni hesusu arufu da atiligia
0: kage hada ge urwo uguni ha arufu du balin luago libre lale oi believer ho wali da barita ko
2: larinya galu
4: le gudem he bobailu
2: larinya ga yati hesusu lu
0: bayba ani ligia memela badega
2: abala sigiru hesusu luago lu oyesu abala chilere lidon aba lirere flasu lenye luboy teresi beri aba uri giri tu Marta tubi ninyo aba tamule lua Marta giri tu Maria aba tanyuru lubadu hesusu lutagambu ni lelarinya gubay ahunti Marta weri ti teteniru lutubere segun aba tarinya gu Marta lu hesusu
6: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gu nabuga, arinya ga batun lu tidara gu nina.
2: Aba lou nabu Jesusu, larinya ga tun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rubay latway.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe la, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa bain la, itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gu baidarugu bena hao, laguwa rahoa bataablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maon lumuti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banya lun hafaru nuhi lagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanuhuwa ni mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da dun. Ma lugru wati asengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lwago sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga lwago nani gu hama. Narinya gubaginya lwago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge guriga lwago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku lwago mama hama nani gu. Furumi aguari gale harinya guti kati uribati nuago aule uguri garewar guti, gayara tiferud na wala. Ahi ile anaba guti sifi risando, sinya tiferud na wala. Dame ile hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame ile lachiruno aura lun hadimuraha, larufdu bay sifi risando le lun bay harinya gu nihon.
2: Aba larinya gu, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
3: Maestro, arinya ga ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
2: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kage ichigu bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
2: Arinya ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladiga mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
2: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichigun lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le lungwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun hali aba la nareide isun le na luba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gu le ilu. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bun. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinha gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, anisun le buma bayareidanyo, kaba saun le redere. Itara linha la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu gen bungi.
2: Aba larinha gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinha gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lau egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ouida lumutia bungi, me begi ti mato funa ke sugu hau dunuru. Uwe tini aba hita agine gayara tilishiku ni ibini aba ora laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubai ti siya lubai hadugu ni le mene gubai ka wagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma idali ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti mahu chagun ligi ala daurako. Ani lausun lira ke inariye guni hon ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego me wende tuti ke aba li dagine. Ahin ti itara linya lubai La daira kwagu duni bungi sagati le anihin bai ugunya arabo an haruga lagu dunya pugia diga me samadora kwagu dun la logo tafinye hugia le madihiri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahan yu ubole larigi ya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chin le subuti habuba ilusun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie aba melichi unisun le hemegi rubai hong Manufu de dahuma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni larua iha hon. Alugra humele humate, hiji ke imele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagu ta sielo. Le nye lubai sinyalahe belu run hiberu tiyan, uwa hagi ha muti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gien. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ra agagu duwanyu fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
2: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
10: Nabure me, wawana gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
2: La niega wabude me Jesus ulun.
0: No furme guarig o nigriti gonflete. Ufana da ligia, le ligro beli yub dirilun larihin hautila na luba, lo leiga gudun yali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubeli yub dir agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gubelan le yub dirilun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liabi li yub diri, abame lagumese no austena ya hibiri musu, Halabu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age abuichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi habubai lun kala labusen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le labuichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba ladugun kati leburi lunti labuichun luegin, ma wairi ubei labuichun, le unti lichiguwa gibeti, gibebei aluguti lumagin, le gibeti igiruti labu gien lariyaha, gibeti mabei aluguti lumagin. Niyabia aduna kwagita watu ubowagu, ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun, Arita kwa tunsa luagu niyabi ala ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi lau, fari nguwa una nugu bai. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
2: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dale harihi laburi gadun sielo abaharinya go lagu lahu ya lahu ya anilige asuserda dati le lafrun suede abaharinya go lagu laro gadala anilige asuserda bian go tigi bu hugu yele subudi hamu ti lagu ti ligabre la sansre go dan sielo lumo muargo ka wagu ibidi lubai lagu ti ligabre dale gata balun hung ka wagu sinya lubai hasubu diruni katele uwara wabai hungu ahin agora gada abaguri ge buago Aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarake hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agu sergu duti. lo le derege runibo agosere go duti lun sudara aba me ladaru nibo furisuru go nari hane bon lago mafri dumba di bola nyegi dare ba fayru ni lago mo hom bigawanu
1: San Lucas capítulo 13
2: Lidon meha dan ligia aba haya bi grigia aba de golu Jesusu hawagu bugiri galileena halafre gubanya
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ha afuera

0: weya so nalogo noni gerono ke toino gerani gayo tirah ni labu gi taruna mahatu igra lahatu bungi ani nariya ne hun lagu mari hi digi ya humadi na la tarime la chuluru da lo hariye gon biniwati le nyibi bai le dan liri wa pure me
1: San Lucas capítulo 14
2: Lo agaba veyu le emera guagale abalidi Jesus ega lubie aba fariseu weriguti ani sunha nyi banya aba hariye guni Jesusu nyi ginye aba vugiri sandi lauginene aba ti lalga dani Jesusu arufu dati liluru do Moisesi ama fariseu gu lani ega hon
0: gayara ti larida wa guagda aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati
2: aba herede rumaniyu aba ti lanuga ni Jesusu sandi tiligia aba larida guagdani aba lariye gulun lulidi aba lariye gu hon fariseu gu
0: Furume guari gishi dangia, an eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru benye gine furese.
2: Aba hasi enogu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gu timabanya, aba lariye gu hon.
0: Dame leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu habai lubidun agai ubaru, Nyubu in lien aban ya misro houti weiri gutimati boy. Aba me liabin lea misra habalu, la nia game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misra habalibu, la nia game bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
2: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. La duga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyanko banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, la diga sinyati ha fayiru nibu, bibi ubeiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, aba lariye gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
2: Aba ti lariye gu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ichi guti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago gurigie. Dale shiluhali ore lun adineru ni aba lona ha ni lumuso ariye ka ho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba hariye gu lwagu sinyala houdin. Lariye ka furumieti son liye naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Lariye ga aba aganye had na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinye ga ya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalu bayi nidi. Na le lagiru budubi musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinye gu lun musu, bayi ba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nye meha agudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladigu ni, aba larinye gu musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati lariye gu iyubu diri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga nariye hane hon, lagua bain la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadine regudun.
2: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba lariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, Atra bai la lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisi ga ebu, lari gien me lasinere I wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. ahi lauri buha lubai aba uruwe luma amu uruwe mafu nge nyuruti furumi elu la saminaro ahi nga yarabai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai uwe milu ahi tiarita kwa luago sinyabai la damele disi gilile aba uruwe aba melona ha aringa lun luma uri buha hama luhebelu nulidon darangilo itala linye lubai ti furumi guare hitagia le migno ti son le luma bai lun la falarunina sinyati nani bai la disipulu Bwiti salo, gamalumu ahi leferi dira lubasuwa, kabo gya uhun la, ma bwidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu la bwidu reguduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16
2: Ariye gatigin Jesus uhun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine abalu nirilumege, Aba hayabi anye galon luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu dirilon, aba larinye galon. Idalinya sa kati le anye wago bayinon buwago. Anye ga bayinon idalinya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Aba ti le redaron onigri tiligi ya asaminara. Larinye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la niyubu dirilon wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi mayihadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali liyubu diri lun hayabi lun aba aba. Abalalagu duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyin badoe runi niyubu diri. Abalarinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Abati larinya gulon, onigiru tiligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebay, gunfulu bay ginya lida le gi bebay. Le marisha raku bay lida le mi bebay, marisha raku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinye raho wago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walun bungiyo luma lun irisini.
2: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongwa kei buiti in hagibuga grigi. Ahinti bungiyo. Subudi lumutu hanige, le kate le hanigu baigurige ke kate weiriti linsi hong, iere guti lumbungiyo. Lumagyan li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti larui ha bungiyo, anisungurigia houcha tiyan lu hebelu nun lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gyan magunfiliru nla, aba letera lidagyan li lurudu bungiyo. Ahun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nye gine agabarahani.
2: Ariye gatigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, dagwa ufinu tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abagine lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya. Abalinyuru ni larihi. Abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, o unha bui lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyobi lamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lon. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lon Lazaro, uribati meha da. Gweto, buiti da lon ya. Gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lobona hani Lazaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lola dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya kwa Abrahamu lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta kwa hama nye. Adika hama gasu lao. Abalona burisiti larinya ga, binaro nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehila nya dimure hahon, hasakri henya hamuga, Larinya ga Abrahamu lo, ahi maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure hahon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi, gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu, buiti mati hamuga lun, Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigo lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gouni gi huma lubeiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biarinye gabun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba hariengo apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me. Ruba lamu wafinye.
2: Abati lariengu hababure me Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lariga lawoha oloni gironiye ibinya nigo, Beluba nyuruba eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube lariye gabungi hun lun hadugu ni, lun ti hariye gun, musu mouni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadugu.
2: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan lehoudinye lubay, Aba haredago, yinti aba hadage, dan lelarihi bilagu aredago ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimure heina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie, aba tilariengu Jesusu.
0: Madisi nya no aredago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
2: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hii bai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi. Mebene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kimi hala susere dun lidan lidani noe, Itar ulubagi la susir tu lida buri me weyu le niya bingule. Aule wuguri karu urguti. Dame haligi ya. Here dere me guri ge eiga. Ata amari ida. Isha hanya harang ye lu hamari idun. Dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liya bingura. Aba hanya da gun sungu bay. Itar ulubagi ya ke la susir tu lida lidani lotu. Here dere guri ge eiga. Ata aganya ha alugra ha abunagwa adagwa muna. Dan le lafri dun bay lotu uburu gugin Sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien aba lafar gugin sungu bay itera luba dame le niabi au le wuguri karu wargati li dame weyu ligia le gurige le bogdi bay toy luba ahe anihi lubay lumege munad me belu rala sagare le gurige le arabu bay lida aura ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu le aluguti le sefrun li bagari jau bogu Le feri di rubai, le feri di rujuk libagri jau ubogo, nuaiginya lebih ubai ibagri magumu cerditi. Nari hanya hong, luago arya bulam eligiya, nyimbanya biang gerige arum gatida aba memegabana, la neguba aba hatagiya igruwa mele aba, nyimbanya biang urinya amulih lida aba, la neguba aba hatagiya igruwa meto aba, nyimbanya biang wugurinya arabu, la neguba aba hatagiya igruwa mele aba.
2: Dan le hagan bubali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
6: Halia basa la susere da kate ile wabure me.
2: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondara gwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labau da gu Jesusu aba hempulu hon, du larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu su wandan. Me feidi rahamamu gay hagura asun la niega hon
0: yenye meha aba agusere gudut li daba flaso mine belinyo bungi lo me benese ligia la uni aba gurigi yenye ngi aba wuri li da flaso ligia hila me hatumari sagwa yiti di lumo agusere gudut le lulichi guni triche tun luago aba tuuri bun luma ba tagani luago sarago da mahati e beleteni ruton larigia aba la niega gon longo rugu la usun mine bela bungi no Mine be hagi agri gie no, ke yanu hame me la wuri to, asa da gudai ni chigu, ni chigal tiri chaton, hebe lam gati abi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guditi le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu, lalu du bafunagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo wergeti ubowa gon, nadari rubafunasa afieni hata agrige ha ubowa gubanya.
2: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richagu uhamale gibge bongiu, anaganya amu garige kei nikata, lariega.
0: Aba hodin bian uguri ya templu rugo afuri da lubongiu, aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu, rara linya la furi idun, lariega. Pungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi na gumadi le, ayuna ratina bia uwe ya su lida adimaso luna gunfli rumbuma, runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon, ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi, mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu, abohari gulela nigwa gulau igarigo, Larinyaga, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinya hane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladegalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
2: Anahowa tingegine irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, abahadenha honha ananha balinya irahiya. Abalarinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, abalarinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma luhayabi irahin yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahin yu, hagia lilinda banya laruin habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresibiru lumuti laruin habungi yu kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Abalalagi duni abahadage abutigu Jesusu, lariye galu.
7: Maestro buit. Ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumu chadit.
2: Lariyaga Jesusu lungu.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bongiyo. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari ma far haba miweru haba meye haba lwagu ni aba inebe hama bagubri gubon
2: la niega wugudi ligi elun
7: gunfulit na law sun le luma ge nyuro gidin
2: dan la gambu bali Jesus kate ile abalarien gulun
0: mege gili aba kate lun badugni alugura bai sun le buma bai aba me bichi guni le begi hongu demetin aba me garisi ban cielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
2: dan le lagambu bali wugudi le kate ile aba liru dagun la daga gibeti lirisi dan le larihi bali Jesus liri dagun aba larien gun
0: Hene gutilu hebelu nun risi tia lidon la ruin habongi. Mene gutima tilun lasigrin aba kame yulida geluhunu aba gusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon la ruin habongi.
2: Aba hariego ha agambu bali.
7: Kati tigayara bina salbaro.
2: La riega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga. Gayara lumuti bungi.
2: La riega feduru lun.
4: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
2: A balarinha go Jesus hon.
0: Ninaru hau, logo furume guarga na le igro tu loba, o lagoburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginho, logo la rua habungi, libihu batima sarago wei aso logi en lida ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti, jagata cielo.
2: A balaguaru Jesus hon lani dusu discípulo go, habugua, a balarinha go hon.
0: Weibuka Jerusalém guento. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago awle wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyu. Hehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni nahilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyu luya na bagaridon.
2: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gubai ti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu ati la nichi gukate ile larinye gubai hon. Dan le achili reinali, Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalali gudaha, kala suserebai. Aba harinye gulun, lagwania la Jesusu le nasaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha larinye ga.
8: Jesusu, ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
2: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
8: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Aba larinye gulun.
8: Nabureme buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni. Siyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba larinye gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
2: Aba tilarariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu sakeu, aba larinye gulu Jesusu.
9: Nabureme. Nici galamita le nuo boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu igudu bagadri waya susigur lau lu.
2: Lariaga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna tau ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligia niabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hania, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesus ukate ile, aba la bagda gu aba hen puluhon, la diga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luago lagume será la larui habungiu dan ligin, aba ti larinha gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyo, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lun lichi gunu aluru iteme lagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudu. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudu lagairon, danle lachulu rubei, Abalona hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subi diruni atri nye la laganye no kala aba. Abaleabi nye lefurumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganyin tina diisi weya suligibwa gong bisensu. Larinye gauruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganyin tina sengu weya suligibwa gong bisensu. Abaginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinye gong, nabureme, aniha bisensu. Arida no mutitida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo. Musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu guma di. Luago reidi na lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyin lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Abalarinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
2: Abaharinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinha ne hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bei, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
2: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi, dame lechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu guduni ya laburinya hariega hon.
3: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba hona bunia hariega hon.
10: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaura gu lanaga wagu burigu, aba hawaira guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gu umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali, aguwara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli da liri wabureme. Ni atarani ilo sielu luma uweri guli lida liri wage.
2: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
1: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha ba laburi dubu nuago.
2: Dan lela jara fa dubai lu Jerusalem. Dan lela rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun suina kubai. migrão banha ni aba dubu ligi bogo dubu. Afara waguba sun huguye. La diga me bere sen huma lau orale liabi bai bungio asal barão.
2: Abati le beluru Jesusu templo rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni la rinya gahon.
5: La rinya haretida leneru bungio. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baru marikei haba hiveru tim.
2: Sagaburi veio, larufu da Jesus o templo urgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriu, hama arufu da atien liluru do Moisesi, hama ginye labutigu flasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tinha ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veio, dan le templo ruguluboi Jesusu, arufu da ahon gerigia, apurichi hei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinyaga bai won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadaginya abakate, au nabahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungiyo o di hona hawugunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago lona halabungiyo, lariyo wago oba uon kala wago mafiyero wabailun. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
2: Aba tihariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Marinha gu nubei ginha ti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bai lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti bai bai lichari rugu. Lari ginha aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinha. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi yati maba inu. Hafuga inebe beihong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lu bele resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamu go laburi sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
2: abati lalig daha Jesusu lariega
0: kabati ladiga labure meichari liabiba abame lafaru go ni na dagmi tin hagi hilagbe abame lishu ni ishari hongamu
2: dale hagambu bali kate ile abaharin go
13: Masuser de lamo gaiter.
2: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru anubaiti na lereru bungio, lenye lube lariega. Dubule me aube me beres en hama abu nagutinya, ligia al dubule tima timat. Purume warg le chuger gotilago dubu ligia, la nyoru de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubai.
2: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama aruf da tien liluru du Moisesi, harug duni Jesusu, la diga hasubu diruni luago, hawago ti la hemplu le larinya gubay, gamalumum, madiga hamuti, la diga hanuf de hawe grigie, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kate ile auti ganyana la hiche gudun lidurun, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subudiruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse na hichi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwa iluma liri.
2: abati lanie guhun.
0: Le lani uruwe ruhume lu uruwe. Le lani bungiu ruhume lu bungiu.
2: Siyaha muti abur guda tidon hasadara, lau lebri lanie gubay, hagibuge grigie, wairigu tiha nigi lau lo nabagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, arie Jesusu, arie hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wugunia gamule nguatinya, aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon dame ti le hasarun lidage oweni kaba ti tumari wuri to hadanginye larigin marie ita hama sedu guboy.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria ti uguria hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwawe amari duni sielo hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielo agana wanye lun sunda. Mamari idu banyanye. Micha ha hamanya meharahanyo lu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra anyame keyangeligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Arhuda lumuti logo anihi la asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habayi li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, logo bungi la lubungi tobe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, arhuda lumuti Moisesi logo vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
2: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariyegu ni maisturu.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyehare Davidi guanarugu tida liburu togiribu Salumu. Lariyehare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani ariya gati Davidi guanarigu lun Kristu na bureme.
2: Nye nusaragu garige agamba Jesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kun tag daugwa dururu tu, busen hagi elu labusturu hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luagu sunle hadago bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harie guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nye luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru luma huwa.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
2: Aba halu guduni,
10: halia gie babusenira, waran seruni
2: lariega hon
0: tamele hebelunu uburugun aduna gubaluma ba uguri lau aba age dino lau duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura haniega melu tabure memuna larin hare maestro hagon rumu tonyimba lubai ga yara la negini egine lanina luwayre sefruni haul nan disipulu aba me la rubu don aba rumu weri tu hon taugin e kuwa mona, aran se nyutinya, aran se reme egi ni nyeng.
2: Aba houdi, aba hadare nun sun katei, ke larinye gu Jesusu hon, aba haran se roni egi ni lan na fedu nye. Dan le la chile rubay ora, aba lanyuru Jesusu, haulani apostolu gu lagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu na bu seron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digi anali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun fliru lida la ruwe ha bungi.
2: Aba ti la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu mei le, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digi adna la diven dari me liabi la ruwe ha bungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile, harita wagule menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri garo wargati. Gama lumon ugiabuti ya ugiri le lube la luguru nina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye weri gutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu tabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwala banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuwe ha keilichi kuni na nuguchi ilu naruwe ha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagu tasielu lida naruwe ha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubilani Israelu turiwu.
2: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digda guo hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede guba na uruwa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinye guba luagu ibidi ya nabon.
2: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinye gu.
10: Uwa maestro, memege iru tiwa nikata.
2: Aba ti larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Nani hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinya gu belerenru bungi yu nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinya, son le buruwa nyubay nuago lagun fliru nyagun eto.
2: Aba ti harinya gu.
4: Wabure me, nuha bia e fein ya.
2: Aba larinya gu hon.
0: Buiduru gali.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinye gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
2: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri yida lubungiyo, larinye ga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lenda busen rubay, le laba busen rubay adugu.
2: Aba ti liyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muwarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladare runye disipulu arumuga, laruma gudun iruni abati lariye guhon
0: kawagu harumuga sarahuma hafuyeida maburha humamuga lidon ocha waguni
2: nyingili Jesus adimuneha ligye hayabi sarago grigia hudasi le abahada ge dusu disiplugu haba haba abalayara fadulu Jesusu lula churuni abati lariye gu Jesusu lun
0: hudasi lausa aba chuti balungurana aule wuguri garo wurgute
2: dantile hari hi bali halumo boye Jesusu kabala suserda abaharia gulun
4: wapure me afra go manya sato efen
2: abali buguni abahada ge lani gu Jesusu larige lumusu fadiri in yutumati le lonvene abalaria gu Jesusu
0: igir humanya buidurugal
2: abati la guru ni Jesusu larige musu ligia abalarei dagun abalaria gu hon habuti gufadiri guhon honvuguni eweri gutinya lida hafinye huriu lumahon habuti gutisudarani gu tempulu hanyebi banya anegei
0: hayabi esanuago tau efen luma webe kama hamuga hivertina daleme huma na templu rugu sagu weyu margu dun humutina gama lumon aniha hidani luha duguni hugunda nao ora lelun laguma din hale labure me bai luburiga
2: abati harigu duni Jesusu abahanugu ni lumium fadiri le inyu tumabe abati la falaro ni Fedru disegi. Aba hafurugu watu nyi la minda go bururu. Aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada. Kiti tarihini aba musu. Nyu la rugurugu watu. Aba terederu ariyogoi. Aba tariyagu.
14: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu Fedru la riyaga.
4: Ibidi yantibu giri ligiano.
2: Maluti loige. Aba yelarihini aba. Aba la riyagu.
4: Hani guginye buguye.
2: Aba larinya gu Fedru.
4: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigi. Aba ya larinya gu aba.
7: Inarini logu luma nya hanya ila. Wugiri le laduga gali lea nagie.
2: Aba ti larinya gu Fedru.
4: Ibidi yanti nukala wagu badimereha.
2: Lida meme ora legia. Dale aniyo gu la Fedru adimureha. Aba la juguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu. Arihe logu Fedru. Aba larito gu Fedru luagu lebu galarinha gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedru, aba layahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, arinha gen hagaya.
7: Kei buge la Kristu boi, le profeta, arinha gu boi ge kalagayu hoi buogu.
2: Aba bari hanabuni la uhania gu sarago amukate. Dane la ruga duboi, aba hondara gu wuguri ya weri gutinya lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
13: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gu hon luago au la, mafinye badono. Aho nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname, nariya ga aba kate hon, lumage kwen to, na nyura awle wuguri karo wargati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
2: Aba ti halegu duni sungu bay,
13: bugie luboy tilirayo bay bungi yu.
2: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Huguya gwa narigu ariya gu humali lagu awla.
2: Aba ti hariya gu.
13: Mabuse ruha do gefen hama amu won, wage gwanarigu agamba wa mali liyumu lugugin.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungubay, abahanugni Jesusu ligibu giyon Pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
13: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbar unia grigia, harinyaga ligie logu uruwe la.
2: Abati larinyagu Pilatu lun,
9: buguya saan harue tabay huriyu,
2: Lariyega Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu ariyegu balin.
2: Abati lariyegu Pilatu hon habutigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
9: Madarit na duru logu wagarile.
2: Abati mahariyegu here.
13: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegu wa adiga ichilu yahon.
2: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, abalaligu daha ahin gali lea na lubai wagariligia. Danti leharinya gu bilu Galilea na la, abalau na hanilu Herodesi, legumada Galilea. La de Ganyin la Herodesi, Jerusalén lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan la larihini Jesusu. La de Agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la de Gumilaguru. Aba lalag duni luagu saragu kate, mona batuti Jesusu nikata. Nyin nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du muisesi. Magumuti hichugu lidunu. Aba til loseru ni Herodesi, hauli sudra nigu, ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendegutu, ke la dora gu urue, aba yelona hani Herodesi lupilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodesi luma pilatu, la de gaga niguanya tia, lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hom.
9: Huguya, nugbali ugrilenu, harinha galogo chagawu gadalaninha grigi. Alga tagua naali higibuge, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gube luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gda la mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu gube luagi. Na baicha gdaali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
15: Afara baile.
16: Afara baile.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahagu waragun.
15: Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru. Dagwa bai.
2: Aba larinya gu pilatu hon, lwagu luru wa weyasun.
9: Katuhuri batila duga bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chakitali, aba menigira kuduni.
2: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la dugu ni pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira kuduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha dugu ni hagunda lau. Dan lehodi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka gudu ni guruwa lun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
17: Wurinya Herusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinyaduga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagia maduga hama laule mahabwe hali.
2: Baruti yeginye, biyanga fara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga fara hatinya hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagu.
17: Nugu chi, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yeti hong kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
13: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ainaru ni lubai lagu ligia la Kristu vele la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
2: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga bini galun, Lulatunu, harinya gaburi lu.
9: Ahi, haruwe tebubai huriyu, salvo kubabungu.
2: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
7: Ani haa, haruwe te huri.
2: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
5: Ahi, mbuge lubai Kristu vi, salvo kubabungu, salvo bawame.
2: Abala denha leaba luloba, larinya ga lu.
18: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lung wa sufriru. La diga wa fai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti wugiri le ma digi ti ni kata uribate.
2: Abati lania gu.
18: Jesus, hari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
2: Lania ga Jesus ulung.
17: Ninari ubao. Luagu numa bati pula sielu ugunye meme.
16: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abalaburi gadusun ubo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Giriti José, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi bugiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidan in linyo age haluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate le, ladigibai linyo age lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma, larige larari regedini luege gurua, abaloburu guni tau abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, le nyin luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luwe yuri aranse heni luba luwe yuri emere aguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi bayin luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri bu dubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, Abati hemera agun, didaveyu le hemera guagle, ke ilarin agunin liluru du Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu urinan luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubule lidu umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus unye. Sunti anya halanyi, arita go hagei lafuna, ligie harihi biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
3: Kawango halwa hile griwa bayhata hilay, uwa kia sarali vida gawe. Arita go huma logule me halariya mi hum dale kalile mi me, logule rube la susarizubu, ligie leo hiri garimwa ributi. Lut na ledege rung haha huduka figu kia. Aba me hata ngari logu kuruwa. Aba me lasa rulida ge oveni logu yuri wawe.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gubay Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu rubay hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinya. Dan leharinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailura gerugu, gamisa rugaru nyi uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure hein hanya lagu sunkata ile Jesusu Dubai. Sunti adimure hein hama, abala yara fadu Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abatila niya gu hon.
4: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
5: Sun grege subu di hamuti le Jesusu Dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilariye guhon.
4: Kagi Jesus era Dubai.
1: Hariye galun.
5: Luago ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luago le ladigubay luma luago lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luago gurua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirig dhamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomo luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
4: Logu tige kufura nda huma. Luti ginya lubaha fiyano lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rongil, ñihi hichi gay lugu bu Jesus. La diga yarafala umo holigia, la diga ginye lagu mesera la buga lue yuri meragu.
2: San Juan, capítulo 20.
1: Veí dimaso, lubalaruga dale buri gagili, abati di María Magdalena arihe umoha, data cheli rubeni, wali dubule lida umoha ngi. Abati dei baguena, leni wabei, au luma Simon Pedro, abatania gumo.
3: Bari ama Jesus vida gel umoha, ali ufna zahichi gay.
1: Abati wafrido. Bawodi luagun umuah. Uara wodi biang bui wagi ay baguin. Foreset na lui Pedro, aban nacilu reforme luagun umuah. Aban nelle mucuari hanyehi, gamis argunyo nari hanyehi, mebelutin. Lari gian aban nacilu resimo Pedro, aban lebelu lidong umuah. Gamis itu awbon, lagira wagu Jesuso, tuge argunyo gian lari hanyehi. Gamis ati itu awbon lobro wagu licik Jesuso. Mama lida yang apa tu mau beri tahu bol negara wagu? Hau berkutinya tabu ku. Aba get nebeluru, aba narihi nille asus terdubai. Aba nafinya rulagu sarali lah asus lida gayau weni. Ligi aliti gufuna dana nille taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala asusu lida gayau weni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahua, lubadu rumuah. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho arihalido umoha. Abatarihi bia angeligu haru tuhadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugu digien. Abahariye gu angeligu hagia tu.
4: Kawagu ba Yahua.
1: Tariye gahon.
3: Baruha manna burema. Bide tinu hale lahi chigu.
1: Kei tariye gu itara, abatadigiragu. Aba tarihi ni Jesusu ni halanye ibide titun lagu ligiela aba dilaria go Jesusu tu
5: kawagu ba Yahua kabalu habai
1: sunti tania go lagu lela oni girbali fuluria ge dimre habaitu aba tania go lu
3: ahi banaga lu bai ania ga bai nu halela bichi ge baru namu ge
1: aba dilaria go Jesusu tu
5: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba tania gunu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tania ga Jesus tu.
5: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, bania ga mehon nani disipulu gulagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena Avisaranya disciple gulu agu ariya tali lah Yesus. Ani ariya galani burikate ille tu lu taniya guni hong. Wei me meligia gunyo, ondra guhaya disciple. Kelingi liati benahau la duga hanufu deh awi huri. Ligia lebelu rum Yesus. Aba laranamu hamida agu. Aba labusu rum hong itar.
5: Nyen la darangilu hita.
1: Lari galaniya guni lira, aba larufu duni luhabu luma loba hong. Aba hagun darangu disciple gulau hari ini Yesus. Aba elaniya gu Yesus hon.
5: Nyela darangu lehida. Itra keilona nina nuguchi. Itra liya genona hana.
1: Aba tilafunu hawagu. Aba elaniya gu hon.
5: Resibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi. Aba hada ge dusu disciple gu leu bai hania gamado. Uo tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen aba hania gu ha hibi di disciple gu lun.
7: Ariha wa mali wabude me Jesus.
1: Lariye ga Tomasi hon.
8: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari girabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari gen. Ondra gu haya disciple gu tida aba amundu. Nyenye di Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu lien la bena.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buin haña lausun lubuyeri marichel, salufuri, uribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigiwa uribu, yere guni, ibibuni, marasu olugu. Adimre hatinya uriba hawagu hibiri grigi, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hoen luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyo dale la sie di runinya ha diga bali burikate le buguya tile ichu gubay hadurun ha diga bali burikate uriba tile ani ligia meme ginya ba diga bay harita goti bu sa lagu besefuru bala lui lagu sera gada bungyo. Odi me bere sentibu lau lareini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alua habali ueiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha di tijagata sielu lau hadiguni lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali leburiba bai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha bai huriyu. Ainti hon sunha adigbalin le buidubai lichugba bungi uairiguni inebese lumadarangilo huriyu furumie lumaginye hon hama bai huriyu lugundu aba la lanigni bungi sun grigi. Sunha figon habanya ibidi ngalilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni loe lurdu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumee ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agamba rugubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habu banya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu larinyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagaburi arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahenga durun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulicha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biveruha. Ain arinya ga bubai lagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani kamege badige. Ain yere guha bai guari wa bun kamege biveruha itirisin haliglisi. Panta tibu lau liluru du bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lau magumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.

0: Gebegi tisei ni tuagu oustaruni, ahim bagunfli lurudu, gamalumu ahim bahale chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaruni. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bila seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bain hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginya lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lerenu ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lerenu lao sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihen lerenu bungyu.
2: Wabaga duba krisi rishati lida labariya ubi. Ani buitu bai bafrutu dame le babosera wadudu.
0: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lu, weiri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihe nkate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihe gubali itara, lunti hamoga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha maba ya huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
2: Uotuniaba grigia chagwati, ni ibini abala. Wotniaba ahuti lugufurandala. Wotniaba aluhati bungyu. Durikwa ya sungu bay. Nyitu ya lido feriti. Wotniaba adugiti le buitu bay. Ni ibini aba. Itara linya hapiler buke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasati hibudi liu hodi afala. Gringo lumaigari buli dame hemeri. Ani ibidia di imalani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu lenebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la laricha raguagu duniwa, anigayara ti warihi ni lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyo ligibuge bungyu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, lau ferudu na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida dan le ida linya la la richara guagu duniwa. la diga itara kai richagwa la richagwa gudal lumuti waginye ha finye ban lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun ha panta ha grigia lagu lubui dun ha gabri gumuguati. Kage wago mamo lagu wagunfli ni lurdu lagu wa finye lagu Kristu wa salbar. Subudi wa male lubai ti buidu lagu richagwa gda laninya bungyu grigia lau ha finyeru. Mama lau ha digni le lubai wei le lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga legia ahen recibi habalin seini, tuago hostarun lumo merecibiru hamani. Wajusun nye lubai tia finye ni, luago Kristu, lung warufud ni luago, mebegi la luru du gueto, ua, lubaragia lida, warufud nye luago, buidu meme la luru du legia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua que daladi wa lubai bungio la wa finyo luago. Recibi ha diwa darangilo luma bungio, lidagi wa bureme Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungio la wa finyo. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigin luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungio. Ani mama regin lida, gunda ti waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gualida ge figo legada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganye bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda tiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanna oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abatima la wei du la reini bungio. Itara tika isi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula la reini bungio, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigia, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labugia ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyo. La ulonwe Kristu, friha dun labugia ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni, lu gayara baila, e seribi dun lum bungyo sun suri nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. An niligia kate le anegu baliwa lidon oweni, ayin ti gweto hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu, gweto sefu hadiwa lun we seribi dun lum bungyo lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichugu bay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyangu ba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Ma wama dira bay hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, la gagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligia. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangbe. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubay nu. Ainti le lubay, mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na busayru bay na digu, na sigida diga adigay uribati le mabusayru nubay na digu. Ainti le lubay mabusayru nubay na digu ligia na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busena na digu ni le buidu bay, uribati rigunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni le lube inarinya gunigueto, au kei si aba finya tu lago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, lun Abrahamu.
2: Lita gyerge ba isaku ga diga wagun bama.
0: Mini la lida, harga nyanu la, agura houbanya lida ge farama se, la diga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha frama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amule nye le ibu ganyan.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinya wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nungu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lung, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lung lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lung Moises,
2: Gudem mahbubadina luleunt nabusera. Sandiame ihirgu lauleunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungyu won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun urwe ehikna tidalerenu bungyu.
2: Nadugi balibu urwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseru, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adigu bali.
2: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bayi numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
2: Mama nani kuhuwe, nye imba lariye waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariye har Isaias.
2: Lausu gibe hama latika wagu Israeli kai sagu larubeya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lereru ligibu usungu bau lau lufuresi.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburugu Sodoma luma gomora.
0: kabati waninya galuago hala mama ba injurillo, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto la hojafiña lulago Cristo, aja ti Israelina, ha afa gubanya lunjeresi biruniva, que isi grigue richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungio, meresi birun watinya. Tage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafiña. Hadige rigu laukate le, guanarugu, hadigubay. Lige hachugera gumbay luago duble hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungio.
2: Rutina aba duble hachugera guagle sion. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rut luago masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi. Ani le wagu bayna yumura gualu bungio hawagu israelina. Lunga salbaru balaha. Aniye gatina luago hafulesei, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumo mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau Hagun fuliruni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufulita tinya lurudu sunsuna gubay habagan kabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubay di baleri di tinya la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kapa aradira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubay di gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti larinye gubay bungyo?
2: Yarafa ti ugano lani nasal baruni bung. Panihi biumuru guluma ti dabanigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habay. Aha buarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti dabanigi luago saragi dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyo kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bungio.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungio.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago, ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyo.
2: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu puiti.
0: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu wa li hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilifunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badu hatiga aba necha li ha mama nani. Na kainda gudu badu hatiga aba necha li ha mahatinya gufura dhama.
0: Arinya gatiginya Isaías.
2: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuda watu na nungwa hon ha malwa haba inu haba.
0: Aba larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu ditinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hon. Magambu hamuti le taninya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungio lariniaga.
3: Nabure me, afara ku hamla profeta, gri ku hamli puri bani latari, awur gali eredel hata ye bani ku, ani busiye tiye ye hafaru na hilabu.
0: Aba la niya gubung yulung.
3: Anu dirat na set milu gri anu barua, hamahu drogu gian, gri ku gian lewa gungu le baad.
0: Itara me meginye, lidam buriwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bui yuru dereta hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Ariga di gule magabas. Itra liyati chidiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
3: Daraba bolamu wa hatine rulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lamu ya duye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi ti linsi ya nuwadi gmari nu, buseet na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung, harandaru luma bungu yo, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubai furume tufain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyo waguwa tuto ida agine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buiduti maa humaa luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti maa humaa, haritago humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufa derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ikuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salbaru sun israeli na lugundu tarinhari lerenu bungyu.
3: Lebi ba asalbaru gili sionye. Apa melekita rumuriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni darat hama, dame leen lekita rune hafifu.
0: Luagu ganon le luagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi lagani ubungyu luagu kufulese, lausun lira, Hisi egnya lo bungyo logundo anua dira lumuti nya hagichago. Logundo kate la lichu bai bungyo magida lumuti. Grigi ya hala anua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyo gamalu mungweto lau hama hairu huriyo hagambuni apa gudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyo lu bungyo gweto. Ahen lira lun rugu gudeme habula bungyo hun keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungyo sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyo luma lichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyo? Kage arufu da habai lun? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungyo furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyo liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungyo lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gira guhungu wa sunsuina gubai lubungyo keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa uairi guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi humaisturun luago lareini bungyo nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimari hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubai. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emeni gini le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idira go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyo la afaya gita luago. Tariha lerenu bungyo.
3: Au lu bai mafaira gita negrige rogu hariba dinya burimi.
0: Arinya gati ginya bungyo.
3: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Itara luba badugun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubai, anahon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu papagali dun manufu de galoi lurudu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungi luagu bufulesei. Ahen vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ke leseri bidunya la lubungi lun la faira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigulun mabirha la sufiruni wawagu. Lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, Ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigi ya liladi, adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grigi ya maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu ni yaba, mawama dala kumege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, lumaburi le libiri, La wagunfuli run luma liru no bungyo le arinya gubai.
3: Hise la grige bila di bung, kesi hisi ya gubung.
0: De le hinsi ya bubai, madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfuli wa maali sun liru do bungyo keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribudun wasalbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu ugano luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadun, lige lunti lubay wigiruni wadigni kate guribati lea digubay labugien luburiga, lun wadouru no wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, Nilida gaga nigo luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaragi lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu ikate, Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furumi ya gwaru ikate, mon lumuti unabula la nigini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furumi ya gwaru ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungi u grigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi u lun, Leredera gudani buidu. Aniha ya aba hempulu. Anyahi grigia weiri guti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahi hibiri afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu la digi ya lulichu guinebe say lubungyu. Legi bai furume gwaru ikate. Legi ni lulichu guinebe say lubungyu. Lugundu ruti ya tengiru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui lun lichu guinebe say lubungyu la digi. Rutigin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kei hitarinya gulderenu bungi.
3: Finyutu na logu ibaga li, ye laria gogori. Luago haku droguba la sun rike nigibugye, anigufe seteine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogwa luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gaduni, ani choro no muti lira, au kei si afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lago vije la aba kate, vije ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouse nun haadibu lau insieni. Ma diga balu le feri di aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon uriba lago kate buiti le, Kayara bay hadigni kaisi afinya tian lagu Kristu. La diga mama kate lagu ti le egi bay o atu bay la ruwe ha bungyo. Lagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichug bay si ferisando uom. Le sere bidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicia go bei luadigi maribungi ulida libagari aba grigia laukate le beigi bei. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu e bungi. Le vuriba bei, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lu meigi ba uvi, matu divein. Madigu ni kata le achugera guagu duti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafine. Afine ni le buagu bei, lun ti buagu guana regla ligibu e bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakatei lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago vichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafine. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
3: Nugusi, aburu hati hanabaha ha anagopalibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun la rufu da hon won la buri houwa. Buri wa timeha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun ma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luago bongiu. Bungi le ichugu bai gurasu lun ma digi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyu runiwa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei taniagu ni lereru bungiu.
3: Legia michigo lubai uwiligu ni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luagu uwiligu.
0: Tariha negia lere nubungyo.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tariha neginye.
3: Sun necha lego sun fulasu alawa humaye aburewe.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
3: Lepi pa apa lapigu wago hese le lube lakuma dirunia necha lego. Ani menigi bolwaba.
0: Bungiu, le ichugumbali menigi ni won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lau emenigi ni lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungiu nun lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. Eseri bidun le nadigi bai, napulichi ani uganu luma gienti bungiu lagu wasalba ragule. Lun nadigi la hama bai huriyu lun bungiu. Lun le resibi runinya keisi deve sei le auti lagundara bungiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida neseri bidun lu bungiu. Luago ligunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimuriha. Lung hayabi hamaba in huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu lali Kristu nerenu luma nafago, lau luena mu buriseni luma buri milagro, lena digubai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau I gabri le hosta gudanali la pulicion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itala lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu tiwa salbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itala keitania gune lereno bungio.
3: Ha magabu ni haji yebayan luago hagamba luago ufuranda hagie men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile luba inidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigima iluegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barina kateihon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyein. Lugundu wadugan ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun ha digni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maabain huriyu, lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabureme Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubay lugunda bay bungi. Huma la bungi ule ichu kubay darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseribi dubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseribi dun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungine waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriju, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu haondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ebainu, lefurumi ebeafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, Eru mesi, paturo basi, eru masi, luma hongwa duhunyu ha hamabanyu. Mabulga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhunyu luegin kristu ha hamabanyu. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lidaliri waburiame, mabulga hanya sun tilana liliglisin kristu hun. Niduhunyu, ayumra watna hun lun harihin niya katanya laha, Afari ra guagu du banya grigia, ruha gia chugira guagle, lun hafinye. Muara ti le hadugubai, luma le arufu da hobai hun. Disa huma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntia luma bulem Jesu Christu, hongwa guana regu heseri bida. Heeden ti grigia ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga niye ginye haun ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya ti da luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Christu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara bay ladugnu luntima deregdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva orni le napulichi abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alarancia bungi u lagu ti wa salva orn lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da, subudi gda waali lagu wa salva ragile hon sun grigia, lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban riguti, Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Christu apostolu, naburhanyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lida nyadun la aba luma Christu. Ruha libungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Christu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Christu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Christu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Christu lun huwaradun Lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada ginyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni haganagua. Amu ya goyina regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyaga au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagia Christu? Da waguati na funagia luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? ten ke niya lubungyo lago mabadi sa iragudan na niyaba hidage loidage kurisipo lumagayo. Itara uwati ni aba lung lariyegu lago lida la niri labadi sa ira lung nani gula. Narita kunyengu eto lago badisek da nani ginye.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubo lenun libidio nigame au lugundu linda lichu lau bungyu migirun lumutin ye grig ye lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau lubare ge lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye rulagu uganu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu wahagie hama abai huriyu lichu au ahi wagia wapurichi anulagu kristu le adara wagubu ilau guruwa Le aban bay dubu achugra guagle hong huriyu. Libidio niga ligia au hong ha ma bay huriyu. Ain ti hong ha laguoru banya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Le hamuga gayara bay lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagu bay. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Ere timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatnya la iduhanyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu Ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniya guni lerenu bungyu.
2: Le busine te la nana lungo, parugo la lungo logo le la tengo de Cristo.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Ni duhanyo da meja le nidi bai luna dimule jajun, lo hago linare o bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure iño gubriti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja na purichi a lo hago amukate loidige lo hago Jesucristo, le adara wagubi lo hago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, Waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu. Ha madise libai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le. Sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani. Madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Ni ile makambu wanyagiri. Lebo limebedu gilititu nganiki grigia. Likiebu nilaranse ha boi bungyu. Onhanyisi ha bubu nyalungu.
1: Aba la subu diragudani bungyu won lida gilani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubdi reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won laulareini. Adimuri hatiwa Lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate

0: laburi le lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sunkate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi kesi larinyo agutida lerenu bungyu
1: kaa gufranda hamali weli sandu na mwingi kaa kayara abu ilarufu tahalu mwingi
0: gamalumu wagia finyetinya anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dha nilinaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadig, sinyati nariyagu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi tilwagu. Lausun maduru na lwagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lun madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubay tilwagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagulem Jesu Kristu bo wagu. Lun lasagaru nikata ili aramu da guabay, lidun larugonga. La subudira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara baila hafinye ro luwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsinye tinu legunfuli bayi luma bungyu. Larita guwa gudu badun luwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti luwagu Kristu. Lun haje hani le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: agambu wale lwa winihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo iviye lira le maha wabwe luni hada ha mafinye banya lwa gu Kristu ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digba lin lanari me iviye le lunti labugun hagana guaginye lausun uwa na huma le nyin hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digba lin figo le kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuruni lau uwara ni luma inaruni le itara bai keifein. Magana tu lebin. Mama lunwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bei keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, ma funagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya Lui Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gdubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibidesa hun lagu wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hun agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lun hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue ha bungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawaadun, richaguadun ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniye waguwati gayara tina digu nile nabusa irun. Inara nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanig gayarati nadigni le nabuseru gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungwa lun lamudira gunina nikata lungi egini uragirgu gamalumon lagumu chaguagdu bai bungi ubiangu bai kate le ainti wagubu madigunti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei lasara gudini bungi kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu ibide san hon lagu libiri la lugubu kristu huguya na nega imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu ma diginu bai odi ibide ti hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bai hagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi
1: Ayabu ibambiyangu bailu itara hama akai abara gugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lu bungi lau wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uwagubai halig dana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun, ita gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luwai lasinyarun hagda gun hungwa, afigongo da linyalun mafia. Mama nariyengu yon lwagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au. Gama lumun subudi numuti lwago sinyala litara du. Rukali bungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon lwago buidu lahamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare du sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aninga tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninga tina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ani ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ani ti gweto, Sandu hanya lumbungyo. Ayin busei lubai umari le mafinye bai lwago kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusei rubai buguya wuri ayin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusei rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. anya gubara bongi ulun aba grigia le recibilal beiseini tu agu loustano lun tele redero itara anya aguara lun aba le merece bin lagle seini tu agu loustano rei de lagine itara me bere se wati ahen recibi lubal inseini tu agu loustano lumo merece bin lani le busen abai lu lagun fuliruni wa logoma di bongi Cada grigia lunti le redeno lida i gabri le meha gamma balini dalle laguna rubai bungio lun lun lani gula. Ahi meha i damuni bubai dan le laguna rubai bungio bun, ma dihe riba lago lira, ahi rigi lignati gayara lubai, bafri do lida ge i damuni ban, adiga bai. Le meha i damuni bai lun labure meja uboago, dan le laguna rubai lun lun la fine ru lago Cristo, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meginye, Le meha mao bei damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunia li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma li gibugia bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irubo inariyago murusun gali dan waba luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinyo ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantini, ha gunda banya kama hamuga magunda arunti, ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti, ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun, amuti ginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e tarita gun lagu burikata ile luaguti wabure mebungyu, lundere guanyu ta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikata, Berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunyen le hun luagu hufulese. Mama nariye gunyen lun mamari idun huma. Nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun. Marita gunga saragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira, lunti hadigunni le wagu bai haritagua, lagu buidu lan. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma, mama figo lira. Ani ahen lubai amu agubrigu, deregu daguatinya lida haritagun, lagu mon lumuti lan lunta mari idu haru, gayara tihadigunni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugutu haru lun, Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamaridu luma le tabuserun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insieni avance que tal lomo tiña lida lubuido y gabri. Le arita gotiluago inihi la la subudiron y bidiñe gili regliña lun keisi lubudu. Ahen lehisia bube lubungio, subudi lomoti bungio, grigia ligia keisi lanigo. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa, inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungiugu la diga subudi wa muti luago abarigni la bungiu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungiugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahi lubai sarago bungiugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungiu le wagu chibai, ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabureme le Jesu Kristu, leida giebe la digu wa sunkate, ibini wagia guanarigi. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibugia bungi. Inaruni leharinya guwe luagu mama la kate lewegibe gajara agudubali leresi biruni wa bungi. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungi luegin weigin. Mariba dun tima wagiame luegin meigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira wagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabrile. Kei hamuga gweto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debilite la finye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bmuti biduhe le debili bai lida la finye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu agudani.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye luagu Kristu, larufu duwa luagu aba na apostolo. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luagu wadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye hala mule no wabuleme? Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe, maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania gunye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu waringa lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michika huma abusabi logu liyumu pulu baga sotanle mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunye bungyu lira hawaguru gubagasu, laria gunye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan na sifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lue leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidia ti san hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lung hala apurichi abali uganu lan na salbaruni lugnya lidangi la uganu ligiya hawimanda au mayusunu gidin ni apa lidange iritele mamagien na burhanya le hun lung hichugun somukate nu himei numuti nowe lubarege na dugni mamakate lunti na pantaha lung na purichi ni uganu lagu tia salbaruni hun lugundu mosu na dugni fugiabu au ahi mapurichi hana uganu le ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga gamalumu ahin na diga lausum magundani na gunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi no kati na fai ruaha bai lugayara la na puri chiha luagu wa salbara gule magubura hanga ni kata marg dunga nei niricha keisi ya puri chihati lausum mama na lidamu ni aba ya ubo wagu rugu adna nungu wa hadamu mesungu bai lunaganyi nirun sarago grigi ya lo kristu dan lehagana gwa na huriyu aba na digin kama huriyu au lunaganyi nirun ninya lo kristu dan lehagana gwa nyadi na la ha labu gine banya li lurudu moisesi rugu atina nungwa labu gine lurudu ligia lunaganyi nirun ninya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lunaganyi nirun ninya ha mama banya labu gine li lurudu moisesi rugu atina nungwa kai hagia lausun labu gine nyadi na la li lurudu bungi kei labu ginyadi na lubai li lurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwaregu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fara badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyi ira. Aiba agwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba lubujeri lung gayara baila haganyi iru ni ledewe ha bungi hun. Sungha aranse ha banya lung hebeluru lidon huraru. Houchatnya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lung haganyi iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lung wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yunu sielu. Mita na ti na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigni. Ligia mahudura gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniego ni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun grigi eiga luma ata. Lari diye aba hagumi se runga daha guwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bundi u lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bundi u kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagu bai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon dan le. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe yuhisi ya tinyanu, anura huma lue lahu dura guni wa hong gwariu. Nadimore hanya hong keisi hong grigia gun farandati. Samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hong lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia no hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funage luei. Inare ni le arinyo wagubai. Gayarati nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongio.
1: Lugundo lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digu damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Kasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkatei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu. Gayara bela hayabi lunha finyeru luago Jesu Cristo lunha salvaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahumani arufu dani le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga lasarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat ni akeisi liseini tagun fliruni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinyatinya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru nila luagu lida gela wuguri tadigwa wuri, itara linya ginye inaru nila luagu wuri la ichugubalini wuguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini gabi le aube ladiga i bungyu sunkate, arufu dhati won lagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lautichugu. Ahi inihe lubai busenti la sigene ha lagu kate ile, lunti la subdi uni lagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liliglisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto lagu haba kate ile sinyabe inariyangu lagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti lagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lagu dan la le hondaragun anihi la faringu hida. Ani afinyati na lagu anihi la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi lagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun lwagu lira. Lunti sa nagundaru hau, uwa sinyati. Lumage gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu bule, lene terenge rupu y luagu kufulese, adeka memi humo y kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adeka humo y lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subdiragun lungwa lubaragi leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subdiragwa wongwa buidu lubaragi weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya, hoha mahabinye, ma baychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoa tun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. lige nabusa irubo ilung hasubu diruni gueto lagu uala gayara tilariago.
5: Inyera waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimure iburi terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagudni le aninye wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuseru. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsung umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olung hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichu. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agun lung uhabu.
5: Memege irun lumutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigulu ugudi.
5: Memege irun lumutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lung harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lung ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buitimati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gine lun lichu gumbungi ubafu lidage sifir sandu hum. Leti malana la dimure ha bungi hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi la dimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gum farandati lila dimure le la dimure ha bay. Le larinya gubay. Lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum lugin bay la dimure ha bungi. Adimure hati lau hererum. Ha gambu balin, lun lawanse ra gudininya li da kate lani na bungyu. Lun lichugun dugu da go hon, luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun gore gunye le seribida. Ahinti le, iyum lugu gunye be la dimure ha bungyu, awanse gida lumutu, ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu, iyum lugu gunye. Lugundo buiti mati lira, sigur lau la dimore hon dimore terencha. Ahin gubairi garinha wagua kala lila vai dimore ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel buiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimore hame hun lau dimore terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyeti bongyo, o arufudu hanila. Ruamei, halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahin mibiru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu ka la warinya gubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia, kewairi lubay habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afago huma, ibihi ni ubafu le gayara habay lawanse ra gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumbay wadigini, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu guay lubungyo lida dimure iterencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
1: Nadimure wa hau lila na fulasule lida amu luguye dimure, numa hayumu lugugye terenye, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gun apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya grigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luaguti ubafu le hon, maharinya gubo lagu lili halilan hau gamalumo ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginya aba lebeluru aba le mafinyanti ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubo itara luba lafura gudun kate aramu dagwati le tidambai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi aninya galegini me lagu inihen la bungi huma le tima timati niduhenyo aniha lubaiti le lumbai hadigani lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu dragun lubungiyo nyimba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le lo aguti bungiyo dan le la adimuri hun lida adimuri terencha Bian rigu hama grigia adimureha. O urua, ani aban aban la ginye adimureha. Lung tigine anihin la aban lung lafuna guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimurehon la lida adimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagua luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia adimureha. Hahibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungiyo le aninye wagubay lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungiyo abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung tilamani chung le adimureha bay lung lichugu dang lung ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu ginya bay ladimureha bungiyo Gayara bay hadimureha aba, lung hafurinda iru sungube, dragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimureha bungyu, lung tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lukata ile. Lunti gagamba de hama keisi larinya guni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariya hon lurta dimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bungyu. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafula lun ladimureha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luagu aban la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahen manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le wago ben apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaru lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiyo. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiyo numa. Ani meredati arei niligia masagarung ni kata buiti ni tage. Lubaregen lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numo bei lau lareni. Ligia nadagi men bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagi men hanya banya, hagia la o aula. Aniha uganu le wapulichi abai luagu lasarun Cristo lidage oveni.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida gidin y figon. Aniajen itera lina lubei. Feri din yuhanya guinye ha. Owe gubanya lau hafinya lago Cristo. Ahen lunti de gulbei ibagari le vemenigin lago Cristo. Fugiabu wagi hadage songubei. Gamalumo le inairo nitibei. Sarati Cristo lidage oweni. Lige furumi etibei asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun. Itara guinye. Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara ke hovegu sungubei la diga lidagen la adan hayabi. Itara lubaginye gabagaliya hama sungubei larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigenye damele la giribudun Kristu bowagun ligye me hasaron lanigu lidage oweni. Ligye bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri lubujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeruni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligye ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugion lubafu Kristu. Dan letanie gulere lubungi lagu ruwa la sun kate labugion lubafu. Subudi wati lagu uwa la bungi labugen lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugen lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu le liro bungi labugen lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahe magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu weiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugerinya ha itarabanya kei anima alugu, hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wei hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inairo ni lubai lwago uo baila ibagari larigen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
1: Meyeda go huma, arinya waguwati.
2: Feri dikita hamuti hagubwe umada go lubuidu mdabu.
1: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
1: Libidyo niga lau alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gen mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbe lwagu ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbe kada ilo mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu anima lugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubo waguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni veyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Iwihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gule.

0: nu bungi.
1: Adam le fere di hudui, apa me hudui lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri legi ya le ichugu bai ibagari. Furumie ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna, lari ginye, aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumie ti wugiri le adigu bai lau muha, ubuwaguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu Adam le adigu bai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu Adam le lanna ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bundiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu. Tin viruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasan sira wagun ha. Mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyaladu. La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruan betida lerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihiri luma fowe. Owe ni agenye mufafulu baganye ni, agenye didi ragu.
0: Figo limira gule bai, owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nun, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai, wadagimanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme baña yagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona ha banya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubai nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu dan huma ahen buse wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humay lao insinya haboni. Ni duhenyo, subudi humuti luago esu tefa nasi la hamasun tila na luba, furumiye banya lobo guakaya, igiru tinya binadi hagabri, lun heresi biru ni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hong wa duhenyo, lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lao hayabin esu tefa nasi, foru tunatu, luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya guraso nun. Ani afinya tina luago hanegu balaginya guraso hamagia luago hadimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungu hawago gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bula wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, Naburha nyugara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi habu bai won, anyaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dunbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawando ni asufuri runi le, wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye, bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra guwa lao hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechugo tinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugubai bungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. dan hamuga ti le nagiri budun abay hamuga na chilagun arihun itarani hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuwaye sun hudeon madigun numuti itara lau funagie lofu dagun wadiga ikate masami narun numuti funasa ke lubudu budale meha nariya gubay hun luago nadigubay la kate le harita guatun sa luago itara ninya la ke lirahun yubou Ha aninha gubanya abacate ani magun flirutin lau hereru. Gefenti bungi ulago marinha guama abacate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo lelirau bungi, lememe wapuriti abai hun, au silubano luma Timoteu, mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladigni le larinha gubai. Lina Cristo lagun flir sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Ligue lebu bai warinha gu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu edugu bei lun deregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, heisi achoiru ni luagu veresi birubai la sun le laransia bei waba. Ainti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubai linya, aranseti na lun, nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun, luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun, Weli te meha ni diheri huago dari lun na yahun lidale naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nun litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la Na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lun, la subvira gduni uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa, Asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kabala haganyira lidagi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varía gunicata y le, genegue tifunagi hun luago, bicho guñala uerigoni uoniogua. O digasu warufu do gara da hamagia tu amo grigia hun, o gasu wamuria gara da tu arufu do bani, lubui do wagaburi humagi, hun amo grigia kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago, lubui do wawadigi maridu haganagua. Aba gara da tu brunguanyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nun sun grigia, asubudira gdei katawala. Furangu ti larihiniwa, luago itara hinya la keisi aba gara da tu. Laburha Cristo Guanargo. Abagara da Tuguya to, aburu houbon, laulani bungu leiuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi, la diga sifiri watagi monoligia, mama luago dubu. Waniago bali le, la diga hemenigi tiva, luago bungu lidangi wabure me Jesu Cristo. Mabafu tiva luni kata lauani wongua, sun le wayara bai adiga, lumage bungu leabi. Le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi ibali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu leila negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihen la emenigi ni le wawagu ligewa puriti habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumo uwati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lue gumfaranda hama. Ainti danle le recibi uni aba grigia Cristo, aba tagida un belu tuguya luai. Wabure me Cristo, lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu luagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weirigubai, lele nege bungi. La diga mama wawogwa wapulijiha, luago Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti luago weseri bidarigunya la hun, luago linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubudiruni luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lidanye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimuha. Lun ladihini wa luagu lumagin la bungu liabionwebu ubafu le wa wagubai. Itara lausun sufuri wa maa sun luwiri lene guga madaru tibena wa wei. Anihin da weri lawa diheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungu hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye ladihini wa libagari wadangi. Wagia sun awaha la bagari da jerafa nyuwanya lun. Wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Itaralia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David italerenu bungi.
4: Afinyati, nijena dinu rehama.
0: Itaraginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Hesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha iresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luwairigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Gamalumu uweiriguni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa linun kate le arihuwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le arihuwabai gasigirati. Gamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itaralinha wagubu ke aba munato, muaruguna kei hamuga aba kiamputo, mamatu lun lutidan. Subudi wamuti luagu ahun la aganichagwa kiamputuguya, luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba munato ladegun wugiri, aba aba munato luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai. Lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagie. Bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa luma wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristu lun laguse ragidaniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe. Da meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungyu kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu. sara ligia lida ge oweni. Luma ge lubaiti kwe ton lun lubaru wagon, ma nigu wamaya grigi ya kei anigu niya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagun meha abadan, barua muti meha kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumo mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, abalunha ni kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungyu guana rigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Kristu, arandra huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
4: Chiluti taulo narufutini nareini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nidere huni.
0: Chiluka li lidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadig mari, Uriba, busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni kunga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadig mari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ouse rahamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ouse rahamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ouse rahamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa. Gamalumo masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumo gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumo risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisye won. Masansi ragunti misye habu hun. Gamalumo hugia sansi guali hinsi habu won. Ayumura guati na hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
4: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aubu habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
4: Disi huma hawe yenya abure. Magula huma nikata hiye. Aba me neresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguye me neranu yu, dinya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisin etinyanu, aniha buri forama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, ibiyei wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadina wa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha magura sunbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigu lau lachilinu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahu dagwa ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi, lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalaun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujeño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bungi. Wedi ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde i debese lan insieni le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina, hasubudiru ni, hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufule sei nariege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irum le asagirubei. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubei lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru mbongyu.
4: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malon gwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadigi marilun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufuduni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubei. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyu luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguja ñaguiñe gurasu lauhagambu luagu luenri hafagu luma ide hani le. Lige lubeiti nauna hanyanu iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranse nyuhuma, nyandu dugu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu, oustara gdei idevesei le faramase hubay. Itara, aransenyo luba idevesei le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le, le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage, keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenun bungyu.
4: Edebe hedi sarago hun budemetina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weji bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichugu ba uweirigu ni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu ba ginye uweirigu ni lubungi luagu idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wa maali bay. Odiburiba tina diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai. Merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie, hagie ichugubalin le nemege rubainu itara linya nafagu lung mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega itara kei choru nani luagu subudi nani linano in Kristu itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya kasa wagu nadimure haitara ladega funasa hinsi nyanu subuditi luwenri hinsi nyanu lung bongiu nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga arhon arufuda hatinya hagia ha alu habanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia ani mama kata iterenchati le lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Ligia ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung nadimuri hahun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hatin na kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avramu hagia, au sun, eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumatimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lung hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieron uburgu itaralinya nesefunu hahaburgu ginye naganinyo.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimere habuidu luogu lau sun lira nabagda guajun gueto lagu bricata ile meja larufu dove Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin lumu mamalan lau bungu ya subu dirubali subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mamala lau sun nugubu bungu yurigunye asubu direi. Nyen cielo le meme girbe paraiso arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira gamalumu sinyati napanta hanuogua nadimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimoreha buidu nuogua mama hamuga libidio niga au lira lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikinina o sigu lau la le lagambu bai nariyagu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bungu yunu cielo dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
5: Anani buma lau nisi hata. Anikuiti witi lira rumba watu niso asufiru ni. Witi mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda aruba ilau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau lao nadimure habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago muna buntina sigu hau apostolo lugu weiri gutinya haha fala rubanya lau sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigini hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegwa lumutun funagi titu. Ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma gamalumu mamalinya lubarigen lida wadimuri hanyal ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wa iniduhanyo hisinya tinyanu warinyagunyo lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe initugun huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagago lau hafa agun lun hawanserun lau hunna budagudunnya hidukhenyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu adimureha hawagu hidukhenyo lau panto luma lida chagago nidigheritina luei lida alame nidinya bisidam laniga gudunina nobungyute busiganu hau luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gamari Dunia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buseha dun lubaygia narufu dun nihun luagu adimuri halan Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lidali gabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lidan haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyo lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuiduru sun suina gubai lida higaburi. Raguhuma digudagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de Novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de Rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabuse erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba huma.

0: li ida linya la meha ni gabri da meha le gumf li gidi na luma hafinye huriyu. Subudi huma li ida linya la meha la narime na iba haninya tila na li ligli sinibungi. Afa agwa au lu na gumu chagwago duninya. Li ida li gabri ha gumf li ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gumfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarege nagura hon luneseri bidunlu. Aba lagua nunu lagu lueri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu luna purijihani ugano lan na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le na buruha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria luma Silisia. Marihi hamagi dina meka waduka nyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, na puriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobobe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufudahani nun. Lubaragin lira, subu dirugu, hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuri jion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nu. Itara keibu gal ichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuri jia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadigu mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta hawoi ha mama bay huriyu. Aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu, aba ginyan luwara dun beru nave hama lidan kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni, aba nariyangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima dunya kei ha mama bany huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosuru niya ha mama bany huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyo wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, luago la dege ni le lubai bai lurudu, lauru gube la finyeru lau Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lau Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wa dege ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miyaba a richaraguti luago rugu la dege ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa, mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibai. Harita gua huma luagu abramu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu hafinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara waguwa bai luagu guruwa.
0: La suse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaba kempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladegun uguri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagululuduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungu aba frama se lun abramu, luma lun ladigawagun. Mania gutulerenu bungu hon badigawagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badigawagun. Mini la lira abandigu grigi, le Cristo. Aniha le naninya gubai, adigati bungu abadaradu luma abramu, abalacho uruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin, abalichugu nililuru dun lumu ises, lulafuna wagudu ni hon grigi, legia daradu le meha, ladigubai bungu luma abramu, sinyati lagululu duniwa, lau abaluru du le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluru du Moisesi le farama se luboy bungu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbiti lurdu ligia lali gen lun larufu du ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luwagu mura dun la lani bungi frama se luma liluridu Moises? Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lererun.
3: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye louni girun luru du. Lirahunye bongyu sunhu guya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitao iseri dugu. Mebere senwa li lao huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyo lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbay naniyagun. Isani nirugiri le lumbay le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
1: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya luba san gayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lue meseri bidun la wadagi manule na digu bay hagana walun ni kata. Ni duhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandiru bay nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago ba la ugunda ni buge ale bidi boya gari duni bu. Lugundu gibe ti maba ya tira hito me bere se wa bu ngao sugu ta wuri to gama ibu.
0: Ni duhanyo itara hinya ke Isaac huguya iraha ni ha furama se lubanya bungiyo. Itara ke meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi ke furumi egwaregu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
3: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diu a Cristo, lun libre badiu lá, direg da gua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi eguarga uguri. Le eresi birubali nsei ni luago ugubu, luago lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luago richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungio. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni luago ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungwa rufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ai hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu name gajara la hasigiruni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lordu.
3: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigi ni kate le habuse irubai jebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igaburi le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kalaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari dago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kalaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Me yeda go huma hungua, uwa te adigu ti bula la ubungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la juma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna bagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai saga gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamugal harinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigu hamuti sule larinya gubai lurudu, buseiri gutinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibihini seini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lu lubaru wagon mabuse irunti na lu hichugun lidere dan nu. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu leilani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburigenyo garda tohun. Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya bany luago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lao sun luwujeri abini runi le sielu ginyeti. Lubaragi bany meha ladigani bungyo ubou, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadiwa la lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lun tilubai wichugun uweiriguni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehisi abai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumba ilichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse iruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemenigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungiu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni ugano le anigubali asalba unikun aba hafinyeru. Maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salibaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huwago bai hon sun ha lani gubai bungyu, Masuti netengiru ni bungi huwago dan le naritagun huwagun lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyugin yeti hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. lungin hasubu di runi tima bungyu buidu. Amuri hatina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubu di runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lechugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri hatina ginya luma lung lasubu di ragadoni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegi en lombere yagi ta sielu. Rulu muti lauge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lauge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu di nautun. La dega ligilisi logo bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La dega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba lirgu. Le nadagime bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luagu lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo, lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringu wa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafadu lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bai huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairuba iluai gien luadig mani Kristu. Lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sunguwe. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbei hagua rua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sunguwe le hauginye bai sunguwe. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru na la nyadai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le aradi rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sungwa gia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarni lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidanwe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun halibay. Ladiga hayuma hale geyera guadibay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu aba meme ugu busun huguya. Ahu aganyida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahuni hubai bungyu ha hisinya tinyalun, haucha huma hajei hani. Hinsi ya guwa huma huni wagwa, itera kei wisien dun lun Kristu, aba le deregera gu lungo o wago keisi i deve se i luma a dagara gaduni le bui tilike men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri i vijei le ni i gaduo. Ma vije la hiyuma, manie gu huwie me li video niga au, ni dimure i malati, la diga mabuji tuti burikate i le, lubara ge lira, jusu huma i hiyuma lun hiju gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari tuti mamari i dunga, o la digun la burikate i vijeti, o la bagari dun lida i gaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Signati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedetun lau dimure i malati, lugundo la diga burikate i uribati le, laburi halanari me ligani bungiu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburime, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun waburime. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gu bain luburiga. Sagari gu humei lidon la rugunga. Ruti busiga nu ibi ni lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate i dan le la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga a funa guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
3: Agaku duwa ba bukuye le arungu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga da kudun Kristu gawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate i buiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Ruku ma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate li da liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba me hayo iru gitra ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lun tila hinsi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lungine inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfulihuni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lugugu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, agriya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. arufu dahin na hon ke labu seiruni wa bureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun heredenu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada ke eseribidu tinya lu Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni ke libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya ke hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aban la lau la nugni abungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba lumo wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu bobungi hon sun lani gulun direg dagu huma lue leye dagu nun mafi. Lugundu mama hama grigi ha lautinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to Lichugu bobungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu deni sudara li dandina li gibugin. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lu lounigiru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduha nyulwege Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye abubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesu Kristu, wabudu nyo gara da to hun. Huguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumura gu lu bungyo huago la ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungi Dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na chororuni ugano lan na salbaruni. Subuti lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lida subuti lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungiu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susereba inu, nyumbu inhali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu, Ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riga lamuga na dimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vinwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lun nidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kate ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinya luagu gayarati ginye hasufiri yon luegye. Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwei guanarugi. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungyu irahu la ligia. Malugunti laragud ni lirincha kei bungyu. lubarege lira aba ligi nile lani bai aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri danti le ita hali kei wuguri aba luna budagwagu dun tima lungwa ani la diga lagamba di aba longwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa lige lichugun bali bongyu linyu age uweirigu nilun luma iri le weirigu timabai lidage sungu bai lun dame la hagambu ni sunha sielu banya.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bungiu, ha harumatinya hagana gua grig ya uribatinya ani salufuritinya. Hugu ya harugon gadag datung hagana gua grig ya hagiye kei waruguma ubohu. Ragunyu hugu ya lagu ganu lana ibagari. Dameti liabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. La unasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luman nuwadigi marida hagana gua. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuneme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origani haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungiu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lu Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lao wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lubai somu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu muti kaini kata ligibugin onwe buwagani runi le luagubai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungubai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubu diruni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu.

0: yule asara gudu balin Jesus lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chilugad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digubay, nabule duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyan ruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bongyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, ayega humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lau aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago rugine burikate uboago na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu ni sun kate labugye lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel way tiniduga nyuhisi ya tinyanu, haa uagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuhuegye Kristu. Ahin bun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya la diga Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi luni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, Samina huma lago sunle inaru nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon. Samina huma lago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falako mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungi ute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani haa laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawundu le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na lisungu bay luma sigu lau yebe lumbay neresi biruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Abay debe se le le resi biru bay lau ugundani. Lichugu bay lubay tinu bungi te sun le hemege irubay kun kaisi buri luwey rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwey rigun ilu wagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bay bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma halanigu bungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungi. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguye iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabudeme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luagu hafinyo luagu Kristu Yesusu luma luagu hinsi nyabu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai luagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Lege kate le larufuda habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwiri igabu ibuiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun. Le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare gine bai sun kate anin halimeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichegut na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigwe to aranda ragdaladu bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda ati na lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le Gayarati nidera gunlau nugu buguanarig lun laustarag duniwa le lungi libay lasufiru ni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina lahadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu lalichug baybungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubay bungyu lumage saraguda. Gamalumu gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida baikate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbay hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha eberi diheina arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Ligenu wadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina, lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladaraguni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikata ile lumba heigini olela lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalini ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labusa iluni bungi. Ain hiladun lubo iluma Kristu, kagi uwagu habagari dumbo ikamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani lehani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lao. Ani dereti lira won, lao sun lira, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo il hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo
0: 3. Ainti saradun lubai luma Cristo. Alu a humai buricata ele lana cielo, lenye lubai Cristo nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luago buricata ele lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu. Etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hisi bailun bungi. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariyagu hanya lan hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani abang lau la negnia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ou sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le eramu daguabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lun larinye guhun ida wanya la. Lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun ruguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe bernabehun. Aninye wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia erignyanu hadangi huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, Hona hume lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, Lunti seremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiyo. Luwe irigu luma lubafu, dame liliabi in Cristo, la rihuba lueri guhada lanigu. Aba meta weri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To harinyagu bu luagu chiluhari lan lue yuri lagiribu dun wabuneme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwiyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanon lao uganu le wapuriti ya bay. Lun gafaran badun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuritin. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. lema bagari dunti uara gualuma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia arie buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa maa yewe lun wa muri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa maa ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, memegen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu luago wadagwanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Aniega tibaginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani luago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifri risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugien hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sunsui nagubai, arei dalon mehuani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu, busugwa huma hungua lau chuti le sanduti, aniaga tina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu, binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinha go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lun buri uraga le magumuchaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati, animidera gun lumutinha grigia lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luago. Le lumbay barufu da hani hong hafinyetinya hagia, lung hinsinye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loy burikata ile, abahicha agung hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubay bungyu lung moisesi, uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lun bungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere geru banya luma fia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati le deregi wati lubungi leginye inebe wati lida sun luwujeri bui tikata ile gunda atiginye bungi le wasalbara gile lao le busembe lun hasalbanu sun gerigia lungin hayabi lun hasubu diruni inareni abariginye bungi abariginye ginye gayara ladimureka wawaiginye ligibuge bungi ugiri le Jesu Kristu bay le edere gira gumba ilungu wa lun longwe lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigia aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan lun kata ile louna hana bungi kei apuriche hati luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inare ni le luma afinyeni au kei siaba afinyeti luago Kristu inare ni narinya gubay meye hatina ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sun fulasu inyure nyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigeni hani hada ahanya tiburinya busenti na luha daira gu keisi lubudubu luma mala lau amuriguni hanani meguti haransi ragua hongua ni lau golu peru lasi o doguo serubritu lun laula lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni mahatina lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri uguri lunti terederu maninyo lugundu adan ladigbay bungi furumi larigin ladigon eva mamagin adan leye dubai mafia uri eye dubon ani lau teye duniwa aba tabur halidon figo lausun lira hasal barba uriña lau haguraha ahin itara meme hafinyerun lago Kristu arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digu. Lun alidi hatibay la aba grigi lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye lanugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia, lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa, sarago luago lubara aba me labri ha labu gion inyara waguni le gadambali mafia lunti buidu la ligabri lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luago aba me labri ha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri hagine eseri bidu banya ligili sirugu lunti ugini hama ha inebe watinya lunti hagunflirun lau hererun mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay mege iti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu lunti tumari la aba ariguburi lunti gie laguma diru ninya liranhu nyubuidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adugu bali hawadig maribuidu buidu bai ladimuri honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimuri haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili nsibu bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lida unlame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gien lira lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. ahi garang ni tubai aba huri to hilal tumari gabanya tuguya lung ti hafunen de irun irahin hagiya lung heten irun furumi lung lekemege irubai khadu kanyo luma lung hagu yuguduni insinya habuni le hadu irubai hon hagu burigu lugundu bui tikata ile gunda tigine bungi lao uri to hilal tumari to erederu montabu guasun suina gubai rutu muti temeni gin lagu bungi Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lun laburi duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. To rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurung kama ladiga hadira aguni hadaradun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe lung hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin wulinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, Ha adigbali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watig maridun, lita alefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, Lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya. Lunhanufu de dun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun. Ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Luma hagibuge angeli guha lanua dirubanya. Lunbagonfli run luma burigumadi le. Lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi. Lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye. Kate buiti le hadigwe grigia arihua ti forangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, Gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya iduke nyuginye hisinya gutinya arufu dahabai kata ile apurichi habaimi Ainga rufu dahaba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma la ruma rufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu leida ragubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia le ibidi ya tini kata lum ganigi tilasige neha luagu buri dimure lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigi ya
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Viajar

0: Bafu won lung wibihini ibagari magumta diti lao weresi biruni uganu buiti. Rulu mutina bungyo lung napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lao sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lao gabafu lan lung launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lao bafinya lago Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lao lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la, lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyango hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawago, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungyu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungyu, huligia lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti loe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni isi habuni luma darangilo uwarahama sunha aguaru balin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigening malati, subudi bali lagu barila lida wuribu, ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibai. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gine bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugwa ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gdini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi abi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kiresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Lucas iriguinye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua, ligibu gine lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabureme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abai huriyu. Itara linya le sefuru nina nabure me lue oweni. Ani le sefuru badina lue sun uribani. Arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu, igira numuti Turofimu lausandi Miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, essere biduti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwentoti, ke chiliha li la da, subudi ke dala li uganu lan na salbaro ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lu na puricha ni uganu ligi, na buriha nyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nira le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi luma gen wagu chi bungyu, luma gen wabudame Jesu Kristu le wa salbara gulle. Lebu bai migiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lung baranseru ni le mege gili bai lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri lehisi habuti lunle buidube. Lumbuidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lung larga da gung lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mong lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia kuretan, suanda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay, lige lubay ti badenga honhere, Lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inairani. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairani ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, arinya gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itala luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wa wagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sunkate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, Lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle. Ragugu anyu wangwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungiute. Wasalba ragule Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aran senyo lun wadiguni le buidubai. Ani ha burikata ilumbai barufu dahani, itigai na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha degun furumiye guaru ikata ibuiti, luma dimuriha hama uriba lagu niyaba, Lun dili la houseru, areida hagieme, lun una buguhama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kata ibuiti. La diga wa gude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bany lagu bungiu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi, dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye, lukayabi lu gunfaranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarag na bun luagu insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, leginye dawa nyubai luegi na puri chinyo lago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badugin abaflese inu lung onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimo bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresi birubai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua. Luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lung buma bwai la gweto lung sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati luwe idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu. Lung ti hinsinye ti ma la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana. Resibi bwai keisi gubairigu hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira na faye rubai bun lau sun gajara la kamuga narita guagu do nibu lagu duwe igua bab ginye bun guanu aha ni duhe adiga bai flese ile nu ama li habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu na birhanye bun lugundu choru na lagu bagambadi ani subuditi nu luagu badig bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hadagien profeta. Gwento Lidomburi lagumu hudanle, adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Laringe lachibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingi uni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina bugu chinu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sungani angeligu nu.
2: Lania gahawagu angeligu.
4: Adugati lu itar hama lani angeligu kama garagali. Adugati ge lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira ariya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richadu. Hisi si le buitu buipun. Yere goli gile buipa buipun. Lige niti bubai. Aule mbungi yute, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
2: Arinya katiginye?
4: Buguya, aburimi, didala kumeseha, adaga bumuti bobo, la ubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadu sunda, la waya tukubike idalu, babaru chokuboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidalu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu juboi bibahagani.
2: Maria kutibuinji uniaba woyasu, luniaba angeli.
4: Yoruba lege nungwele, dari nichubu niye bagani, lamu ni mubudi.
2: Sunga heligo, sifirigo servidu tinya lumbungi hagi. Ona hutinya lum, hideragunia halum banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti, veteni runtima lun uganule agamba wamaliwe. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu ubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milaguro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha. Labu hagumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
4: Kata yang nusa ubi elu basa uner balahau, kata yang nusa diri elu beberes balahau, atau kebumut dia kan dapat bahawa yang ahli, gamalum dahulu kita kebumut lau wayi bunyi lu mainnya bersih, rubu mutnya lau dia sun kata.
2: Dan lubai ti leli cugu ni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migiru tini kata lu le mama bayilan labu gini, lau sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bogu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese logo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawa go sungrigi. Sunka te anihe ilubungi. Anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya kwa kwa nibiru, neremo kwa kwa kweli mulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu kwa kwa kungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kwa kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garao wiguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de lue oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala. Lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hon grigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wawucha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, loguta salbaru ni wong kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligie na afinye liboi, lida nigani, lwagu mebelu bayala, lido mfulasule emera agwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luadigme ilumage veyule lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalere rubungyo logo lisedungweyo.
5: Aba na mera rubungyo lida gesun lo di mari logo lisedungweyo.
2: Ariyan wago ya ligi ati dalere rum itar.
5: Lebe rubungyo nidun fulashu le emera guagoi.
2: Laudimure burile, subudi wamuti logo aransi rua lan fulashu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige la ranse rubu ingyo amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyo.
5: Kugunyi, ahi hagamba le lariyangu bai bu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragun ni Hongu Israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hong lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwa iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwa iluadigumari. Lunti lubayiti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao haba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagu loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbu ilaguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libe sielun, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayera ati gudeme heblan Jesu Kristu, le wafati ewon, logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Lige lunti lubei, wayara fadun lao afinye ni lun lalana laruen habuingi ule, hinse habube ewon. Lugudeme hebulan won, iderego lawame, laulareini lidan vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadirile inyutimabwe anua da houro yugiti, wada agen lun ligie balan, wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma adagara gduni luagu figo. Kei debi lilan fadiri guanarigu, kei furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko nguana rugu kai gubarigu luogu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lung, kaibu galarinya guni lung.
5: Nira ugubwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri ugubwe, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala lihereti, Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gu bai laula sufuri ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heriyangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufudahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufudahani ya burikata ile tima meriyangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile digdati. Afinyati yaha guragin ya banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumule wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gon wa malu bai tilida wa subuti un togu lereru buingi igira wa mamu gai arufu dahani le mere gubai le bugru Kristu marita go ma luaguru gu lebu wafinye kai buri ligiru binadu igaburi le malat luma buri afinya ni logo buingyo arufu dahani logo badise lichugu no uhabu habu lugu afinya tinya hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagu seraga dunia buingyo grigi ani ligi yaba wadiga ahi businye buingyo grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abay wayasu ha haucha hamali bai lubafu buingyo haresibi hamali bai sifiri sandu gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubayu ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayu guhamuga hatara gunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu, hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru bali huu ya le ahu yubailuagu, ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay sun abini runi le nyumbu ibay wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu. Ani mabule idu lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bai lu lau hidre gunia hidu henyu logo afinyani. Kata le ahungo lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiu. Awada hama isu asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun avra logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwe lu lafinyuru logo. Aba larinyago.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avra amu la uguraso aba leresi biru ni le frama selubai buingi lun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago, kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lun buingiu lun hasal barun, kayarati harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le urue lida meha fulasu lagiri bai Salimo lufadiri nginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi atikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kai luruwe te Salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha lagubri gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanar gule meha wagucha rulumuti lidi sifare tilu lidange le laganye rubai hawai uruwe gule dan urebu segun lilur du Moises fadri guha ladiga wagun lewe lunti hakuburhani lidi sifare ti hama gengri ge lidage sunkate lausun hadu henyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe hakuburhalumuti lidi sifare ti lue Abrahamu Aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini yabwe sige lawle abini rubwe. Jawada fadri guha eresi birubali ka lidi sifare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vingwa ngeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi Hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura bali kala lidi sifare inti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu bemegeru wali hamuga lachila agun amu fadri mama libe aron libe Melkisedek lugundu danle lasansi run afadri hani sansi tiginye lurud tarin helere rubungi logo lida genla amu tribu Israel na lebe Christ aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda liabui wabure me Jesus Cristo ani Maria guti Moises nikata hawago danle latimure hambo logo afadri ani ani frango timati danle liabui Jesus Cristo lu lafadri haba kaisi Melkisedek mama lawa ba luru dole arian gube gabala idage adige wagun liabui liabui lu lafadri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le larian gube bungiu logo Jesus Cristo
4: aba fadri buguya Lusum anda, iter emelu kisedek.
2: Kumugu ati lubai ti binadi gumadi leli luru du Moises, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi alun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye guati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chouri buingiu emenigini le lu Jesus bala wafadirien, Ha hibiri fadirigu, mafi nyuruwati dale lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun, larihen tida lereru mwingyo.
4: Finyu bali mwingyo, le aburemi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusumanda.
2: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun sienti hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tuma luai sunka ta iselu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tuma tinya hagasu be hadagara gadun sagweju furumi logo hafigo ngwanarug lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adaga gaduni abang weyas lusunda dale licha go be lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hadebli banya Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi mtima abe lida ge sun le warinya kubai, logo anihe laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lomere lalana larungi habuingi sielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabui tida sanduario tima timatu to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. sunfadiri inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun bungyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubungyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi gu fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadugini hawadugrimai lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyewe la lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiu aba larinya gu buingiu lun.
4: Adiga boitia sunkate kisi iyawa tona lufutu gumbu lagu vugu.
2: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigulau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania ganyari habule mebungio, lachili gobeyo, lunadudu iseri daradu, amalila na hula luma Israele. Mita abai kai daradu lena tetu bai hama haku cegu, lewe yule nare kutuba li hahabu, luna sadaro ni ehi tugie, magufu li hukamuti meha ni daradu. Dijeti ligi rupani ya hongua, ni nyelari yegu abule me.
2: Aniha daradu le lumbu inaduguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yegu abule me.
4: Nichu kubai niluludu, litong hasamina. Aba menaburu ga nitida hanigi, au ba ti habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da hongi wa nuagu, maria mboi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri tima gidi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hadaka boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Laduga li luru no Moisesi, li yawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, Lidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagen hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile lunlarita go gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
4: Mapusa lutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudini gudawa ibote. Niburi lau adakara gudini lwaku figo. Apati larinya gu, miyubi hatina ubo wagun, luna duguni gugunda mpungi ito. Itara kaisi guru ilinia la mwagu titambelenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidange Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
4: Nyubi hatina luna dugu ni gugunda buingiu.
2: Mini la lira. Nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi lun larumada guduni wa ligibugien lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, Aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielun, aba layun ron loige lonwe rebuingiu. ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi lau ladagara gudun aban guboyasu aba labu idura gudunia lani gubuingi sunsui na guboy lun sunda choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligia wong dan le lariyangu
5: ani agara tole lube na gudunia hama lari kepo imelayu ligia linya lariyangu wakore nechu guboy niluru gudido hanigi aba me na gudunia lida hasamina
2: lari ginye lariyanga
5: marito gudibi adine me logo hafikon ni logo kuri uribatile hatigubi
2: dan luba ile ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige luba iti nituhinu la ulome kristu logo guruwa gayara haliwe belu rumlido mflasule santu timaboy tuwege belu to meme lugubu kristu tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba buingyo lige lunti lubae Wayara fatun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingiu le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitereguninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laka ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inho. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubuingi wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ila baiche bidini ya grigi. Aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigu.
2: Ariyangatiginye.
5: Nagusi rebituba ya numutu niye.
2: Fugia bugrigi ele wagote Laburi haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama haa uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisur gubany. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huay. Subudinyu humoy loga nihin la katey huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huay. Gwentoti meferidire humoy lubayti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawantuni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara alamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
5: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isarabu ta. Ahile naliche na wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra antiwa kaidurige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ilaburi kate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagucha gu, lagunda aruba I bungi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo bungi ula adigubali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai la digubu. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kain lumbuingi u. Lige leresi biru bali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun luboiti hilala aveli.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bien.

0: na hau aba hanyara dagu lau hafinya Israeli na logo bungio aba hibugun geyego lau lubariero uburugo heriko sag binafu logo seduweyo aba leigodu loba lubariero uburugo ligi logo tafinya rabu tomeha horo momentu bayuara hamaha magamba dibanyo laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi kaba hamuga kate inariak Logo bedanu lu naburha logo edion. Barak, Sanson, Efte, Davidi, Samueli, luma hawagu profeta. La hafinye, ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya luga bafu bayala uri burugu aba haganye ruguni ya hagani nyenye no uri ya saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon anye hegiye hibiri ilagwatinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa luga yara bayala agu yugu lidonga bay bagari le buitimati hibiri afagatinya lehera hon hau abaichuni agira waguni lau gringri luma adairuni furisu Afara wagwatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara wagwatinya tawe fein, rede itinya eibu ganyan hadugu, darugu hawagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, oseruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibu ke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewa li boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yego meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai luhebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingi uha agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingi ule emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gungu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gung lao afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara hama agiriga adiganao.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye da guwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lau luru duburi logut egini. Echu niligia, mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lula chibu ni wafigon, laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufurirun wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbo inyehi badi wala larigien ibagari le. Ligi alunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudun ile labuse enu bai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugun ile buiti bai. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya huu. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubo in hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyu lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo lidange oweni owniri mudun le weri timabai le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara abaila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye, mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingio sunhuguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi naru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirige bile dibu, ke bisi yango bungwa.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lidage. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariyengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubaiti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai bilurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula la riengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hulalira. Itera lien la susire du luma fieni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afi ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe arinya guti?
5: Bugu ya afi nyetibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au arinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afiente blogo aba regunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagule la digbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungio.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungio. Aba labahu du kaisi bukiri richagwa ti.
4: Nyariya wagua tilogo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti lela digbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidi regu nia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago Capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusere wagudun. Wagia larufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungyo. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungyo la dugnia. Lidage meme aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lidage aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be iluma gebungyo. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebe bungyo. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago Capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yumahanire hida baisuanda. Busentu somukate. esse sinha humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logo somo kate. Keti sinha humani ibiha aba hagendago. Mibihi humuti leha busa rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi ilu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi etisifiri le lichuk be bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichuk be bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gua lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansi guo la hehere ha lua yahu ni me. Sansi guo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari ru la liduru, la dimure ha nye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu ni le lubai be luru du, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kate nye dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariangube.
8: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lao.
4: Ida lensa hasubu diruni kaba la susirad haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
8: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi ha bubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugia me luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigolu lumahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hau danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meiti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu huguye me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Louge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame gie le hariegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahi sanding lupai lung ti lagu orang hong tabu ti guligili si lung hafuri endu luagu. Luma lung hahuru daguni lau garab balida liri wabureme. Dame ti le hafuri endu lau afieni, aba melarei daguagduni bungi usanditi inyuro gualeme. Ani ahi gini afigo hali lupai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lupai hifigo huni wagua, ani hafuri dahugue me huo gua lu harei dagu. Wairi ti lubafa hafuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Lali lamuri haba ilida la furi du lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi du, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri buda guduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, La salba rubun la luani loi oweni ani ferud na gida leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
9: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi loi hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binari, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungiu. Ruma ma uweiri gunilu bungiu, Le lugu chibei wabune me Jesu Christu, luagu luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Christu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube ladura rulu sunda, le siyambi ladasa iru. Siyan ligia la feri duni lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, ladiga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Lelube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhi ya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nusaragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu wa lau watu gemeti, lun lari hini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, ladimre ba Jesu Christu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Christu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Christu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari, Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subdi ragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lido mburidan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui du haritagu. Rujo mi son gemeni gilo agua salvaru ni le lube lichu guni bungi uhun. Lau la rein damele la giribu du Jesu Cristo ubo ogun. Que si sanigo gagamba di tiña, ma bagari da huma, que ima haligabri ha bagari du lubaragi ha subu diruni bungi. Lubaragi en lira, a bagari da huma aba y bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria han erlerun bungiu.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
9: Aha guara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia, lun ti huara du luma lau inebese sun da le lube, habagari duni ja ubog. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha, Afrin derubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mamala lau kate gagumuchaditi la fairuaha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fairua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megiti luagu. Luma gien lubara gien buga la dugne bungi ubo, aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finyinu luago bungi le asare gudubale in Kristu lida ge oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, luha finyinu eni ruhu mei sun hemeni gi luago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hiduhenyu luegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, Adura rubai lu sunda, tarian hare lerenu bungiu.
11: Itara hanya sun girigia ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu, dan lelasa lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahin lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larion agua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
9: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso alugu, itara kei habu seruni, irahini ufigiginya, mili giharumati luga nyana baila hawena mudu, itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lubeiti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lun Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagia Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti.
9: Weri ti lebegi dubu ligia hun. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu meberese hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
9: Ariyenga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tien luago. Feri di hagui alu sunda, ke isi laran serunen bungio. Ahen tu huguia le finya bi luago Cristo, aba rasa nua da hunti e huguia. Fadir guha esere bidu tien lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungio. Lumutini ya bungio. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigu bi bungio. Le agure bi hun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, gudemeha buha li bungi hun. Nidunhe yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudu. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digni le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei. Luha digni le buriba bay. Lubaragen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Yesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta, tida la hanigi hevendeta, le ababai ubuidu ni le meferi di rawadibai. abasi firigalu mati. Darangila, ligia kate I gebegibe sarago ligi bugebungiu. Itara linha meha, ligabri revendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibe. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong amariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abataguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubay. Manufu deuga luwey nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luwey ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hamasun huguya lida uarni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abiniruni. Lugundun, lung heresi biru abiniruni lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
11: Lebu seti, la bagarigu aba ibagari buiti, lumagye aba ibagari lani lankundan, lunti lungi giru nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Dice la lue uribani. Adiga lele budi boy. Alu halai terangilu, abu mela falu. Adiga gongi rumoti ya wabure me, budi hari cago bany. Agambalai afori idundo. Anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
9: Kapagi kanyana adiga buri bati hun, ahang icha go hun gualu ha adiga ne budi ti sumada. Gamalumo, flesi batu ahang asufiri la adiga surula hikabri. Manduf de dahuma loy niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagun herenun guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luendi la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni va lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungyu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugbu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibuge bungyu lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
9: Ligia lubeiti, Itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye anansa nyuwa malu wa sufiri nukai likia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luwagu. Lula bagari duning, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nyalu bungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariwa. Kwento, vweri tihanigila umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibiri vay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri vidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Ni dunghe yuhise tianu, ma weli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahang anabu aloegien lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubahida. Ahang asufri raba ahida agien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni loegien le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahang ti asufri ramuti loegien lani gula Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri gunilu bungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
9: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei la diga busen huma reseri bidulu bungio. Mama la diga lisi en sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Oucherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Christu. Lehoni ni mudun le timati mati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lubei la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha. Walugo beikongu. Gamalumu idaragun mutiu ha. Una bugu banya.
9: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyuhuma. Ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu. Ebu ga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lungu. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubei von. Luga fara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sunwa anda itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
9: Ao Simon Fedoru, Aba servidutu lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru gara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma la reini. Lau brikate le lagufri ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin lubei burikate lira hida le timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama bei ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti niduhenyo. Afagu hama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungiu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uala nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guag da meme badun lubay luagu. Ang susubudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu bui du la lu narita guag dunung, luagu luwiyari I bagari le lubay ha bagari duni. Sebudi gedalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo baiti, na dugu bay nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu, ariha omuti dan lelichu gubay bungiu ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba lari yang gulumala libungi lu lida gie weri guni lani na sielu.
12: Aniha diri, lehisi ebeni, leaube ome bulan lugunda.
9: Agambo amuti umala li ligi na sielu gie. Tame haluma ye diwalaba bure me luagu wubu le sandubay. Anihi gini aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
9: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinha añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi hebei honga figu tien luha sakri ha, hama ya sed girigi labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lun giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, lu hemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu livie hagaburi girige vuribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihni luma lagamu ni kate buri vuribati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberesi ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya. Barugua tinya hongwa. Meberesi tinya launikata. Marufu du hagia inebesei hong bafu ha sieluna. Anaba rugu hamanya. Ibini angeligu. Da usungere timahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadurun. uba fun cielo na hagia ligibu ge bungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itra haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Flirunen,

0: lunye be la turugu dunu ebe ini wuri tugu gamalumo aba lidera gunu muwa wuri tugu ya aba lahore chumu aba la churu ni sunduna le ligere gudu be dragon liumulu gugu gai timati dragon tumo wuri tugu ya aba lidi again the gohama tirahi ha nyudu me laule lubai be bungi fala hamai lugano de Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana
1: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligancho nyenye rid log ka ligancho luma iri burile aubai la naba goi bungiu log ka lichigo monstru ligia lenege gaigus itralia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liu aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu la gumati Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilagubi. Gamalumo aba lareidagun liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
2: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru watigen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu aluma lu la nabaguni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyame biya hati aba ladugu itara adimu rehati uribati lagu bungi anaba lay lili lani sanduariyo hama haa siyeluma igiru watigie lo lagendagu hama lani kubungiyo dari laganya iruni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa fulasu inyenye luma nechani aba mehahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lumoustru ligi haa uwa banya Hiri buruan yung lumagin lubaragin ladugu ubo utida libro to lani na ibagari. To lumabong mudun le owebay.
3: Legariga iruguti lulagambu agambala. Haluti hanagun adairuwa hanaguba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng hafara wagun tau efeng. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Larige abay narihi aba monstru lamude rumuar gugin. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gambalumo italine ladimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuari. Aba ladigu luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladugu ni linyuwaru furume guwarigu monstru. Aba ladugu gudu, aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimu neha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia wena muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigua aba maku luagu hahabu. Le hongwere o luagu la herebe. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busitite kate le lichu au, le gufura andati aturi hale linumeno monstru. La duga linumeno la uguri. Ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
1: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira. Aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadiru milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyuba iti siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadiru kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiru milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi yati idewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu Hayumaru laduga harumati ya ligibuge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. nyenye uganule magumu chediti lumalu la puri chani honha aganobe ubowago hon sung nechanigu rasa luye ridimure iluma sung flas la riega la umala liheriti
4: inebe la bungu hu rugu buye me wengu ilu chindu satanu la busa zugu utugo huma amule atu polisia lu luma ubo barana luma lise sintuna
0: abalia biaba ya angeli larigi abalariñego
5: heigua heigua Babilonia to weirigu bon la deda tabacharo da gudni sum nechani lau divenle lanina livie ligabri tousero
0: abalia biaba ya heru angeli abalania gun lau umalali hereti
6: le au duraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu laburi dinu waliri monstru lu abuluo olereberugu Lato kwe diven le lanina, lanari me liganye pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganye. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sundan. Uwa kwe emira guni ni veyogo ni ayyebo, honha awudurugoba ya lu mostu, Lumatun
0: liawa, nihon ha tawagubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
7: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara liye lupai, hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abatinari hi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala lihere tilu le nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
8: Dabu mbaluba gile, adiga chiliha da aluwa lubahani, adiga funali nadi.
0: Aba lasu kura gudu no lenye bay lwagu duweri la luba gale muwar gugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli, tida gale tempu lubungi to sielu muntau gine la luba gale hamanatu. Aba yeti lafri duwaba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia, gabafu ti lwagu watu gemeti le lwagu bay latari ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
3: Dabu mba luba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba lichu gunu lidong aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye ilu bayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabayi. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma lwagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi kubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
9: Weiriti anibuiti sunle adiga balibe. Wakure le bungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle batudube uwera uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungi. Tabasa marimu reha kuiti buwabu, bukuye rebire ni usandu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba meha udora ugu. Laduga harihuwa liwamu kuitu la sunle batudubwe.
0: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabwe, tida le tempu lubungi, siyele. Fulasu le nye inubwe, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, haa, haubaya sedu igei hagi, tempu lurugugi. Tau yenu hadagrago tau tu linu to harumatu ani miri tuguye. Leabi lagiru ghara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hakia. Aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli guagie. Bunye kala kopu la uluweni ligani bungi le gabagari be nusunda aba tabuinchu templo la ugumule lile nyibi be lidage luweni go bungi luma lubafu siyati lebelu nuniya banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama banyan sedu angeli go hagia.
1: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli go hagia tidage templo.
3: Heiba akuri sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi eti angeli, abalatru ni likopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagi alo. Abalatru ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ha gabagari bayalida. Abalatru ni heru angeli likopu luagu buriduna lumalise zeduna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu lani yegu angeli le gabafu bai luagu duna.
4: Uwa regu ati bu lau baguse regu dungu hita. Buingi usanduti. Buguja le mimu abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimu abu guya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasa andu bai. Guento ati buraku da adibu hita unhong. Eresi birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lani yegu luige latari.
10: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen luburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabaydu lu nyayla uma lu hasgura uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labouchawey. Abat nari hafridu iwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstro, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nu ha adago baya milago. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubogo gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
7: Goni gu humatia, dadaga sorni bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wa bele agagu duwa nyubai, anu haladore gu luago. Lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giri bai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
11: Adeguwali.
0: Aba yelaba lapiri hanika, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lao aba haraba kanali here tisigi lao sun haraba kanali le dagali bai luma genye kama girike ligibo kupo. Aba lafani inaku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi uluagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
1: Apocalipsis capítulo 17.
0: Aba tliabi aba hada gie sedu angeligu halau banya sedu kopu. Aba lanie guno.
8: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenya ba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma liviye tahoruha. Buruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
11: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbogo.
0: Aba nasubu diru ni lwagu bacharu wa yula wuri tugia lau hata lani gubungi yu hama haa afara waguba ya luegi hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweri dunanigi. Aba tilariye guanghe liligia nu.
8: Kawagu taweri tabanigi nasubu dire bidali mini tawuri tobun lausu mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu baigabaga ritimeha gamalumu kwento uwali. Lausulira la mude rubalinda ge fusule mebe haba ilubara ge lidi lido la gumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo behiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagri luma ge la dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufaranda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule uagu be nyu tawuri tuguya. Sede meme ishiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha li haruweha. Aba hada ge laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu la usun ligia la aba hada ge sede. Anilidi nyalido la gincha wagu susu ina gubei. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nye banya ruiha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsturu. Hagenda guba luma mudu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegien sun uruwe. Ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie, larinye guanghe li ligie nu.
8: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruvigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigirugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga digini le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to barihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larari nu sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti la riñega.
3: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapien ha rumafia ni, haramu de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi budinu ruhiyeti, ani iere ha buti. La diga sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroha, ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luta tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Aba eti nagabu lariegu aba ya umalali nyubiti sielu gie.
5: Furika mababi loyenge hugie lenani gu. Mafara hamato la lida tifigong luma lida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigong dariru la chunu lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu dobre luile tadiga gui. Ruha maba umi lehere timati, bia mwaya fitung, sugulo letichi buwego maba. Sufri yududa humongo, kemene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
11: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nungu ya ba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
12: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia burihau bogo kubanya. gudeme goligia uburu guligia hon la diga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwe garaba fuluaru finu tu luma trigu baruti agia animalu guhalunti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelu halugura hon harinya kubalu buru guligia
10: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri di bali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi feri di bali lu sundan
0: hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu delwe habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinyagu
10: fugi abu uburu guweriti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarine ugune pasahero madulugu hama sun hana dagi meibanya banana ha aba herede rundisa dati le harihini lugumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
10: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
4: fukiangu babilongi lewe wengi disi enyaye mefunha zakune bwenye wakoru banana laulirisi anilidara ndumusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susir duboi du babilongi bubuye siyebe umuhunguye apostolu ama profetebe ama sunani bubungi la aduga libungi iriche hun laula siye diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabike aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego
6: itara luba la radi de gudini wa Babilonia uburu gule weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie na daki mitie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama haa lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ugowo dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia
1: Apocalipsis capítulo 19
0: Lari yakatele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha
13: Aleluya Lani wa mungi ta salvaruni weri guni no babu la duga abusira dati lani wa ni luma isuruni siadi la ruwe bugorto agadi bali lupo la ukaralu kuri hagu ya dalali hapara wa gun lani kutuamu
0: abaya haguara ha
14: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muorugu. Hudugu wa telu bungiu, le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
15: Buku ma uweiri kunilu bungiu, sunhu guja le esedi dubali, ani inebe la kun, weyanga ni grigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
4: Aleluya, gumese li wabu eme bungiu le sunti pe kabafu aruwe, gunda kukoma, buiwa malau gundani, ruwa kieme uweiri kunilu, La tega chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gu lino to finu. Haruma animiri tubuya. mini talino fino tu bagare le sruti le bagare lani bungi
0: abad lani go angelino
10: baburka fulesi batinya ha misro ho banya lido fedu le lani na la mari du mudu
0: abad lani go no
10: dimuri buri inar niti le lania go bungi ule
0: abad nahu durango ligib ge angel ligia abad lani go no
10: madiga baile Lubu embungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kubai sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribai, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagu ragu lino to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
16: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
4: Higo ugu, ontara kwa huma lung ome voladina ragudu buingi. Hou huma amuga hagaru duuruwe gu, kumati matinya ama bugunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha itamuni kai ha amama itamuni. Dantu nyuguri dinya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu hama luruwe itegubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hongwa lu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigien, aba narihi aba angeli larayi yun sielugien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa arun lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari nge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wa gudu mafia lidage la dairuniu. aba me lafridu lu leyehne necha ni gulida sungu bo lafridu ba eyedenya ubafu brile gogu luma magogu aba me londar guni hanigu lu uribu ani kibe ba yakei lisago de baran itra lien lu baiti aba hafridu sudara gogia lidange sun ubo aba hege de guni flash lenye habai lu mutuni abungi luma uburgule hisie bailo le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun na kubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenye hi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ebubeyo gulo sunda aba nari aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba iluwako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu burikate ileme hadugubay segu uleburiwa yubay tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha wako bayalita derege la yagie oweni luma habara hilanya sung hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
1: Apocalipsis capítulo 21
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu lu aba iseri ubo gumugu abuga furumieti sielu luma furumieti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma gebungi arasa yulia ke aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu ge
16: Ariha ba, agana wati bungiu hada grige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungiu meme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungiu?
4: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserime.
0: Arinya gatigie?
4: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluaba.
0: Larigie, aba larie gunu.
4: Sunha na dega ni sunka te le, au alfube, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaba. Ha agai rubali buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinyere habanya, ha ahudrogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi abahada ge sedu angeligu halome sedu kopu bui hau sedu hagumuhu igei abalaniye gunu.
15: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu weiriti ani inyu ligie. Abalagufu dini Ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nu sielu gie luma gibungi. Amiri eti buburu guligia lau larungo ngabungi. Itara lia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli logu kada bena. Luma hiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buriwa yin lwagu buriben. Iro yin bena loye obo le yinge lubai la boucha weyo. Iro loye norte, iro loye suru, luma iro loye obo le yinge lubai lalu da weyo.